Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Nemoy. Asik FM.
1: Dah, pasti pada.
2: Mana yang part-part komponen pada enjin yang paling penting sekali? Nombor satu, kena tengok minyak enjin. Nombor dua, kita kena cek kita punya air bateri. Kita kena cek tangki air. Kita kena cek minyak fluid ataupun minyak brake. Kita kena cek minyak steering. Ramai orang tidak mengetahui kenderaan mereka sistem steering jenis apa. Di dalam pasaran negara kita sekarang ni ada tiga. Yang pertama mechanical, yang kedua hydraulic, yang ketiga electric power steering. Pada sesebuah kenderaan ada dua sistem brake, iaitu mechanical brake system dan hydraulic brake system. Itu sebab kita kena check brake fluid atau brake minyak tadi. Mesti buat keadaan penuh, jangan dikurang. Andai kata minyak brake kurang, itu bererti brake pad kita dah kehausan. Kita kena tambah brake minyak, kita ganti brake pad baru, minyak kita akan sendiri balik penuh. Tak boleh top up minyak brake, tak boleh tambah. Viscosity berbeza. Yang seterusnya, kita kena tengok lagi minyak gearbox. Minyak gearbox untuk kereta manual, tak perlu risau. Dia memang tahan lama. Yang masalah untuk kereta auto, setiap RM30,000, setiap RM60,000, setiap RM90,000 kena tukar. Tetapi bergantung kepada manufacturer. Ada yang RM50,000, RM100,000. Kerana minyak gearbox ini dia bergantung kepada masa perjalanan, gerak masa dia. Kalau dia tak gerak, dia hidup je, dia tak guna juga. Yang seterusnya, pengilap cermin. Bagaimana kita nak menjaga pengilap cermin? Pengilap cermin ada rubber. Setiap kita letak kereta, kita kena tegakkan dia supaya dia tidak melekat kepada cermin kereta. Kerana waktu tembakan cahaya kepanasan, cermin ini akan lebih panas lagi. Getah blade ini, pencuci ini akan melekat. Jadi akan cepat rosak. Yang kita tengok lampu-lampu kereta semua dalam keadaan semua berfungsi dengan baik.
1: Datuk Haji Muhammad bin Talib, pengarah bahagian kejuruteraan Otomotif Putrajaya.
3: Selamat pagi. Gaju asik.

0: Jadi untuk atas saya Mong, lagu nama Surah Acik dan juga Nana, lagu bertajuk Tata Surya. Jadi untuk jam kedema yang tadi lagi bersama SFM untuk Yati, terima kasih. Jadi terus bersama dengan Yar untuk Yati, rekan-rekan yang tipai bersama SFM. Selamat dia, selamat bersama untuk Yati, untuk Nyob Kedema.
1: Ya, jadi selamat dia, Mong Kedema, untuk rakan-rakan pendengar Radio SFM yang sedang bersama ketika bodoh atau kira he and law bodoh mungkin hidup saja umai. Semoga itu ayah yang ceria, ayah yang bersemangat untuk rakan-rakan melakukan tugas-tugas dan kerja untuk ayah balik dia.
0: Yang tiba kerja, selamat kerja, selamat tugas. Yang tipai ingin memulakan kerja, yang sedang beraktiviti je, mungkin aktiviti-aktiviti moy, mungkin program untuk Yati. Ilila saja yang nyom nyoy urusan-urusan ri nyom, semoga dipermudahkan untuk nyom kenemba. Jadi rekan-rekan selamat akal tepat pada pukul 9. Yahya akal akan ulaluan buat gah utama ataupun gah dialek temi akan ke udara. Jadi selepas tu akal
1: yang akan terloi nong cok rahsia agak nong cok nak.
0: Jadi terus SMO
1: ke lah lepas tu mungkin untuk rakan-rakan yang paywok nak selamat umroh membuka amat untuk ayah balik teh malah yang tengah cek-cek nak selamat menikmati rezeki-rezeki ayah balik teh.
0: Jadi semoga dipermudahkan untuk urusan jom kenema untuk isdo dan juga harap cuaca dan ujian sama untuk ia tu supaya nyom boleh TL ilut-ilut saja yang chen nyom TL. Jadi ilut-ilut pun terus selain SFM juga SMong lagu nama surat Music Porter, lagu bertajuk Hamterbu Mai SFM
1: Mai.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Dato' Edi Rosyadi pada sesi kali ini. Dalam kehidupan kita ini terdapat pelbagai fasa-fasa kehidupan kita. Fasa yang bagus, fasa yang kurang bagus, fasa yang musibah, fasa yang menyeronokkan, fasa gembira dan sebagainya. Sebenarnya kehidupan kita ini adalah apa yang dikatakan sebagai satu kehidupan yang melalui perubahan. Perubahan dalam hidup kita ni dengan cara yang berkesan. Perubahan dalam kehidupan ni satu perkara yang normal, ya. Bukan saja berlaku kepada diri kita tetapi kepada orang lain juga. Mungkin ada rakan ataupun anda boleh lihat saudara mara atau rakan-rakan, ahli keluarga yang lain, mungkin kehidupan mereka tidak berubah begitu saja, ya. Tidak ada apa yang berlaku, kehidup senang dan sebagainya. Tetapi hakikatnya bukanlah itu perkara yang sebenar realitinya berlaku, ya. Kehidupan yang sebenar, yang realiti yang berlaku, kehidupan kita ni melalui banyak fasa perubahan. Perubahan-perubahan ini kita perlu lalui dengan berkesan kerana banyak perubahan-perubahan yang kita lalui ini bukan sesuatu yang kita jangka, bukannya sesuatu yang kita rancang untuk menjadikannya, ya. Untuk kita menghadapi perubahan dalam hidup dengan lebih berkesan, tentunya banyak perkara yang perlu kita pelajari dan juga mahirkan diri kita. Yang pertama sekali, tentunya kita perlu ada pengalaman dalam kehidupan kita. Yang kata lain, kita berkongsi pendapat kita, ya. Kita dapatkan maklumat, dapatkan ilmu pengetahuan daripada bahan-bahan bacaan dan sebagainya, dan juga perbincangan dengan rakan-rakan dan sebagainya, ya. Perubahan itu satu perkara yang baik kalau kita melalui dengan baik. Ramai orang terpaksa melalui perubahan tetapi dengan tidak sanggup ataupun tertekan dengan perubahan itu, mereka kecundang, ya. Mereka melakukan jenayah, merosakkan diri mereka sebenarnya, ya. Dan tentunya merosakkan komuniti dan juga masyarakat, ya. Jadi usahlah kita ini menghadapi perubahan dengan secara negatif, sebaiknya secara kekuatan yang positif, ya. Untuk kita menjadi seorang yang positif dalam perubahan, yang pertama seperti mana saya beritahu tadi, mempunyai kemahiran, ya, pengalaman, pengetahuan. Seterusnya juga kita mempunyai kekuatan dalaman kita sendiri, ya. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk mengubahkan kita. Dan kita juga perlu memainkan peranan, kekuatan ataupun perubahan yang baik kepada diri kita sendiri. Kita perlu dapatkan maklumat-maklumat ini untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita dapatkan kekuatan. Pentingnya kita meneruskan kehidupan kita ini dengan baik untuk mendapatkan banyak maklumat bagaimana untuk melalui perubahan. Kita jumpa dalam sesi yang seterusnya.
0: #penyiaranjakim

0: Oh, nak tak sembang lagu nampak suara Alif Satah. Lagu bertajuk Cukup Indah.
1: Kerana kau yang cukup indah. Aduh, air enak air lah. Tak boleh lebih-lebih lah. Takut akal orang nak eat. Tak bersemo kak Ar. Silap-silap balik betina kata tiba-tiba nak tu gedo rakan-rakan nong-nong banting Kuala Langat dekat kongsi tu. Nong area umna okey panas membahang cerita anak. Ya balik pun panas membahang. Jadi hati balik suasana berbeza mok kawasan-kawasan yang teater. Mok kawasan-kawasan yang puduh umur nak cerah semacam mok secerah umur nak.
0: Mok yang teater lagi sengit.
1: Ya, mok sengit. Sengit tak biasa ti in abad senamuk lah. Ti bisa mok abad lagi nah.
0: Jadi hati-hati tu berkaitan dengan Ronald Jerebu dan channel kongsi dan gah berkaitan dengan 7 kawasan yang Sarawak catat IPU tak sihat. Selain 7 kawasan yang Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU mahatap tak sihat akibat Jerebu rentas sempadan setakat 8 niatan berbanding 9 kuasan Yahya Isatop berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPIMS kawasan mencatat bacaan IPU tak sihat ialah Semarahan, Semak Serian dengan bacaan 183, Kuching 177, Seri Aman 159, Sariki 158, Mukah 152 dan juga Sibu 152. Bacaan IPU Sifa hingga 56 kualiti udara Rikmin, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tak sihat, 201 hingga 300 tak sihat sama IPU lebih 300 adalah berbahaya. Data IPU yang terawal setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara yang seluruh negara. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan berkaitan dengan cuaca berkaitan dengan Jerebu yang semakin melanda negara buat ketika puduh.
1: Jadi benarlah pengungsian nanti mengenai bab-bab kesihatan yang puduh. Jadi kena hati-hatilah. Seperti kat cerita mula hati-hati tu Chin Ho lah, long mask ke ataupun standby ubat-ubat yang perlu ketika sakit lah habis-habis pun, walaupun suat habis-habis pening.
0: Terutama rakan-rakan yang riba asma.
1: Asma memang bahaya lagi.
0: Kena kalau boleh lah kalah untuk nyoba nyunggal kuasa-kuasa yang terbuka dengan mudah dengan cuaca Jerebu yang boleh menyebabkan berlakunya benda-benda yang tak main. Kena standby ubat-ubat digigit hatuhan hati.
1: Okey dah, jadi dulu pun untuk rakan-rakan pendengar yang berada di kawasan-kawasan kedai itu ataupun kampung, jadi selamat bertugas untuk air balik itu untuk min amok min akut lah abang tu. Ketika puduh mungkin tengah nak bersiap menurut nama min Rano min Alek lah itu tak mungkin macam-macam masalah ke mahal dan rumput min jambak lah, rumput min bersa puduh macam-macam. Mungkin tengah segwek memen derian memen terbui nak air balik itu selamat ber siap-siap abang lah mayu nak ataupun yang no back station hell wall makedai
0: makedai.
1: Jangan world standbykan tiup dengan pam sekali dah.
0: Merodak perata-perata penting nak kena
1: peralatan penting.
0: Sebab nong bukan nong bag sebenarnya. Nong tu pun kadang-kadang
1: sama je.
0: Kedai ataupun bag pun sudah pasti kalau ngerona is lah us nak tahu memang yang kalender.
1: Ya.
0: Kena berhati-hati.
1: Tak nak mencatat.
0: Ya.
1: Itu is lah us ha. Rena. Kena standby lah elok yang perlu. Macam KM, Hell Wall, Ate. Kena standby. Macam ke. Benar-benar anu besit lah itu macam ke. Contoh kalau mutuk tak standby lah tiup ke bearing pun penting je bearing. Sebab benda ni pun pernah alami je. Sentiasa berlaku benda lah NN akan tiba-tiba bil TNN BHN tak ada beragam. Bila TNN tim nak hajik lah beragam. Terpaksa lah jadi nak mekanik anak mekanik.
0: Tambah-tambah pula masa nak waktu tester. Lagi
1: takkan saya glog dia payah nak kan. Okeylah, nak dapat dia kongsikan untuk ya Pak Titih. Semoga segala urusan yang bisa dipermudahkan. Semoga rezeki yang kena berjalan dengan mej untuk ya Pak Titih.
0: Jadi terus lain SFM, jom nak sengbong. Lagu dalam surah Ayat Seni Roy.
1: Okey, Seni Roy.
0: Lagu dia tajuk Jet to Hijack.
1: Jet to Hijack.
0: SFM.
1: Main dengan Roy.

0: Yalah, pasti pade.
1: Mana yang part-part komponen pada enjin yang paling penting sekali? Nombor satu, kena tengok minyak enjin. Nombor dua, kita kena cek kita punya air bateri. Kita kena cek tangki air. Kita kena cek minyak fluid ataupun minyak brake. Kita kena cek minyak steering. Ramai orang tidak mengetahui kenderaan mereka sistem steering jenis apa. Di dalam pasaran negara kita sekarang ni ada tiga. Yang pertama mechanical, yang kedua hydraulic, yang ketiga electric power steering. Pada sesebuah kenderaan ada dua sistem brake, iaitu mechanical brake system dan hydraulic brake system. Itu sebab kita kena check brake fluid atau brake minyak tadi. Mesti keadaan penuh, jangan dikurang. Andai kata minyak brake kurang, itu bererti brake pad kita dah kehausan. Kita kena tambah brake minyak, ganti brake pad baru. Minyak kita akan sendiri balik penuh. Tak boleh top up minyak brake, tak boleh tambah. Viscosity berbeza. Yang seterusnya, kita kena tengok lagi minyak gearbox. Minyak gearbox untuk kereta manual tak perlu risau, dia memang tahan lama. Yang masalah untuk kereta auto, setiap RM30,000, setiap RM60,000, setiap RM90,000 kena tukar. Tetapi bergantung kepada manufacturers. Ada yang RM50,000, RM100,000. Kerana minyak gearbox ini dia bergantung kepada masa perjalanan, gerak masa dia. Kalau dia tak gerak, dia hidup je, dia tak guna juga. Yang seterusnya, pengilap cermin. Bagaimana kita nak menjaga pengilap cermin? Pengilap cermin ada rubber. Setiap kita letak kereta, kita kena tegakkan dia supaya dia tidak melekat kepada cermin kereta. Kerana waktu tembakan cahaya kepanasan, cermin ini akan lebih panas lagi. Getah blade ini, pencuci ini akan melekat. Jadi akan cepat rosak. Yang kita tengok lampu-lampu kereta semua dalam keadaan semua berfungsi dengan baik.
2: Datuk Haji Muhammad bin Talib, pengarah bahagian kejuruteraan Otomotif Putrajaya. Wow. Asyik.

0: Men att det ser väl gott ut så Bobo eller gruppen ju Salina.
1: La la la la la la la. Ano la la ya untuk ya balik ti.
0: Ya balik.
1: Ah ya balik la la. Kalau nak kena dengan teh susu lagi to kotno ala.
0: Lagi la la
1: lagi. Okey la ilu pun istawali ya kembali bayo kerebu para pendengar di SKPM yang sedang bersemo ketika puduh untuk kira eno puduh yang gege lain kuasa-kuasa kampung ataupun kuasa-kuasa yang perantauan doh yang setengah bertugas. Jadi ini pun terima kasih kerana memilih sebagai teman hiburan yo. Untuk ya balik teh hanya jam 8 teh sampai lah jam 10 teh ya hari bertugas. Pada jam 8 teh sampai jam 12 akal dan R10 pun hanya jam ketiga.
0: Jam ketiga pada jam kenember jam 10:34 minit ya. Ya.
1: Dan masih jeruk lagi untuk ya yang berkongsi cerita untuk ya kenember. Salah satu anu yang kongsikan gagah semasa lah. Jadi anuh mokne kes anggota tentera cedera nak kena tembakan rakan enyek Pogdison. Jadi anuh enyek Seremban en Pogdison enyek anggota tentera cedera selepas Ushaki nak kena tembakan yang melepaskan kawan sendiri ketika nak berada enyek kawasan Lapang Sasa. Lapang Sasa adalah tempat menembak lah umur nak enye Sungai Menyala Pogdison, Lengak Isatop, Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Komisar Muhammad Nasruddin Muhammad Sarif. Ada tu mangsa cedera enye umat enye puduh merawat enye hospital Tuanku Jaafar enye istutek dengan keadaan melaporkan stabil. Okeylah, jadi Una dapat dikongsikan untuk gagah semasa.
0: Ya, jadi untuk gagah semasa untuk istu rekan-rekan yang wajar kongsikan nak boleh like dan juga boleh collect apa-apa nak gah yang wajar kongsikan. Jadi bila bercerita pasal gah yang kongsikan sebentar nanti, kadang-kadang antara tempat latihan-latihan menembak tu pun janji risiko-risiko yang boleh terjadi.
1: Ya, kenapa hati-hati je tempat-tempat. Tambah-tambah kalau Pak MP Gang Bedil lagi memang lah. Sebab pernah berlaku je lah kes-kes tersilap bedil. Kadang-kadang sebab bedil bukan benda yang mudah. Kadang-kadang mok lah sebab top Anin pernah je benda nak merasa. Jadi saya mau cerita pun kalau tak elek ate, kalau pegang terus yang tekan mok jenis nak get macam get rumah tu. Kita ada auto manual mok je. Kalau tekan auto nak teluk ni kali nak uyu nak track set lah. Macam get manual lah ate get kena enongri lah pinai-pinai. Nak cerita jadi kena hati-hati je lah. Tak kira bukan sekat engkau cukup nak senapang hek. Benda-benda yang gek-gek nak telefon kena berhati-hati. Gek mabe itu gek belau. Main camp main ke. Kena hati-hati je lah pasal main camp bol baji. Pastikan nong nak nong sen oitong berlalu. Target nak nong nak betul-betul main nyambe ke lah berlalu. Sen oitong berlalu. Sebab mok pernah berlaku kawan-kawan yang baik tu pun pernah kena sudari. Naik jauh sen oitong kena. Nak cok nak sebab Bali ke kan. Mesudah lah. Pernah ajak berlaku. Nak tersup gap habis lah. Kena hospital. Memang dah tok. Tok umur nak terhoi. Tapi siksa lah mari.
0: Umur nak gaya ngelais je lah.
1: Gaya ngelais. Tapi boleh je umur nak mengkibatkan umur nak ehoi. Sebab bila contoh kalau sudah dah kena. Benda ni bukan amis nak kena sudah. Lord in a whole waji. Lepas nak anak akan rasa umur nak macam get epitam. Jadi tak bersemangat lah. Tiba-tiba kalau embek epitam, pensan embek. So itu melek-lek nak. Tak pasal-pasal isnak nak.
0: Kadang-kadang kalau ulur pernah uang lebih jaji benda nak boleh menyebabkan ihonya je sebab kekurangan load internal.
1: Ya betul.
0: Sebenarnya kalau ini aksiden-aksiden yang berlaku disebabkan hentakan yang terjadi yang menyebabkan berlakunya penderahan yang lebih serius sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi kena lebih berhati-hati untuk rakan-rakan yang elok-elok saja yang cen nyum-nyum hei.
1: Jadi untuk rakan-rakan kalau mok ya balik teh cen kongsi elok-elok cerita perkembangan semasa ya pun atau cen berkomunikasi dengan yar ataupun sembang-sembang ya balik teh bercerita umrona walaupun tak bersemuka depan-depan mata tapi cukuplah and kalau lah dia pun boleh jadi bukti yang ada bersuara. Sambil sembang suara sambil ada nemat lah bersembang bertanya hal-hal Echa ke. Tapi kalau nak Echa lah, tetik lah Echa, tak Echa lagi. Lepas tu baru fikir pesan Echa. Oh, nak lah Jin kongsi lalu, boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM ke-30 yang sedang bersalah langsung ke udara.
0: Jadi teruslah SFM Jumlah Sengmong, lagu rumah surat Denin Gonzalez. Lagu rumah Cinta Kedai Kopi.
1: Cinta Kedai Kopi. Susah
0: SFM
1: Moi nak moi.

0: Gegah pasti pandai.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada disediakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKWA, dia menyediakan untuk kursus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni, kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal, dan kita kena ambil peluang-peluang yang kerajaan negeri sediakan, dan kita kena cari satu-satu minat. Kita kena memandang 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan ambillah peluang-peluang yang ada untuk kita membimbing diri kita maupun keluarga kita di masa akan datang.

0: Guna atas sama lagu nama Suara Leon, lagu dari tajuk Saling Merindu, bertemankan Economic and Close 7 Gajuk Asik untuk Yehya T.
1: Ya, jadi guna atas sama lah Netput. Kalau kata pasal nak Netput lah itu. Cerita pasal Netput.
0: Bukan nama-nama band
1: Bukan, bukan. Jadi cerita pasal Netput sebenar lebih benar Netput sebenar mungkin Netput zaman Tik Senyen Anin, mungkin Netput umurna zaman-zaman bujang, macam-macam cerita
0: Netput makhluk
1: Netput gaji pun mau hajik sebenarnya. Netput gaji malu rakan-rakan yang tengah pay point gaji nak sabarlah aneh ke. Biasa nak ngoi wangi doh ewek makhluk bank lah cerita anak. Jadi Netput tu macam-macam cerita kenangan macam tiap sedia top umur nak lebih cerita.
0: Jadi cerita yang boleh Netput. Jadi untuknya kena terus selain SFM. Dan juga nak channel kongsi berkaitan dengan info trafik. Ada kita berkongsi lagi hati berkaitan dengan info trafik. Nano mengenai kebelangan kilometer BKE kilometer 18.2 arah timur nombor Kubang Semang Mahlunas. Lorong kecemasan untuk tutup trafik perlahan. Dan juga tadi berkaitan dengan tiga kemalangan kilometer 257.1 arah utara 6 Terong Kuala Kangsa. Lorong ialah terhalang trafik lancar. Dan juga kejap-kejap penyelenggaraan persimpangan Sungai Petani arah selatan dan Sungai Petani dan Sungai Sungai Petani Utara dan Sungai Petani Selatan lorong tutup trafik terkawal. Dan juga tadi lagi berkaitan untuk antara nasihat keselamatan yang boleh nyob menyokong adalah nyob kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada nyob ni ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat untuk antara kenderaan setiap masa. Berikan laluan segera mak kenderaan kecemasan. Jadi unahlah agak berkaitan info trafik yang dia dapat kongsikan untuk pendengar-pendengar setia SFM.
1: Ya, bercerita pasal trafik tu kan umurna saya tahu itu macam-macam jenis itu nak mok yang jenis berdiba tak sabar lu baji kadang-kadang mok berdiba kerja lu baji kena berhati-hati je lah sambil berdiba lu baji nak kena ingat keselamatan sen oi moi kena ingat keselamatan ano diri yang paling penting sambil memandu nak ingat sen oi yang tersayang tengah page boy ending sama ada boba ataupun pasangan lah kalau ibarleh nak mungkin leh page boy lah make kawis jadi sentiasa kena merona peka dengan pemanduan you kena ber.
0: Sebab and keloi pemanduan bukan dari sebenar. Jadi kenderaan-kenderaan yang menggunakan nong yang sama kadang-kadang kena hanya rehat yang boleh mengubah senai perkara nak. Jadi boleh berhati-hati. Jadi boleh merona sama-sama ekeng-keng dan juga bayar sebab pengguna nong yang moy mungkin. Jadi elok-elok saja yang nyom-nyohoi. Semoga dalam keadaan yang main-main sentiasa.
1: Ya, penuh jam. Hanya menuju jam 11.41 minit. Ya, balik itu berhampiran jam 12. Mungkin tiba masa untuk min alih-alih min amuk-amuk MKK bercerita nak. Mungkin masalah itu amuk lah boleh berayu ke mamin berneptap dan selain lah macam-macam ber
0: untuk Nature
1: SE gereng dong gereng dong dia balik ke. Tapi menasak tu kadang-kadang tu semesti menelehek nak nak laptop min apa-apa apa boleh bermasa tak sebenar
0: gila-gila betul yang gila dari
1: lagi lah ajak tu ajak kena masak ajak masak lah biasa-biasa pun okey lah goreng telur
0: kena dari nak untik
1: untik yang penting boleh ecah lah goreng telur nak sama nasi cukup lah akak ehwal mabek semua yang ecah ke ecah yang masak atik rakyat nak cerita nak semua jajak ke kamu berkuis nak buat cerita nak terwal nak semua nak lelo bukan senang dapat babu masak RND. Walaupun simple okeylah ilo pun.
0: Padahal masak Maggi.
1: Unaklah pada masak Maggi kadang-kadang. Okeylah sebenarnya macam cerita nak tip saling membantulah including anjing keluarga dotok kisah sama babu atau babu. Tapi saya dulu kerja sebenarnya nak hamba rejet abad ke selai baju ke pespus dik. Boleh kena jahit sebenarnya babu pun lah untuk bukan Emrona Edo. Pekcik-pekcik tapi yang membantu kerja main perk backboard main club backboard kerja boat eh lah yang meringankan umat punya kerja sebab ni hari itu sebenarnya kerja yang paling lebih adalah backboard lah main perk backboard main boat eh lah sebab nak okay, ya kena nak mungkin
0: nam
1: saya biar mula pertama kali nam gab cirek ke nam riad abad Lepas nak kuih, masak kuih lagi, kuih sekolah lagi, nak kuih sekolah, kuih mesti amis lagi. Macam-macam kerja UMTL memanglah ene ringan, tapi umna nak punya enjoy kerja nak lebih macam daripada kadang ni isu ni kali kerja. Contohlah kalau ambil tu awek meselai haroh roh beket-beket hama made ka ongte hama mu siap santai ha bergaguh mendek kawan tu walu mau lah kerja lebih-lebih kalau rajin lagi boleh TL.
0: Boleh TL guna kerja-kerja yang boleh punya TL. Dan juga itu yang kena bagi terus selayar dan SFM. Kita jam pukul 11.43 Yahya, siapa pun yang lagu dan bersuara Zenakal. Lagu bertajuk Sendiri.
1: Sendiri lagi moy dong moy.

0: Sepi Tempemu Nombor Surat Bekau Bien Sebentar Hati Menuri Akademi dan Kelas 7 Gahjo Asik. Dan juga kita jam pukul 11.51 minit.
1: Sepi tanpa Asyik FM. Sepi tanpa memilih Kandik sebagai teman hiburan Yop Kenemba. Jadi Kandik bersiaran daripada jam 8 sampai lah 12 lah. Rugi kalau tak yang bersengmong berbagai.
0: Jadi sengmong lah. Kalau buat masa anggur nak sambil-sambil tak kerja, sambil-sambil lunyuhnya boleh bersama SFM. Dan juga telah pun berada di penghujung tugas untuk Yahdu. Jadi harap jom kenemba segala salah dan silap yang mungkin sepanjang yang bertugas bermula pukul 8 ya tadi sehingga ke pukul 12 dakal. Jadi minta maaf untuk nyob kenemba.
1: Ya, seperti biasa untuk soalan yang made daripada tak hati yang lais daripada diri sendiri. Jadi pun lepas tu akan network tugas yang seterusnya untuk DJ
0: Vicky.
1: DJ Vicky yang akan bertugas ke udara and cloud Delek Semai. Jadi pun Ye misi undurkan diri
0: dan juga Ye Saga jumpa lagi pada remo yang akan berkonten lagi seperti biasa bertemankan nyom kena
1: bye bye.

0: Ibrah, semai di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sinui dan bermasyarakat juga mesti mong antara hi desui kaya, mong juga de hajab. Jadi untuk hi pejadi masyarakat de aman, mai kaya mesti kibantu mai hajab. Sebab bila mai kaya pek kibantu mai hajab, jeng oi kis mai hajab kisik barang atau harta mai kaya untuk ki atasi masalah adeh jugalah. Maka Islam ki wajibkan zakat sebagai nanak cara mai kaya dapat kibantu mai hajab. Ketiga saudara ya, antara ahli masyarakat mesti mong sifat tuluk menuluk, hormat menghormati, sayang menyayangi, sifat tolak angsu, sentiasa ok kemaafan juga mesti mong. Kerana sifat manusia adeh pek dapat hijar juhibah perkara silap, perkara sek. Bila pek dapat hi ok kemaafan, maka akan terjadi gaduh, maka suasana aman pek dapat hi permong. Adalah saudara ya, memberi perkara de mesti hibah untuk hi permong persui masyarakat de aman damai serta makmur. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.
2: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

0: Lah, wah, kita kibarkan jalur gemilang, wah.
1: Juklah, kita kibar jalur gemilang. Lah, kita kibarkan jalur gemilang.
2: Baihi kibar jalur gemilang.
3: Baihi kibar jalur gemilang.
4: Jok beramai MDEK jalur gemilang.
5: Jok beramai-ramai MDEK jalur gemilang.
6: Mohnah kibar jalur gemilang.
7: Mohlah kita kibar jalur

0: Lumos
1: HMM.
2: Kosong satu tiga tiga satu lima satu enam kosong kosong. Ask Shift FM Moinal Moi.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
4: Lagu, info dan semasa hanya di MyHit

Ya, HFM Moinumoy 12.11 minit kudijis. Tepuk tengah hari ketika dunia berteman kena Vicky ke udara untuk konti kedua hari ada hari Kamis 13 hari bulan 8 ataupun kecil Ogos 2026 lah ya. Salam Malaysia Madani, depasinya untuk rakan-rakan juga. Depasinya Vicky ke udara akan diperungki untuk ketika dunia sehinggalah jam 4 Idul Cahaya. Seperti biasa, antara pengisian dia menarik. Ya, Ajih lah. Pastinya lagu-lagu hiburan ju artis My Hit lah ya. Artis Pai, ciptaan Pai Linai. Dia akan berkumandang lah sepanjang 4 jam siaran. Dan pastinya juga akan engselitkan antara gah-gah semasa. Dan mungkin di kalangan Kek ya. Ketika nunan Kek sedang BUA persiapan, ai maklumlah. Gecek kebangsaan, gecek ataupun bulan kebangsaan Hari Malaysia juga ada pastinya yang akan sambut pada gecek adah dan gecek sembilan. Semoga dipermudahkan, berhati-hati jugalah ya. Dia mungkin membeli barang keperluan, bicik mak kedai, magerai dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan kek lah ya. Dia mungkin juga ada sedang memandu ketika nunan. Dia sedang beli kat kek, kedai syaknak, gerai, warung dan sebagainya. Berhati-hati jugalah ya. Parking memang tepat dia betul. Agar pula ya, aku boleh hi elakkan hi melanggar undang-undang lah ya. Kerang je bi parking parking bertindih. Lepas je dah parking bertindih, pek bi waste pula tak meninggalkan nombor telefon je kan. Dah susahkan mai, kena pula horn lah ya. Jadi hi permurahkan urusan mai, urusan hi pun lebih senang lah ya. Okey, segala peringatan masa untuk ki dan mungkin bici menunaikan segala urusan kek lah ya. Semoga urusan kek semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Okey, dalam pun buka tirai untuk My Hi Asyik ketika nunan. Pastinya hilayan dan lagu sekejap. Dia diciptakan Pai Jun Nyanya Leni dan akan kudara. Ku sendiri. Terus saya nak syamam. Moi, nung moi.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
4: Volume Aisyah FM.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Saya Samri dari suku kaum Maneri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong Leh Asik FM. Asik pada yang asik.

0: Okey, eh, vocalist from 3-5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rapi, bassist 3-5.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Vlog 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

Ya, Chef M, Moin Umoy, 12.44, Minit Kudiji Seketika Dunian. Masih lagi berteman kat yang wiki ke udara, semestinya kata segmen My Hi Asyik lah ya. Ada mungkin yang maluk rakan hi dan sedang memandu, mungkin bi merancang, bi cecip, kakek canak maluar lah ya. Selamat menjamu selera juga. Relok pun memberi giat perkongsian berkenaan ru info sukan. Dan akan dimulakan terlebih canuk berkenaan sukan bola sepak kata negara hi lah ya. Dibiar antaranya berkaitan ru de berkenaan Liga M Award 2025 Loi 2026 dia telah pun berlangsung Maulidrium Seri Angkasa Angkasa Puri. Depasinya untuk rakan-rakan hi juga memberikan perkongsian dia akan engenkan dari semasa ke semasa. Ya Ajih, malok kali ineng pemain tengah GDT Afiq Fazail dia memenangi anugerah pemain paling bernilai MVP MVP Liga Malaysia Liga M 2025-2026 meletakkan tonggak JDT in dan nunen sebaris rulaginda pemain tengah dia pernah meraih gelaran in lah. Dia biar juga bekas Kapten Kelantan dan juga pemain tengah Razi Muhammad Badri Razi ataupun Pia pernah memenangi anugerah J pada tahun 2013 lah, sebelum Syafiq Rahim 2015 dan Badru Baktia dia turut meraih trofi berkenaan pada musim berikutnya ya J 2017. Hipani juga dominasi pemain serangan ya Aji, antaranya Safafi Rasid dia pernah meraih pada tahun 2018 dan 2019 sebelum Arif Aiman Hanapi melakar sejarah muncul pemain pertama debi pertahankan gelaran MVP ada 4 musim berturut-turut bermula 2021 Loi 25. Ui, 4 tahun je. Bukan mudah lah ya. Dan pastinya ketiadaan Muh Arif Aiman kati anugerah Liga M ataupun Liga M Award pastinya untuk edisi kali ini mengon anek Demineng Afiq Fazail merangkul anugerah tertinggi Liga MJ buat kali pertama kati karier ile pada usia 32 tahun lah. Okay, dia biap juga sempat juga interview Ilai lah ya. Ilai pun belajar ju Sifu katanya, Syafiq Rahim. Okay, pernah bermain ru Ilai jugalah ya. Okay, aja antaranya memberi giat perkongsian juga berkaitan perkembangan semasa sukan bola sepak tempatan lah, khususnya Liga Malaysia lah ya. Dia biap juga antara je Bixson Da Silva dia biok bayangan lebih kuat lah ya bahawa ia bakal bikup lesen untuk menyarung jersey skuad Harimau Malaysia Harimau Melaya sebagai pemain naturalisasi lah. Relok pun Hipani juga kasut emas Liga Super dia telah pun menjadi milik Ilya deh. Dia bi perloya bekas pemenang juga kasut emas pada Canuk J Khalid Jamlus pada Sengon J aku ataupun kepada Bixson Da Silva adalah ya. Hipani juga Bixson Da Silva ada berusia 35 tahun dia bi perkara dia pernah bi sebenarnya deh telah bi selitkan jawapan kata bahasa Melayu ya ngerogop ketika menjawab soalan media lah ya. Dahsyat lah ya mampu berbahasa Malaysia juga. Okey, harapkan pastinya Bixson Da Silva deh nenek perkembangan positif jugalah ya. Mampu menambah tonik kata serangan semestinya untuk skuad Harimau Melaya. Dia Hipani akan biap ni akan dia lah meraih pelbagai kemenangan dan sebagainya lah ya. Okey, relok pun tepat jam 1 ke DJ Shoy. Hi akan lalu sekejap untuk Gah Dalek Smile. Tapi sebelum terus layan lagu nyanyian Ju Azroy Rumaurin. Kata Dalek Smile juga pastinya Aguk Hasaba. Jangan bersangka. Asyam, main-main.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.
2: My Hit Asyik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Dah, leto bele.
5: Ya, alakan.
4: Amin, saro golete.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 1.33 minit, idui ketika nunen masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, kata segmen Maihi Asyik lah ya. Okey, sambil-sambil kek kerti lagu-lagu hiburan juga, mungkin kek sendiri mong ucapan ke perkongsian dan menarik, boleh tali kek ngeng menerusi talian WhatsApp Chef M dan nombor 0133151600. Tak kisahlah ya, sama ada kek hot berkongsi program acara dia bakal berlangsung pada hujung minggu ada. Jalut lagi rayak lah ya. Kebetulan gecek ada pastinya nanda pengiktirafan untuk masyarakat Mahi juga. Pastinya hari orang asal sedunia. Pastinya rayak ataupun Johor. Kebanyakannya kampung Mahi the BUI program-program untuk bipasal net BUI acara berkenaan lah. Okay. Jadi kek sendiri kalau mong BUI nanda bipasal net hebahan, boleh juga menerusi talian WhatsApp Asyik FM. Ji akan berkongsi lah. Kalau kek sendiri juga bici beraikan pada tempat kila, mata tempat kila pun boleh, tak jadi masalah. Kek sendiri menjadi pelapor ji pun pun okey je, tak jadi masalah lah ya. Kek rakam kek punya suara je ngeng tadi menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 0133151600. Okey. Lalu pun memberi perkongsian ya aja situasi jerebu de biar ya de hipane ketika nunan memang sedang melanda negara hi istiri lah. Hipane juga ketika nunan dijangka ya dibijangka tok bi peneng sebarang perubahan ketara bagi tempoh ni ataupun 3 loi 5 hari ada. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia lah ataupun Met Malaysia sendiri, debiap juga ya pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, Met Malaysia ya ada ya Ajih Makrun Fazli, Fazil, Muhammad Fahmi debiap meskipun mani hujan ya dia lebih ramal berlaku memberi tepat, namun ada jati ataupun belum lagi mampu untuk membi terbor kualiti udara secara besar-besaran lah. Okey, dibiap juga ila ya ila sendiri bi pasal ji tok ji neng nanak perubahan entoi ju situasi adalah malok debi jaka juga keadaan ada akan hampir sama juga dah katih memerip hari dia akan tiba lah ya. Mong sedikit ataupun gap mani berbanding keadaan kering ataupun sud ketika nunan lah. Aje ila lah ya. Dan pastinya juga keadaan jerebu ketika nunan lebih ni-inik bahagian barat Ruh Selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah masarian. Ada berlaku sengon lah. Dibiak juga turut menjejaskan kawasan Mas Menanjung termasuk Lembah Kelang. Betul lah ya. Ipun terkejut juga. Pastinya dibiak juga faktor utama dia menyumbang kepada keadaan je ya je monsun barat daya dia lazimnya berlaku juga cek Mei loi September lah ya dia menyebabkan keadaan lebih sud serta kurang mani. Aje ceritanya. Okey, walaupun lebih pasal Map Malaysia sentiasa dipantau titik beket dia titik panas dia menggunakan image satelit untuk mengenal pasti kawasan dia berlakunya serak dia seringkali ngeng kebakaran hutan sebelum menggabungkan data arah tiupan pinoi tiupan angin untuk diunjurkan pergerakan asap serta ada secara saintifik lah ya zarah terampai. Okey, ajik ceritanya dia biap juga malok kalau hipani canuk je mengenai gambar lah ya. Ya ajik pegawal keselamatan sekolah kebangsaan Sungai Semerah Debi pasang notis menyatakan bahawa sekolah tutup susulan jerbu. Ada berlaku terbedu Sarawak ya. Debi yap ditutup sementara waktu untuk ketika nunan. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Okey, terima kasih abang Gad. Okey. Walaupun jerebu tetap juga petugas saya. Semoga dipermudahkan. Mungkin kek sendiri bertugas ketika musim jerebu ada, boleh kek kongsikan jugalah ya pengalaman berkenaan. Katim menerusi talian WhatsApp Asyik FM dengan nombor 0133151600. Okey, tapi sebelum itu Rosayan Hamo Haku. Ya, nyanyian Mijo Band. Rosayan Chef M, Moi Nong Moi.

0: Nak berinteraksi dengan DJ Ashik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Ashik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: 89.3 Ultimate Asyik FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan, dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, Pengarah Pembangunan Sosioekonomi Jakuan Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

0: yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, hanya di Sabah, nyanyian Debras. Ya, serta negeri. Relo pun masih lagi berteman kering wiki ke udara ketika dunian katih segmen My He Asyik. Okay, terima kasih kerana terus setia bersama Roji, terus menjadikan Asyik FM sebagai teman hiburan serta rakan maklum angkil lah ya. Okay, relo pun sambil-sambil kek gertik juga memberikan perkongsian sambil-sambil lagu seiringan hiburan-hiburan semasa. Depasinya memberikan perkongsian de biar ya, ada rakan hi Jusuku Temir, depasinya gua musik late. Okay, malok rakan hi ada de biar ya ajih berkenaan ru kesukaran lah ya untuk biperkep selak daun ya, daun de bersesuaian de canuk je mudah untuk biperkep, tapi hunan deh jaranglah untuk bibleh lah ya. Menjadi cabaran utama untuk penganyam tempok tempok ada ataupun hiasan kuihi je nanak simbolik untuk masyarakat wahid sebenarnya, bukan hanya sesetengah tempat tapi secara keseluruhan makati Malaysia adalah ya. Dibiap juga antaranya penganyam maihi Jusuku Temir ya aje Diana Anjang 35 tahun ju kampung Bering Lama. Malok de biap ataupun de bidut ila terpaksa bikot masa antara ni loy 4 jam ya untuk bicek cip berjalan merendah serak ya hutan detebal juga untuk bikek selak layes catak daun cetak kuar daun palas serta selak salak lah ya. Ru selak bekom debi perlukan untuk menghasilkan tempok adalah ya. Canuk je je biap kalau sumber untuk bi guna ataupun bi ui tempok ada. Selak-selak ju serak ada mudah bi peroleh nyon makan puk tetapi nunen deh. Agak sukar get lah ya untuk bi perkep lah. Debiap juga penyediaan bahan mentah untuk bi ui tempok bikot masa kira-kira ni ari lah. Ni ari ada semalam merib jam. Okey, 72 jam betul ke? Okey. Memang untuk hui nanak je memang agak sukar sebab kemahiran untuk kita tight menganyam je. Sebab bayangkan dia benda je halus macam tadi. Perlu okey punya skill untuk melilit. Jadi perlukan kesabaran jugalah. Kalau tak sabar je mungkin hasilnya kurang memberangsangkan lah. Okay, debiap juga ada yang baca juga debiap malok debiap reka bentuk tempuk Jusuku Temir demong corak tersendiri ru agak rumit untuk dihasilkan lah ya dengan sebuah tempuk ya bikot masa kira-kira nal ari untuk disiapkan telas semua bahan tersedia lah. Tempuk dedunan sekadar bukan tadi sekadar warisan debiap juga malam jadi sumber pendapatan betul je setuju. Untuk ilir lah ya rakan hi ada Diana Anjang menyara 5 ikanon ru harga RM35 untuk nu tempok je satu tempok tanpa muh dan bagi RM50 untuk mong sulaman nama de khas lah ya. Debiap de mula bi pelajari kemahiran je sejak 10 tahun cano. Okay, Diana turut mengajar nar penduduk kampung bagi memastikan warisan anyaman je terus terpelihara. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hi mungkin kek juga ya berminat untuk kekak kek adeh salah numom Diana Anjang je kampung Bering Lama juga Musang Kelantan Jusuku Temir lah. Kek boleh mungkin tempah lah ya, kalau boleh tempah lah rayak kek je oi kek supaya biap nek mungkin pembelian je ataupun hasil pendapatan je lebih rayak lebih je oi kek lah ya. Kalau mong muh nek lebih deh kek lah ya kilik kek i harga sebab perlukan nana kesungguhan juga ui muh je. Bayangkan ya ada eng-eng juga gambar ada memang unik sebenarnya. Bayangkan aja kebanyakannya kalau Jusuku Temir ada kebanyakannya ju seakan-akan rumput lah ya ila punya tempok je. Memang hit kenal ada memang anai punya lah ya aja antaranya memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan dia pastinya hit terus layan nana lagu sekejap junyanya Rima Jik Cip Masalah Asyik FM. Wainumah.

0: Oi, Sarah.
1: Apa yang sini?
0: Kau tahu tak awet aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Tak apa. Dia janji telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awet ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak, Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita, Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa aku, Saga, kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat dia, Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
3: Cantik.

0: Ya, Chef M, Moi Numoi. 2.31 minit idui ketika nunen, okay? Relo pun telah hi plet ataupun hi mood katih segmen Khazanah Senia, Chef M. Lepas ini, ia akan bersiaran selama 30 minit sehinggalah jam ni idui ataupun 3 petang nantilah, ya. Sebelum pihak laluan untuk gah dialek temuan, dia akan diperoleh rakas tugas yang dikira. Pastinya, 30 minit bersiaran Khazanah Senia Syek Adeh untuk ketika nunen. Malok ke akan kertik memberi lagu lah, ya, lagu-lagu jenulak pada tahun manah entem pun mong tahun 2018. Okay, pertama kali enjoy juga, ya, rakaman in mampu sindrut dan pastinya paling pai juga jenulak pada tahun 2023 lah, ya, ya ajih mampu selenjang. Okay, antara lagu dia akan kertik, ya ajih permulaan ada lagu nyanyi Lenamor sebenarnya. Ya nak main manah lah, ya. Okay, jenulak ken kampung Deji Postrano Cameron Highland nyanyikan ya Bahrubin lah, rakan serahi Bahrubin. Dan pastinya kampung Pusin Road pun mong juga, ya, rakaman Mah Bukit Long rakan hi ya aje Zaidan. Dan terus ya aje juga malok lah, ya, Batin Am ataupun Big Lab ken kampung Simoy Manah Kuala Lipis Pahang. Dan terus ya aje juga, ya, lagu Lenamor Jenulak 2012 unsur pantut. Dia pastinya lebih perlu ya rakan saudara Hibah Ahmad bin Setik ke Kampung Rakoh. Okey. Dan terlaju aje lagu-lagu dia terkini juga, ya. Malak dia akan diperloi ya rakan hi adeh ya aje Bah Sud. Kampung rakaman Mapus Lenjang Canuk je. Lagu dia berjudul Menteri Bukit Paga. Dan pastinya penutup net Siamang Gunung debi nyanyikan ya Husin Bahnab lah, ya. Okey, dah pun aja antara lagu-lagu Lenamor de kaki getik selama 30 minit ada. Pastinya hi akan kembali berbalah untuk segmen My Hi Asyik nanti jam terakhir bermula jam ni 15 minit idul. Okey, terus saya Nasha Fam. Moi Moi.
1: Daripada Kampung Sisu. Nama In Robin. Nama tajuk lagu dia Puteri Gunung Tepas Renau.

Ajam mehro ajam dikatih

0: Pertama nane, kedua nar, tiga nik, empat esan, lima dulan, enam iko, tujuh tilan, lapan ketipak, sembilan ketimbung, puluh kopak, sebelas kopung.
1: Asyik FM.

FM. Saya Usin anak laki Bahnab, nama kumpulan Seri Alam dan in an perlainan jenolak bi bermoh Siamang Gunung. Jenolak adalah ilham sendiri.

0: lain daripada yang lain.
1: 3 petang. Selamat petang, salam sejahtera Berita Temuan yang disampaikan oleh Azlina Alam. Dekat Kelantan, sebanyak 29.5% golongan remaja 13 sampai 19 tahun kena gejala kemurungan sederhana sampai teruk dalam saingan kesihatan mental yang dibuat dekat negeri itu pada tahun lepas. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Hilmi Abdullah di khabar, golongan wang besar berumur 20-39 tahun pula mencatat peratusan tertinggi untuk gejala kebimbangan sederhana sampai teruk iaitu 47%. Dapatan untuk menunjuk golongan muda adalah antara kumpulan yang menghendak perhatian khusus dan sokongan psikososial secara berterusan. Seorang anggota tentera jantan luka pada belah muka. Dipercayai terkena tembakan dilepas kawan dia masa berada dekat lapang Sasa, Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif di khabar, kejadian berlaku kiat jam 2.15 minit petang masa mangsa yang berumur lingkungan 20-an bersama bapa anggota lain berada di tempat untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar untuk dapat rawatan seterusnya dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang jantan berumur lingkungan 20 tahun juga anggota tentera ditahan untuk menolong siasatan. Mengikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 dan Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Lebih 4 juta ringgit nilai bermacam jenis dadah dan bahan berkaitan ketum di Lumpur Pulih Perak hari ini. Pelumpusan itu melibati barangan kes daripada 16 daerah di Perak. Ketua Pulih Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin di khabar, antara yang dilumpus adalah lebih 39 kilogram syabu, lebih 20 kilogram yaba, 8.14 kilogram heroin dan 2.79 kilogram ganja selain ketamin, ekstasi dan heroin 5. Turut dilumpuh lebih 282 kilogram daun ketum, 2,340 liter cecair ketum dan juga 22.465 liter ubat batuk. Dalam perkembangan sama, seramai 12,916 pesalah dadah ditahan di Kepera untuk tempoh bulan 1 sampai 10 hari bulan 8 lepas. Daripada jumlah tu, 1,934 orang ditahan atas kesalahan mengedar dadah, meningkat 8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Dalam pada tu, 3 orang ditahan termasuk seorang anggota polis lepas jumpa dadah dekat lokap Balai Polis Lumut pada Selasa lepas. Menurut Datuk Mama Alwi, pemeriksaan dibuat kekiat jam 8.30 malam. Diulang, menurut Datuk Muhammad Alwi, pemeriksaan dibuat kekiat jam 8.30 minit pagi lepas pihak polis mengesan beberapa bungkusan disyaki ada kandungan dadah dekat dalam lokap tu. Ketika suspek di reman selama 7 hari sampai 18 bulan 8 ini untuk menolong siasatan ikut Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan lain, cubaan sindiket dadah menyeludup bahan kimia yang dipercaya bahan mula pemprosesan dadah menerusi perairan Melaka gagal lepas ditumpas agensi penguatkuasaan maritim Melaka dan Negeri Sembilan Selasa lepas. Pengarah Dek Salihuddin Zakaria khabar, perjumpaan itu dibuat pasukan rondaan rutin maritim Malaysia di posisi Pantai Kelibang kira jam 9.06 malam. 6 kutak dibalut plastik hitam, ada 67 botol cecair bahan kimia terkawal untuk kegunaan pemprosesan dadah sintetik di pasaran gelap dijumpa. Tangkapan dibuat di tempat tu. Suspek dipercaya dah melarikan diri lepas sedar kedatangan pihak berkuasa. Op Sapu, 104 penatang asing tanpa izin parti ditahan ke sebuah tapak pembinaan dekat pantai tengah Pulau Langkawi. Nin hasil pemeriksaan ke atas 129 orang dekat tapak tu. Melibati 8 warga tempatan, 100 warga Bangladesh, 19 Indonesia dan 2 Myanmar. Imigresen Kedah khabar parti yang ditahan terdiri daripada 91 warga Bangladesh dan 13 warga Indonesia melibati bermacam kesalahan. Kemuhak parti yang ditahan berumur antara 22 sampai 57 tahun. Kemuhak yang ditahan dibawa ke depot imigresen Belantik Sikh untuk tindakan dan setan seterusnya. Tindakan tegas yang akan diambil terhadap mana-mana majikan atau orang yang dapati mengaji, melindung atau beri pelindungan kepada warga asing yang melanggar undang-undang imigresen. Balik ke Sukan, Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu Nin. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI Selangor bersempena baling hak temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu lepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor, Datuk Teknologi Saipul Yazan M. Yusof di khabar, majlis bertema Di Sinilah Lahirnya Juara itu turut menampilkan kontijen persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah Sukma. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disediori oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita ATM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
0: Asyik FM, my number, saluran pilihan anda.
2: My number, Asyik FM.

0: Lah, wah, kita kibarkan jalur gemilang, wah.
1: Juklah, kita kibar jalur gemilang. Lah, kita kibarkan jalur gemilang.
2: Baihi kibar jalur gemilang.
3: Baihi kibar jalur gemilang.
4: Juk beramai MDEK jalur gemilang.
5: Juk beramai-ramai MDEK jalur gemilang.
6: Mohlah kibar jalur gemilang.
7: Mohlah kita kibar jalur gemilang.

0: Nama Eng Walim Pei.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy Nomoy.
6: Asik FM Lemoy Nomoy.
7: Asik FM.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Aisyah FM, Minumo 3.20 minit idui ketika nunan. Okey, relawan terima kasih rakan sugas Debbie Perloy Gah Dialek Temuan sebenarnya DJ Ina lah ya. Okey, dia pastinya telah pun bipro engkit untuk sebenarnya lah. Okey, ketika nunan juga masih lagi berteman dengan Wiki Kudara segmen My Hi Asyik. Okay, lebih kurang 40 minit lagi lah ya. Baki kata segmen ada. Okay, relo pun debut peminat tegar bola sepak lah ya. Ya je, ada pastinya menerusi siaran langsung dia akan behind. Perlawanan pramusim dia akan disiarkan menerusi saluran Sukan Plus. TV OK serta ATM Klik juga. Adeh mongnik perlawanan dia membabitkan gergasi Eropah. Dia pastinya antaranya pasukan The Red Devil ataupun Manchester United dia akan menentang pasukan AC Milan. Bila je DJ? Point not lah ya, ngapa salah deh. Bila lah ya? Ya Ajih, pada hari Sabtu ada 15 Ogos 2026 bermula jam 10.30 minit Imengot menerusi saluran Sukan Plus lah ya. Dan pastinya untuk hari kedua Ya Ajih pada hari Ahad, Schalke 04, klub Jerman ada, dia akan menentang Real Madrid, pasukan negara depai talih ya. Bipasal niat segar lagi dengan kejuaraan Piala Dunia je. Ada pastinya akan mambil ada ui perhitungan ru pasukan Schalke 04, antaranya Real Madrid lah dia akan menentang mambil ada. Ya aje pada hari Ahad, itarik niat 16 Ogos 2026 bermula jam 10.45 Imengot lah ya, menerusi sama juga saluran Sukan Plus. Dan pastinya juga pada hari berikutnya, Ya Ajih pada hari Isnin 17/8 ataupun gecek Ogos 2026, pasukan Liverpool dia akan menentang pasukan Depay Talih di perhuj taraf lah katih Serie A. Sebab dia naik beraksi ma seri B, pasukan Ju Club Itali Como. Como ada tak silap eng, klub dia bi miliki ya usahawan Ju Indonesia lah ya. Ada ile punya klub lah. Okey, bila ile punya perhitungan net pada hari Isnin 17 Ogos bermula jam 12.45 tengah Imengot lah ya. Okey, menerusi saluran TV OK ataupun kek boleh neng terus kata kek punya aplikasi telefon pensiman langsung di RTM Klik aja ceritanya. Jadi untuk buk peminat tegar gergasi klub gergasi Eropah ada merupakan nana biap net aksi pembuka tirai lah pramusim semuanya persahabatan lah ya. Okey, aja antara memberi gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lagi. Okay, relo pun terus sayang Mr. Jam Angria kata Dalek Smile. Assalamualaikum. Moi numai.

Jadi mungkin ambil rider dah, biap net agak berisiko juga. Ambil dia biap net selalu KU aktiviti maluar lah ya, aktiviti beriadah, bersukan, kalau boleh biap net berpada-pada jugalah ya, berhati-hati lah ya. Okey, relok pun dengan akan undur diri, setelah Johor KU akan bersama rakan tugas dia akan beprok mungkin untuk konti ketiga lah ya. Ada pastinya konti bermula jam 4 hidup sehingga 8 hidup lah ya. Relok pun yang undur diri. Aisyah FM, Moinu Moi, bye-bye. Jumpa lagi matepat ataupun waktu dikira. Aisyah FM, Moinu Moi, bye-bye.

0: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita harus nahu manusia ika adaah semolek-molek makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Allah berfirman, sesungguhnya manusia ma cipta dalam semolek-molek kejadian, lalu ma jatuhkannya menjadi serenah-renah makhluk, kecuali dia mau hak beriman, beramal soleh, maka dia mau ika akan mendapat ganjaran 4 putus-putus. Manusia menjadi molek jika akal digunakan oleh manusia. Keimanan kepada Allah menjadi kesedaran serta mendorong manusia melakukan amalan hak molek. Dengan ika adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga akal serta keimanan biar mendapat keredaan dan 4 dek murka oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

empat nominat petang Aisyah FM Menumai Siaran Asli bersama dengan semua ada dalam segmen rentakian dan dengan lagu-lagu moden orang kita ada 18 suku kaum. Dan pada masa akan Maisa akan menemani semua sampai ke pukul 8 malam kelak dengan menggunakan dialek Jakon yang untuk sebelah petang ikan. Dan dalam pada itu terima kasih untuk rakan setugas itu Wiki ya bersama-sama orang semua dari pukul 12 tengah hari terik sampai ke pukul 4 petang ya rakan kita dalam dialek Semai. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan nak sentiasa bersama-sama dengan Aisyah FM tak kira di mana hanya semua ada untuk hari ke 13 hari bulan 8 2026 ya. Dan kita semua ada dalam bulan kebangsaan HKHM ya, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Jadi sudah semestinya kita semua akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita empat lama lagi pada 31 Ogos dan juga Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Dan dengan lagu-lagu modern orang kita ya, kita akan bersama sampai ke pukul 6 petang kelak. Dan dalam pada itu jangan lupa pada pukul 5 petang seperti yang biasa utama 5 akan dapat kita dengar dan ikuti oleh segmen Mata Mariah sampai ke pukul 7.30 minit malam selepas pada pukul 6 petang kelak. Dan kasana seni Aisyah Extra ada pun lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli pada pukul 7.30 minit malam sampai ke pukul 8 malam. Selepas itu rakan setukas dalam dalek temuan yang akan bersama-sama oleh nombor semua melengkapkan empat dalek utama ada Aisyah FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temia. Okay, dan sebelum kita berhubung dengan lagu-lagu hiburan untuk sebelah pertanyaan berkongsikan pasal keadaan air kita dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3.55 minit petang tadi di mana amaran ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Perak itu di daerah Selama, Kerian, Larut, Matang, Kuala Kangsa dengan Batang Padang, Pahang di Bentong, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dengan Seremban ya sampai ke pukul 6 petang kelak. Jadi itu dia keadaan hari kita untuk sebelah petang ika 13 Ogos 2026. Terima kasih untuk rakan-rakan semua sentiasa bersama dengan Aisyah FM dan kita bersama dengan NASA satu lagu dalam dialek Semlai ya dengan lagu bertajuk Masa ya.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Ya, tidak bersama dengan Basaleh Banam ya. Satu lagu dalam dalek semai oleh Hop Tajuk Geradau. Ha, rakan kita daripada Lipis Pang ya. Menghiburkan kita semua orang tak kenal lagu-lagu moden orang asli. Tapi pasal Basaleh ada di Gombak ya. Salah seorang orang salah seorang ya penyanyi orang asli traditional sebenarnya cukup popular di tanah air kita. Macam-macam tempat pergi ya, setakat dalam negara sampai keluar negara dia menjelajah. Persembahan-persembahannya hak unik. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama orang Aisyah FM. Dan sudah semestinya bermacam-macam cerita, bermacam-macam lagu hiburan yang akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa sepanjang kami tugas untuk sebelah petang ikan. Okay, dan dalam perayaan itu pasal semuanya ada menjadi ikan kalau kita perhatikan ya, ada sesuatu tempat terutamanya kalau ada sekitar Lemah Kelang dalam beberapa hari ini boleh dikatakan berjerebu ya, daripada pagi sampai ke petang. Kadang kita tengok ini hujan dan kenapa? Rupa-rupanya jerebu hak teruk sedekat ya. Kena pastinya keadaan jerebu hak terkenuk negara semasa kada gampak menunjukkan sebarang perubahan ketara untuk tempoh 3 hingga 5 hari. Itu kata Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Di mana kata pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, POCGN Met Malaysia, Makron Fasli Muhammad Fahmi memberitahu ya, meskipun hujan dia agak terjadi di beberapa tempat, ianya empat mampu untuk memulihkan kualiti keadaan udara kita secara besar-besaran ya. Di mana daripada makluman hak semua terima, katanya setakat ika semua tak melihat lagi ada satu perubahan pokok daripada keadaan ika, dan kita agak keadaan ika akan hampir sama juga, dan dalam beberapa hari akan datang akan ada sedikit hujan berbanding keadaan hak kering pada masa ika. Jadi katanya kita harap ya hujan memantu, tetapi kalau keadaan udara ataupun angin banyak berjerebu, jadi hujan hak sedikit mungkin tak mampu untuk menghilangkan kesan jerebu itu. Itu kata pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional POCGN Malaysia, itu Makron Fazli Muhammad Fahmi. Jadi berhati-hati berjaga-jaga untuk rakan-rakan, terutamanya bagi semua ada masalah kesihatan ya. Pastinya kalau kalian berjerebu kan, jangan kita terlalu lama terdedah dengan keadaan di luar. Kena pakai penutup muka, penutup mulut kalau kita nak keluar daripada rumah masing-masing, dan kena minum banyak air lah. Itu yang paling utama ya, untuk mengurangkan benda-benda halus daripada masuk ke dalam nyawa kita. Maklumlah kan, apabila kita bercakap, apabila kita menghidu, jadi sudah semestinya benda-benda ya, benda-benda halus kah, jerebu kah, kita mustahilkan masuk ke dalam nyawa kita. Akhir terus Bieber bersama dengan Adventure dengan lagu bertajuk Ada Balik, satu lagu dalam dalek Temuan, dan ikuti oleh Linda Yek Cedet Penayak Hamayik, satu lagu dalam dalek Temia, dan ikuti oleh Empailik, lagu daripada rakan kita suka ke Mahmudi ya, Berubah Gereh. Asyik FM Menumai siaran orang asli bersama-sama dengan Hemus semua untuk sebelah petang ikan, dan apa nampasnya Haisat bersama-sama dengan Hemus semua sampai ke pukul 8 malam kelak.

0: kau ni, Fahan. Ha?
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu suara daripada kumpulan Empailik ya, Berubah Gerih. Satu lagu dalam daleng Mah Meri, hiburan kita untuk sebelah petang karun. Tak kira lagu-lagu modern orang asli. Okey, dan dalam pada itu ya, terutamanya untuk warga ataupun orang-orang Seremban ya. Pastinya Majlis Bandaraya Seremban MBS mempelau orang ramai untuk masuk program pemberian insentif penyerahan anjing terbiar secara sukarela 2026. Itu Meri Asuk Terbiar ya, sebagai usaha untuk berterusan mengawal populasi asuk terbiar di daerah Seremban. Di mana kata Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban Datuk Masri Baharudin, program itu bertujuan untuk meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan dan juga kesejahteraan komuniti melalui pengurusan binatang terbiar hak lebih bersistematik dan juga berkesan. Di mana untuk makluman juga ya, kadar insentif hak disediakan ya RM50 untuk seekor asuk hak dah tua ataupun hak dah besar, sementara RM25 untuk anak asuk hak umur bawah 6 bulan. Jadi katanya syarat utama permohonan ya, warga negara Malaysia diam atau penduduk dalam kawasan MBS dan asuk diberi dalam keadaan hidup atau kecederaan serius atau penderaan, dan binatang itu 14 sen atau toj bukti pemilikan. Jadi dalam pada itu katanya Majlis sempat bertanggungjawab ke sebarang kecederaan, kehilangan atau risiko terjadi ke penyerah ya, maupun binatang sebelum, semasa dan selepas proses meri ataupun kutipan dibuat ke pihak MBS. Jadi kelulusan yang akan tertakluk ke syarat dan peruntukan semasa MBS, dan tarikh permohonan itu bermula 24 Ogos ika. Jadi rakan-rakan kita ya, hak nak terlibat dengan program ika, iaitu program meri insentif meri asuk terbiar secara sukarela 2026 di Seremban, boleh memohon ya ke MBS, dan tarikh permohonan dibuka bermula 24 Ogos ika. Pastikan asuk itu tak bertuan lah, pastinya dia terbiar kan, tak orang jaganya apa semua empat benda, dan pastikan ia yang hidup dan pak cedera baru diterima oleh MBS. Tapi pastikan hemo semua mungkin kena ada lesen juga lah. Oleh itu membuat permohonan ya ke Majlis Bandaraya Seremban berkenaan dengan program ni kan. Kadang-kadang apabila banyak asuk juga di satu tempat itu, sudah semestinya ia menatakan masalah. Kadang walaupun asuk ni sebenarnya kita lihat garang, garang sedekatlah kan, tapi sebenarnya kalau kita tampak ngusik dia, dia tak nampak benda. Tapi kadang kita ni nakal sedekat, buat punya motor lah, prank-prank gitu gini kan, keluar pula terang. Yalah, kadang kita membuat binatang itu terkejut, jadi dia semua akan mengejar kita, itu pun satu masalah. Jadi pastinya apabila berdepan dengan binatang kan, kita kena jangan lari. Itu yang paling utama. Kalau dia sekadar dia nebuh tu biasalah, tapi kalau dia dah ngejar apa semua tu, cari ke tempat yang selamat lah ya. Dan kita sebagai kita tahu sebenarnya sama ada benda itu nak bergurau ataupun benda itu memang dia ganos ya. Okey, terus bersama dengan Hemo semua Asyik FM Moinumoy. Kita masa lagi dalam segmen modern tak kenan dengan lagu-lagu modern orang asli. Dan ini karya Acha, Cerita Satu Malam, dan diikuti oleh Ensa, Lahek Bersuka, satu lagu dalam Dalek Patek, dan bersama dengan Emosi, N Mengsat. Asyik FM Moinumoy.

0: Ba. Ba.
1: Ya, bang. Ada apa?
0: Ui, kasar nampak. Aku suruh kau buka pintu, kau jerit-jerit kat aku pula. Pahat. Abang dah lah lapar nak makan ni. Mal, buka lah pintu.
1: Badan muka. Itulah. Kau berapa ni baru nak balik?
0: Suka hati akulah aku nak balik dari mana. Nasi mana nasi? Aku lapar ni nasi. Dah keroncong dah perut ni cepat.
1: Abang tahu tak? Semua barang-barang dapur kita semua dah habis. Balik lewat asyik mabuk-mabuk macam mana ni bang?
0: Aku nak nasi. Kau bagi aku, kau maki hamun aku ya? Aku kata menjawab. Aku cakap kau menjawab. Kau nak rasa ambil kau.
2: Kesibukan dan tekanan kerja bukanlah alasan untuk anda melakukan penderaan terhadap anak dan isteri. Mereka tidak bersalah. Jangan jadikan mereka mangsa tekanan yang anda alami. Hargai mereka dan sayangi mereka. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RFM. RFM.

Itu bersama dengan emosi ya, dengan penyanyinya itu Esah dan lagu Dajo and Mensat ataupun Pesananku. Satu lagu dalam dialek Semai ya, menghiburkan kita semua, membuat kita ke pukul 4.51 minit petang. Dan jangan lupa pada pukul 5 petang gelap utama Limau akan dapat kita dengar berjumpa semula selepas itu kelak rentak kanan sampai ke pukul 6 petang ya. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan emosi semua, dan kita berhibur bersama dengan Eddie KKB dan juga Ina KKB sayang-sayang, dan diikuti oleh alias Ara dan Judy. Asyik FM menemui, sudah semestinya rentak kanan.

Itu dia bersama dengan Onlong, ya, Sempadan Cinta Hek ataupun Sempadan Cinta Kita, satu lagu dalam dialek Jahut yang menghiburkan kita semua. Rentakkan dan lagu-lagu moden orang asli. Okey, dan nama anggota pasukan khas laut Pascal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, ya, berjaya dijumpa selamat oleh kapal TLDM selepas terapung di perairan laut Cina Selatan Dusa tersasar, ya, dari posisi pendaratan semasa latihan penerjunan bebas. Di mana kata TLDM dalam satu hantaran di Facebook hari ini, terjunan hak tersasar itu berpunca daripada keadaan air hak sirat tiba-tiba, ya, sehingga menyejaskan jarak penglihatan. Jadi katanya kerjaan dia semua dijumpai selama itu membuktikan kebersamaan latihan berterusan dan realistik Pascal dalam mempersiapkan anggota menghadapi keadaan luar jangka. Pastinya TLDM menegaskan komitmen berterusan untuk mengimbangi aspek kesiapsiagaan tempur dan keselamatan anggota demi memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terjamin, ya. Dan lepasnya semalam, ya, sekumpulan anggota TLDM dipercayai terbabit dalam satu kejadian selepas menyelani latihan penterjun di Laut Cina Selatan. Jadi hari kada semua dah pun dijumpa, ya. Terapung di perairan Laut Cina Selatan bisa tersasar dari posisi pendaratan semasa latihan penerjunan bebas. Jadi itu dia anggota pasukan khas laut ataupun Pascal. Dijumpai selamat. Okey, Aisyah FM Menumoy, terus bersama-sama dengan Emo semua, dan kita masih lagi di dalam segmen Rentak Genen lagu-lagu moden orang asli. Dan kita bersama dengan Bekau Band, Mengkadak Jodoh, satu lagu dalam dialek Semlai dan diikuti oleh BLB Band, ya, dalam lagu Berjodoh Hit Kawan Eng. Dan seterusnya kita berhibur bersama dengan kumpulan Serimai, Putusnya Cinta Kita. Aisyah FM Menumoy, Rentak Genen.

Salam sejahtera dan salam satu madani. Saya Mutaj, anak perempuan Musa, seorang pengusaha kek secara kecil-kecilan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pengusaha kek. Saya menjual kek dari rumah yang terletak di Muazzam Shah Pahang. Saya menjual pelbagai jenis kek seperti kek marble, kek tapak kuda dan juga brownies. Biasanya, saya akan membuat kek apabila telah menerima tempahan dari pelanggan. Pada awalnya, membuat kek adalah sekadar mengisi masa lapang saya di rumah. Saya suka membuat kek untuk anak-anak, untuk keluarga dan juga untuk rakan-rakan terdekat. Daripada situ, saya banyak mendapat maklum balas yang positif yang memberi keyakinan kepada saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. Saya telah menceburi bidang ini selama 3 tahun. Buat masa sekarang, saya masih lagi dalam fasa pembelajaran.

Itulah bersama Ron Sremai yang luar tajuk putusnya cinta kita membuat kita ke pukul 5.34 minit petang. Akhir dan Jabatan Imigresen yang menegaskan muat pasport antarabangsa Malaysia dengan tempoh sah laku 10 tahun tetap diteruskan semacam biasa dan tak pernah dihentikan. Ia kerana ya pemegang pasport ada keluarkan dengan tempoh itu empat berdepan sebarang masalah untuk memuat perjalanan keluar negara dan kata ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban ya. Sebaliknya, merit tambahan tempoh sah laku 10 tahun 6 bulan dihentikan sementara berikutan isu keempat serasian ya, sistem hak diguna oleh syarikat penerbangan asing. Jadi terhadap pasport antarabangsa Malaysia 10 tahun tetap diteruskan, hanya tambahan tempoh lebih 10 tahun hak dihentikan untuk sementara itu, kata Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Lagi Asyik FM Menemui terus bersama-sama dengan hemat semua yang kita bersama dengan Ahmad Setarun lagu bertajuk Kau Milik Orang dan dikutuk oleh Isma Itu Derita Semalam serta Ahmad Kasim Ku Ditinggalkan. Asyik FM Rentak Genen.

0: Hikma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

sama-sama daripada Ahmad Kasim ya. Ha, dengan lagu tajuk Ku Ditinggalkan. Lakan kita daripada suku Kom Jakon daripada Kampung Tanah Merah. Ha, Pekan Pahang menghiburkan kita semua rentak kanan lagu-lagu moden orang asli. Dan dia tarik dari ingat oleh kumpulan di Menteri ya. Masih lagi dengan lagu-lagu moden orang kita yang sampai ke pukul 6 petang gelap. Terima kasih untuk rakan-rakan semua yang sentiasa bersama-sama orang RCPM. Dan dengan itu untuk kawan-kawan kita mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada mereka. Semoga dapat panjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa dan dapat lepasnya kesihatan diri kita ya. Dalam keadaan hak molek dan dalam pada itu kita ada pendapatan hak memang cukup-cukup untuk ahli keluarga kita semua. Kalau berlebih lagi bagus ya. Tapi yang paling utamanya adalah kesihatan nyawa kita. Itu yang kita nak. Lagi dan selepas kelab bersama orang nombor semoda dalam segmen Mata Marah sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan kita bibir bersama dengan Destinasi BT untuk lagu yang seterusnya ada dalam segmen Rentak Yenan. Iaitu mencari jawapan hati satu lagu dalam dialek Teman dan diikuti oleh Dexpen. Hak Nuen satu lagu dalam dialek Smai HFM. Menemui Rentak Yenan.

0: dalam setiap perkara yang kita buat, yang kita lakukan, dia mesti ada cabaran, kesukaran, suka duka dia yang tersendiri. Jadi bagi Puan Rita selaku peraih hasil laut, dia mesti ada cerita yang tersendiri yang mungkin kami tak nampak di sini.
1: Okay. Ya, betul. Okey, cabaran saya adalah macam ni. Mm-hmm. Contoh, dulu saya ramai juga nelayan-nelayan yang saya bantulah. Contoh, dia tak ada mesin dan enjin. Saya support.
0: Yeah.
1: Saya support beli enjin 2 biji dan saya bincang dengan suamilah. Share lah duit tu. Saya dapat, lepas tu masih MCO lah. Itu memang cantik lah. Saya punya jualan memang cantik. Satu hari itu, kata orang tu, tolak modal gitu ni, adalah satu hari 300.
0: Untung dia?
1: Keuntungan dia lah.
0: Wow.
1: Memang cantik masa MCO. Lepas tu, tak macam mana saya bagi mesin begitu cantik. Lepas tu, cabaran saya, dia orang lari. Lepas lari, saya menanggung hutang. Saya menanggung hutang bukan saya hutang dengan orang tak. Hutang dari saya sendirilah. Tapi saya jenis yang kesabaran. Lepas tu saya jenis kesabaran. Bak kata berpatah, kita kalau kita dah jatuh, kita usah bangunkan semula. Tapi sampai hari ni, kata orang tu, bak kata berpatah Melayu, insyaAllah saya akan terus maju ke hadapan. Saya tak akan pandang ke belakang. Yang sudah saya akan buangkan, saya terus ke maju hadapan. Jadi sekarang saya masih jual hasil laut, dan juga saya ada jual kerap tangan di mana-mana karnival.
0: Oh, ada juga terlibat ya?
1: Ada, saya terlibat di bawah karnival.
0: Jika boleh saya tahu, ada terlibat dengan karnival macam mana tu?
1: Karnival di bawah KUD.
0: KUD
1: dan KKD Debayu. Di bawah kementerian. Dan juga di bawah.

Itu yang suara daripada Kak Yong yang lagu bertajuk Single Itu Mahal. Solo itu mahal kan? Kan pastinya ialah ikut masing-masing. Untuk adik-adik kita, rakan-rakan kita bujang yang bertindak atau pejantan, tak kisahlah siapa sekalipun, kan pastinya harga ilah semasa kita masa lihat bujang ya, pasal kita boleh buat apa yang kita nak. Tetapi apabila kita dah berumah tangga ini, kita kena berjaga-jaga sedikit, kena berhati-hati sedikit. Pastinya ada hati yang kena kita jaga ya, pasangan masing-masing itu yang paling utama. Sebab itu single itu mahal ya. Apa yang kita nak buat, mungkin pasal apa amat peduli, mungkin mak bapak kita, adik-beradik kita risau kan apa yang kita nak buat. Tetapi apabila kita dah ada laki, ada bini, jadi pastinya kena fikirkan juga pasangan kita. Jadi hargailah ya, sama ada kita ini single ataupun kita dah berumah tangga, hargai kedua-dua situasi kan. Okey, dan dalam berita itu kita mengusir sangat pasal indeks pencemaran udara di negara kita ya. Untuk sebelah pertengahan, pastinya hak molek setakat Ika ada di Langkawi dan juga di Kanga Perlis ya. Cuaca ataupun indeks pencemaran udara di Nuhun boleh dikatakan dalam keadaan hak molek lah. Sementara itu untuk rakan-rakan kita ada di sekitar Georgetown, lebih kurang dalam IPU ya, 96, Sungai Petani 97, dan juga untuk rakan-rakan kita ada di Kota Baru 71 IPU. Sementara itu di Kuala Terengganu lebih kurang dalam 83 IPU ya. Itu keadaan area ataupun udara hak mungkin kurang molek second lah. Okay, dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di sekitar Lembah Kelang. Okay, dan apa lepasnya ada de mana ni? Okay, de Shah Alam ya. De Shah Alam kita ada lebih kurang dalam 104 IPU. Okay, nampaknya itu dah tak sehat. Dan juga untuk rakan-rakan kita ada de Petaling Jaya pun 146, memang tak sihat jugalah. Dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di Selatan Tanah Air, Kedah Seremban 81, dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di mana ni, Kedah pastinya di Johor ya, Kedah pastinya di Johor. Kita macam mana keadaan IPU di Nun, boleh dikatakan sederhana jugalah. Untuk rakan-rakan kita ada di Taman Sri Sulung, lebih kurang 88 IPU nya. Dan sementara itu merentasi Laut Cina Selatan, kita tunggu pula rakan-rakan kita ada di Sarawak ya. Boleh dikatakan keadaan indeks pencemaran udara di semua macam mana, boleh dikatakan sebenarnya empat sihat dan hon. Okay, dan untuk maklumat rakan-rakan kita ada di Sri Aman 163, dan seterusnya untuk rakan-rakan kita ada di Kuching 175 ya. Jadi itu dia keadaan indeks pencemaran udara merentasi Laut Cina Selatan pada sebelah petang ikan. Okay, dan apa-apa kita harapkan semuanya molek-molek, semuanya baik-baik, dan begitu juga dengan kesihatan diri kita, semuanya dalam keadaan hak molek ya. Dan untuk rakan-rakan kita ada di Keningau, keadaan denun pun sederhana juga, lebih kurang 67 IPU. Dan untuk rakan-rakan kita ada di Kota Kinabalu 64 IPU nya. Jadi itu dia indeks pencemaran udara di negara kita. Dan apa nampaknya benar-benar agak berlarutan antara 3 hingga ke 5 hari lagi ya. Kalau ada hari hujan apa semua, mungkin ia akan berkurangan. Kalau tak hujan, mungkin ia nyobanya lama setekan. Okay, terus paper bersama dengan kumpulan variasi dan lagu bertajuk Ratu Hatiku, dan diikuti oleh kumpulan Abah Kak. Selepas itu kan lagu bertajuk Cikwatita, lagu dan segampang tahun 1979. Dan juga bersama dengan Tidau atau Amsa Buhamnya. Asyik FM Menumai, Mati Mareh.

memanglah cabarannya, sebab ialah macam cakap tadi, saya budak baru nak belajar ni, memang cabaran dia banyak lah. So pertama sekali, cabaran utama bagi saya adalah masa. Sebab nak buat konten ni, konten yang macam saya buat lah, nak cari fakta, nak cari gambar, kadang-kadang gambar tokoh-tokoh tersebut, nak cari cerita di sebalik tokoh-tokoh tersebut, memerlukan masa lah. Memerlukan masa dan memerlukan sedikit orang kata penyelidikan lah. Kita kena selidik dulu, cari maklumat apa semua sebelum kita post lah, supaya konten tu, supaya apa yang kita post tu betul. Sebab bila kita bercerita pasal orang ni, pasal orang yang berjaya, contohnya wanita yang berjaya, nama dia kena betul. Salah nama kadang, itu orang lain pula kita sebut. Itulah dia kata, tata ayah ni salah ni, salah bagi fata ni. So kena study lebih lah masa ni. Jadi cabaran utama bagi saya ialah masa. Sebab ialah kita nak apa, hadap benda ni, sebab kita pun ada kerja lain. Ada kerja hakiki, kita ada keluarga, kita ada komitmen-komitmen lain. Jadi itulah, kita nak bagi masa tu memang ni lah. Kalau sebelum ni kita dah selesa lah, macam ni, sebelum ni saya selesa dengan kerja keluarga, dengan aktiviti lain. Bila dah tambah dengan TikTok ni, so saya kena spend sedikit masa lagi untuk TikTok ni pula. Jadi lepas tu konten yang saya buat ni kadang-kadang mengambil masa sehari, dua hari, sebab kita nak shoot, nak apa, shoot video tu. Lepas tu kadang-kadang saya shoot bukan di satu tempat, kadang dua, tiga tempat saya shoot. Lepas tu saya gabungkan video tu. So memang ambil masa lah. So yang utama saya, masa.

Itu yang bersama orang terdakwa Atta Amsabut Hamne. Akidan polis menahan seorang cikgu jantan kerana disyaki mengatuk seorang pelajar berumur 14 tahun serta menampar mok pelajar itu dalam dua kejadian yang basingan ya di Pasir Mas, Kelantan. Di mana kata ketua polis daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Maslan Hasan ya, suspek berumur 54 tahun datang semalam selepas dia semua dapat laporan daripada mok mangsa berumur 42 tahun pada hari yang sama, dan katanya kejadian memabitkan pelajar jantan itu terjadi di satu sekolah menengah pada hari Selasa lepas ya, dan katanya dalam pada itu selepas tampar pada hari Selasa, moknya datang pada hari Rabu untuk berjumpa dengan guru itu untuk berbincang kejadian itu. Namun guru itu ya, dia percaya menamparnya semasa perjumpaan itu. Jadi suspek datang sepik saja polis mendapat laporan dan direman selama 3 hari bermula hari kaya untuk membantu siasatan dan kes di siasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiasaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata atau cara berbahaya. Jadi itu dia, guru datang disyaki katok pelajar dan juga mok pelajar. Aika Aisyah FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo. Semua kita berhubung bersama dengan Gilbert Pen ya, Abor-abor satu lagu dalam Dari Semai dan diikuti oleh Rosa dan juga Taufik Batisha, Aku Bersahaja, serta diikuti bersama dengan Ali KSJ selepas juga dengan lagu bertajuk Jet Lot. Aisyah FM menemui, suara orang asli Matamara.

Fitri bersama dengan Ali KS ya, Jet Lot, satu lagu dalam dalek Atemia. Akidan kadang ada kita untuk sebelah menghampiri ke sebelah malam ni kan ya. Pastinya ada keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 6 petang tadi, itu amaran ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Perak, di Kinta dan Kampar, dan seterusnya Bentong, di Pahang, Temerloh, Bera dengan Raub, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah dengan Jempol ya, sampai ke pukul 9 malam kelak. Jadi itu dah kena kita untuk sebelah petang 13 Ogos 2026. Okay, dan masih bersama orang semua di dalam segmen Mata Marih untuk sebelah petang petang kah, dan apa-apa kita akan bersama sampai ke pukul 7.30 minit malam kelak ya, di dalam segmen Mata Marih. Dan selepas itu Kasana Seni Asyik Ekstra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli akan dapat kita dengar untuk satu jam Tahir Kamaisa bertugas. Aiki dan Bipur bersama dengan Sarah Tunas Pai, Jatuh Lagi, dan ikuti oleh Misha Omar, Bunga Bunga Cinta, dan juga bersama dengan Dimentri, Rahsia, Asyik FM Monumai, Mati Marai.

Itu yang bersama rundimentary ya, dalam tajuk rahsia. Membagi tajuk pukul 7.15 minit malam. Aki dan orang ramai diberi untuk mengurangkan aktiviti dari luar ya, antara 11 pagi sampai 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari biasanya mencapai tahap maksimum semasa negara tengah melalui monsun padat daya ada agak berterusan sampai September. Di mana kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mat Sahid Hamidi, perhatian kena diberi ke budak-budak, orang tua serta orang hak banyak bekerja di luar bangunan ya, dalam kerana hari hak panas, kurang hujan dan juga langit hak lebih cerah semasa. Di mana katanya lapisan ozon adalah pelindung semula jadi bumi daripada sinaran UV matahari, namun tap sinaran UV hak sampai ke permukaan turut dipengaruhi oleh beberapa sebab termasuk kedudukan matahari, letupan awan, kandungan ozon dan juga keadaan atmosfera semasa. Jadi kita semua dapat ini ya, untuk mengurangkan aktiviti di luar serta beberapa cara boleh kita amalkan termasuk menggunakan krim pelindung matahari dengan SPF 30 atau lebih, memakai pakaian atau baju bersesuaian, pakai tupi serta cermin mata hitam dengan pelindungan UV serta memastikan kita minum air hak secukupnya. Dan dalam hal itu kita kena perhatikan ya, ataupun peka dengan keadaan semasa dan kena nahu maklumat serta nasihat dikeluarkan oleh Med Malaysia. Jadi jaga diri, jaga keluarga dan jangan ambil mudah ya apabila kita ada lama di bawah sinaran matahari dalam masa beberapa hari kah. Okay, Aisyah FM Munumoy terus bersama sama Rundi Mosmo dan pada pukul 7.30 minit malam bersama Rundi Mosmo dalam segmen Kasana Seni Aisyah Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan kita terus bebur bersama dengan Kasana dan lagu bertajuk Permata Dirindu dan ikuti oleh Barbara Streisand dengan lagu bertajuk Woman in Love dan juga bersama dengan GGESB Cintailah. Aisyah FM Munumoy Mata Marah.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Moy Numoy Asyik FM.

0: ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Senam balai senam, lebak lunyu lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga nabu tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh dan nak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ungung engeng lah, buung bangking mani, buung bangking mani, piji pantamoyang.

Buai-buai, tembok moyang melung. Selonting bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT, kita berjumpa lagi pada hari ini ya. Aina-aina, mama-mama, wak-wak, kakak-kakak, adik-adik, gendung-gendui, muyang-muyang, dan juga sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT, bersama aku Ustaz Mama Agus bin Sari. Ya, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT, terskira aku ya sahabat yang rahmati Allah pada hari ini ya, kenaan dengan tentang padu ain. Okey ya, sahabat ya. Padu ain nin ialah ilmu dan amalan yang wajib dibelajar serta ditunaikan oleh setiap Muslim sebenarnya yang dirahmati Allah SWT. Antara aja ialah ilmu tentang akidah, sembahyang, puasa, bersuci, bersih diri, itulah yang sebenarnya padu ain ya. Halal dan haram serta adab dalam kehidupan sayang kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, mengajak kita bahawa menuntut ilmu ini itu wajib bagi setiap Muslim. Maka pahuna kita memandang ringan ya perkara atas nin dalam agama itu ya, sahabat dan rahmat Allah SWT. Khususnya semayang lima masa, lima waktu, kerana itulah tiang agama kita. Jika asas agama kita kukuh dengan izin Allah, hidup kita akan lebih terarah, hati lebih tenang, dan setiap langkah kita diberkati Allah SWT. Semoga kita semua yang sentiasa nah dibagi kekuatan untuk menjaga padu ainin dalam kehidupan sayang kita. Itu aja nah yang dapat aku sampaikan pada ini ya, terskira pada hari ini tentang padu ain. Aku sudahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Pilihan Asyik.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Makan je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Pilihan Ashik.

Tahukah kita, memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu kesunun keciun kecian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.

Mind Pukul 10, 1 minit, gelap dan masih lagi bersama dengan aku. Dan semestinya kita dah di segmen seterusnya, iaitu kita di segmen Jok Healing. Kita dalam segmen Jok Healing dah, Muhana. Dan untuk pengetahuan Muhana, untuk makluman Muhana, dijangka terjadi gangguan siaran radio FM pada 14/8/2006, masa gangguan siaran kurang daripada 5 minit antara pukul 12 gelap ni kelak sampai pukul 6 pagi ni. Ada kawasan yang terlibat adalah Lembah Kelang dan juga kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kejak-kejak kodek line up dekat RTM KL dan juga Menara KL. Saluran yang terlibat adalah salah satunya Asia FM dan juga Salam FM lah, iaitu 51.1 MHz. Dan untuk alternatif, para pendengar Omohan boleh mendengar saluran melalui frekuensi daripada pemacar Ulu Kalia Selangor, iaitu kalau dekat Asyik FM 102.5 MHz. Selain daripada itu, Omohan juga boleh kelingai melalui siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi itu sebagai info yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi yang lepas ni. Jadi kita nak kelingai lagi lagu seterusnya dalam segmen Jok Healing ni. Kita mulakan dengan lagu daripada Aziz, Seperti Dulu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M. Moin, moin.

0: malam. Cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di ICFF. Moi Nombor.
1: Ya, mana moi ICFF.

0: oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Jok Healing layak deh. Boy, Boy Numor FM.
1: Ya, Syafiq Monomon lain daripada yang lain. Pukul 10.17 minit agelap. Dan masih bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Jok Healing. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat dan bersantai kat rumah. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang bekerja. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, nyamkianlah bawa motor, bawa kereta ataupun bawa lori ya. Dekat sini aku nak berkongsi info trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E3 Lebuh Raya link kedua. Dekat E3 susulan ada kemalangan dekat kilometer 22J arah barat dari Taman Perling ke Bukit Indah. Long kecemasan dan long kick terhalang trafik terlahan. Perlahan awasi sebarang halangan ke depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kenderaan gusak dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan ada trailer gusak dekat kilometer 246.4 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang. Longgi terhalang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang dekat NKVE E1 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 27.6 arah utara dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan. Long kanan dan long kecemasan terhalang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Baiklah, Omohan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Syah FM dan jadikan Syah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Sarah Tunas Pai dengan tajuk lagu dan Jatuh Lagi. Semoga mahu tibu. Syah FM, Jok Healing.

Malam, malam cobiin biin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Ashef Moy Nung.

Jadi itu sedikit info yang berkaitan isu semasa lah yang aku boleh kongsikan. Dan selepas ini akan aku kongsikan lagi info trafik dan juga isu-isu semasa yang boleh aku kongsikan pada dalam ni lah. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur dan berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Jelmong, Rinduku Tiada Berteman. Semoga berhibur, Jo Healing.

malam, malam. Cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di ICFF. Moi Nung.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Malam-malam lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Ashik FM. Moi.

Ya, saya memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 10.47 minit gelap dan masih bertemankan aku Rio sampailah pukul 12 ni gelap dalam segmen Jog Healing. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang baru pulang ataupun yang tengah berbaring ngapak. Semua bersantai kat rumah lah, selamat beristirahat. Kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu, semangat bekerjanya. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kereta, bawa luri, bawa motor dan segala kenderaan yang ada di atas jalan raya lah ya. Dekat sini aku nak berkongsi info trafik. Dekat sini, kejap penyelenggaraan dekat link kedua kilometer 8.9 sampai kilometer 10.1 arah utara dari Tanjung Pelepas ke Gelang Patah. Longganan ditutup, trafik terkawal. Patuhi arahan papan tanda. Dan seterusnya, ada lagi kejap penyelenggaraan juga dekat kilometer 65.6 sampai kilometer 64.5 arah selatan dari Macap ke Simpang Renggam. Longganan ditutup, trafik terkawal, patuhi arahan pada papan tanda. Dan seterusnya ada lagi penutupan hentian sebelah tangkap arah utara bagi kerja-kerja pembersihan bermula pukul 10 gelap sampai 2 pagi. Pandu berhati-hati dan harap maklum. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah bawa kenderaan tu, berhati-hati semasa memandulah ya. Kalau rasa dah ngantuk, mata dah berat-berat sikit tu, buka sikit tingkap tu bagi angin masuk kan. Ataupun pergi berhenti ke mana-mana perhentian, lepas tu segarkan diri dulu, basuh muka kan, beli minuman dulu kah, buat sesuatu yang menyegarkan mata omuhan, lepas tu bau teruskan perjalanan lah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moh kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Spider, Rela Ku Puju. Semoga orang tiba Asyik FM, Jog Healing.

Malam, malam cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi, Nung.

Syah FM, more lain daripada yang lain. Pukul 11.3 minit gelap dan masih bertemankan aku, Rio, dalam segmen Jok Healing yang di mana akan menemani Umwan sampai pukul 12 gelap ni kelak. Baiklah, Umwan, aku nak berkongsi info berkaitan dengan jerebu lah. Ya, kualiti udara dekat 11 kawasan dekat seluruh negara berada pada tahap nyap sihat setakat pukul 9 pagi nanti. Dengan Sarawak, Sarawak mencatat bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, APIMS Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Sarike juga Seri Amanah 158, manakala Mukah dengan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Dengan Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan nyap sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 dekat Selangor. Selain Kuala Lumpur, 131 juga Putrajaya 104. Jadi dengan keadaan cuaca, dengan jerebu apa semua ni, disarankanlah Umwan jangan banyakkan aktiviti kat luar lah ya. Banyak-banyakkanlah duduk kat rumah. Lagi-lagi mereka-mereka didi-didi ni nah, yang ada asma apa semua kan, nah, kita enganlah sesuatu yang tak diingini terjadi ya. Baik Umwan, mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Fizz Allen, Sophia. Semua mohon healing. Asyik FM, Joe Healing.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Ya, Chef Emon Emon lain daripada yang lain. Pukul 11.20 minit agelam. Dan semestinya masih lagi bertemankan aku Aryo kat sini dalam segmen Joke Healing. Dan lebih kurang 40 minit hajin lagi kita ke udara. Sebelum rakan daripada Salam FM yang akan mengambil alih tugasan lah. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info yang terjadi, ada seorang anggota tentera jantan cedera pada bahagian muka, dipercaya terkena tembakan dilepaskan oleh kawan dia masa berada dekat lapang sasar dekat Sungai Menyala Port Dickson pada hari Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SSC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sarif khabar kejadian terjadi kira-kira pukul 2.15 minit petang masa mangsa yang berumur lingkungan 20-an bersama dengan beberapa anggota lain berada dekat lokasi itu untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke hospital Tuanku Jaafar untuk mendapatkan rawatan lanjut, juga dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang jantan berumur lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan untuk menolong kesihatan mengikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 dan juga Seksyen 337 Kanun Kesesaan. Baik Muan, jangan ke mana-mana. Jom kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Semoga motivu, Ash FM, Jok Healing.

malam. Cobi in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Numbers.

0: Jok Healing layak deh. Boy, Umur Asyik FM.
1: Ya, Syafiq Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.43 minit gelam. Baiklah, Umar. Nampak jam celik, pejam celik. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Jok Healing kita pada hari ini. Dan sekejap aja lagi pada pukul 12, Om Mohan akan ditemankan rakan daripada Salam FM bolehlah yang akan mengambil tugas. Dan kita akan berjumpa lagi Asyik FM pada pukul 8 pagi besok. Jadi ke sini aku nak mengundur diri dan menutup tirai segmen Jok Healing kita pada hari ini. Dan macam biasa lah ya, jangan berhenti untuk berbuat jahat pula. Jangan berhenti untuk berbuat baik dan jangan sesekali berbuat jahat. Sebab apa yang kita nak semai hari ini, itulah yang akan kita tuai pada masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

malam. Cobi in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Ashraf FM. Moy Nung.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillah.

0: رب العالمين. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Sebelum itu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan nyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam dan tugasan konti diserahkan kepada kami di Salam FM untuk temankan anda dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan saudara pendengar akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk pertemuan pada hari ini, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026. Masih selamat datang bulan Rabiul Awal, bulan yang sudah pastinya kita ketahui, bulan kita raikan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi di mana saja kita berada. Kalau kita berada dalam kenderaan, kalau kita berada bersama dengan keluarga, jangan lupa untuk bibir kita, lidah kita tu dibasahkan dengan selawat ke atas baginda Nabi. Dan seperti biasa hari ini, hari Jumaat, kita akan bawakan kepada anda sebuah rancangan, rancangan mencari yang halal. Pada tengah malam ni kita bawakan topik berkaitan bukan semata halal. Kejap lagi 12.15 minit tengah malam kita akan bawakan kepada anda. Dan terus bersama dengan Salam FM, dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Boleh dengar juga, boleh dengarkan juga di RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Kita nak dengarkan hari ini dalam sejarah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita berada dalam rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini, kita nak bawakan seorang tetamu jemputan yang begitu istimewa sekali. Kita dah pernah jemput beliau sebelum ini dan kali ini kita jemput lagi kerana perkongsian beliau. Itu yang penting. Sangat bermakna untuk kita dan juga kepada semua pendengar. Baik, malam ini dalam rancangan Mencari Yang Halal, halal bukan sekadar logo. Itu tajuk yang akan kita bawakan dan saya nak kenalkan tetamu yang kita sebut-sebutkan tadi, iaitu seorang Profesor Maria, Dr. Zalina binti Zakaria yang merupakan seorang pengarah dari Pusat Kajian Halal UM atau lebih juga dikenali sebagai UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi dan salam untuk selamat malam untuk semua pendengar-pendengar pada malam ini.
3: Baik, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Dr. Zalina kerana sudi sekali lagi berkunjung ke Konti Salam FM. InsyaAllah panjang umur, kita akan jemput lagi dari semasa ke semasa untuk ikuti apakah perkongsian dalam rancangan Mencari Yang Halal. Dan malam ini, Doktor, kita nak ceritalah tentang halal. Bukan sekadar logo je, tapi lebih daripada itu, kan Doktor? Jadi mungkin sebagai pembuka bicaranya, pembukaannya Doktor Zalina, bila kita sebut je soal halal bukan sekadar logo, jadi apa sebenarnya message utama yang Doktor nak sampaikan kepada para pendengar kita?
4: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya kita selalu tertanya-tanya ataupun terberfikir, adakah halal ni sekadar, maksudnya boleh dimakan mengikut syarak? Selalu kebanyakannya orang akan fikir halal tu boleh dimakan lah. Islam menggalakkan untuk kita memakan makanan halal. Makanan yang halal itu pastilah daripada ingredient yang sah, yang permissible lah, ataupun yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi dia bukan sekadar itu ya DJ, dia lebih daripada itu kerana halal membawa maksud juga sebagai toyib ataupun bersih ataupun selamat ataupun berkualiti, wholesome. Wholesome ni menyeluruh, okay, berkualiti lah kan. Jadi kalau kita kata pasal sekadar makan makanan halal, okay, boleh diterima. Tapi sekarang ini kita tambah lagi elemen makan ataupun menggunakan barangan yang ada persijilan halal. Jadi itu memberikan satu nilai yang lebih tinggi lagi, di mana persijilan halal ini dia memberi keyakinan kepada pengguna untuk mengesahkan bahawa produk atau premis telah pun melalui satu proses penilaian yang menyeluruh daripada sumber bahan mentah yang baik, yang halal tadi, yang permissible ataupun dibenarkan mengikut syarak, proses pengeluarannya dari sudut kebersihannya sehinggalah kepada pengurusan dan pematuhan standard halal. Jadi tinggi nilai halal itu sendiri. Jadi kalau kita fikirkan halal tu memang sudah pun mengikut syarak, sudah lepas, tetapi kalau kita cakap satu lagi tambah nilai itu persijilan halal, itu merupakan satu nilai yang lebih besar lagi kerana mencakupi pelbagai aspek tadi.
3: Baik, saya kira itu satu penerangan yang cukup ringkas tetapi begitu jelas sekali dari Dr. Zalina. Dan seterusnya, Doktor, ramai orang anggap halal itu hanya bermaksud tiada unsur yang meragukan seperti babi dan tiada alkohol. Jadi saya nak tanya, betul ke tanggapan seperti itu?
4: Okey, sudah pasti itu sebenarnya tidak tepat. Okey, memang betul. Halal pasti tidak boleh ada bahan-bahan daripada yang sumber meragukan. Kalau menggunakan unsur-unsur yang datang daripada haiwan seperti khinzir ataupun ada dalam makanan kita atau minuman kita sumber daripada alkohol, memang itu adalah dari sudut ingredient yang tidak dibenarkan. Tetapi dia lebih daripada itu. Seperti yang saya sebut tadi, daripada the whole supply chain ataupun rantaian bekalan daripada awal itu, okay, proses daripada barangan yang sampai, pemilihan produk-produk, okay, mestilah menepati syarak juga. Okey, jadi kalau kata kita sekadar mengatakan bahawasanya ia adalah datang daripada bahan yang halal tetapi tidak menepati proses-proses yang betul, contohnya proses tu adalah pembuatannya, penyimpanannya, packagingnya, sebab sekarang ni pun banyak isu-isu juga tentang contoh penyimpanan, tempat penyimpanan itu berdekatan atau bersentuhan dengan barangan yang tidak halal walaupun produk itu halal. Okey, jadi dia meragukan kita lah, boleh menyebabkan apa yang kita sebut sebagai pencemaran silang, okay, cross contamination. Ada possibility bila berlakunya cross contamination, maka apa yang halal itu sudah bercampur dan akan meragukan kita sebagai pengguna. Okay, jadi halal bukanlah sekadar kita kata bersih daripada sumber yang berdasarkan babi tadi ataupun alkohol, tetapi lebih daripada itu, mungkin kita boleh sebut segala rantaian bekalan itu daripada pemilihan barangan yang kita nak jadikan produk ataupun services kita sehinggalah sampai ke tangan pengguna.
3: Itu dia yang Dr. Zalina sebutkan seketika tadi, keseluruhan rantaian makanan diambil kira. Dan kita belajar satu perkataan pencemaran silang seperti yang disebutkan oleh doktor. Begitu orang kata banyak informasi yang kita dapat menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi tak salahlah anda memilih Radio Salam FM. Salam untuk semua untuk anda dengarkan pada ketika ini. Seterusnya, doktor, apabila satu produk mendapat sijil halal, sebenarnya apa aspek yang dinilai selain daripada ramuan semata-mata?
4: Okey, pelbagai aspek apabila persijilan halal tadi disebutkan, ya, persijilan halal ni meliputi daripada keseluruhan rantaian. Jadi apabila sesebuah syarikat itu memilih, ya, untuk memohon persijilan halal, maka dia kena cakna semua aspek. Okey, kena cakna semua aspek dari sudut pemilihan pekerja. Kalau kita lihat, kita ada 4 kategori perusahaan itulah sendiri, daripada large company, multinational company, medium scale company, kepada small businesses dan juga mikro. Mikro ni yang kita tengok tepi jalan, kita tengok ada gerai yang melakukan perusahaan yang kecil dan sebagainya. Jadi utamanya adalah mesti memiliki pekerja Muslim. Okay. Jadi kita tahulah kalau syarikat besar tu mungkin tidak ada masalah, ya, untuk hire pekerja Muslim. Tapi untuk company kecil ataupun perusahaan yang kecil macam mikro ataupun kecil tu, small tu, mereka mesti highlight dulu, okay, ada tak cukup mencukupi pekerja Muslim di dalam syarikat mereka. Daripada situlah pemilihan barangan, pemilihan siapakah supplier kepada bahan-bahan itu. Kita nampak macam mudah, contohnya kita nak buat apa, keripik ke Maya, mungkin nak buat keripik dan sebagainya, kita nampak apa yang tak halal daripada bahan gandum gandum tu kan. Okay. Jadi, apa yang kita nampak di Malaysia ini, kebanyakan boleh dikatakan bahan-bahan asas yang kita beli, kebanyakan dah ada persijilan halal. Sudah pun memiliki sijil halal bagi kebanyakan raw material ataupun bahan mentah tersebut. Pemilihan bahan mentah mesti 100% halal, dan daripada situ apabila kita memproseskan bahan-bahan untuk menjadi makanan, kalau makanan lah, kalau kosmetik, kosmetik lah, kalau ubat-ubatan lah, ataupun produk-produk konsumer yang lain kan. Jadi keseluruhan yang tadi itu mestilah dinilai, mestilah dicakna, mestilah melalui proses-proses yang kita katakan adanya audit. Nanti akan ada di audit setiap satunya sehinggalah sampai kepada packaging dan pembungkusan. Ya, jadi di sini mestilah syarikat-syarikat ini cakna daripada semua keseluruhan rantaian tersebut, dan pencemaran silang ni boleh berlaku saja bila-bila masa, Maya. Jadi kena juga ada pemantauan daripada pihak regulatory authority ataupun pihak berkuasa berwibawa. Okey, selain pada mereka melakukan audit, penting juga untuk syarikat tu bila dah dapat sijil halal, dia kena cakna lagi. Jangan dah dapat sijil halal, lepas tu buat tak tahu je. Ha, sebab di Malaysia ni kita straight. Ada negara jiran yang lepas dah dapat sijil halal, dia dapat sekali je, dia dah tak payah renew. Dia akan dapat untuk selama-lamanya. Best juga kan? Okay, tapi apa
3: kata jaminan itu?
4: Macam mana kalau dah dapat sijil halal, lepas tu ada ke possibility syarikat mungkin dia ambil mudah lah. Dah dapat sijil halal, tak apalah, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Jadi di Malaysia tidak begitu. Persijilan halal kita sangat kita kata stringent ataupun sangat apa ya, ketat ya, di mana lepas dapat sijil halal pun akan dipantau sampai bila-bila. Okay, jadi kat situlah saya kira sebagai satu, again saya sebutkan sebagai satu tingkatan, peningkatan kepada sesuatu perniagaan itu. Bila dia dapat sijil halal itu, dia tambahkan nilai produk tersebut, nilai yang lebih besar. Saya pernah mengikuti beberapa, kita buat satu kajian, kita buat beberapa kajian kan. Kalau perusahaan ini, kenapa nak sangat dapat sijil halal? Dia kata sebab kami dapat supply kepada kafe-kafe, dan juga kita dapat juga supply kepada kantin, hotel-hotel yang lebih besar, kepada government punya services dan sebagainya. Okay, jadi walaupun kita kata mungkinlah permohonan dapat sijil halal itu dia lebih kepada ekonomi punya return lah, dia dapat something benefit ataupun profit, tetapi pada masa yang sama dia baik juga. Biarlah of profit pun, tetapi sebenarnya dia akan menjaga keseluruhan rantaian itu, menyebabkan keyakinan yang tinggi kepada pengguna, dan of course yang akan hire dia akan ambil lagi bisnes dia, akan lebih berkembang maju.
3: Jadi apa yang saya faham melalui perkongsian dari Prof itu, halal ini bukan sahaja tentang kita memilih makanan yang baik, juga dapat menjana ekonomi seseorang ataupun peniaga itu sendiri.
4: Betul, itulah yang penting, kerana halal ini dia sakut satu ekosistem. Jadi dia mudah, kita nampak macam mudah, dia memang tak mudah memohon persijilan halal itu. Ada orang cakap susah, tak payahlah. Okey, tapi ada dia punya kekuatan dan orang kata nilai tambah kepada mereka.
3: Ya, dan saya kira beruntung kita berada di Malaysia, kerana Malaysia begitu menjaga kualiti halalnya dari semasa ke semasa, ada pemeriksaan secara berkala.
4: Betul.
3: Baik, seterusnya doktor, nak tanya jugalah kepada doktor, kenapa kita sebagai pengguna ni kena pilih produk yang mempunyai persijilan halal, walaupun kita ketahui pemilik premis itu sendiri ataupun pemilik produk itu sendiri seorang Muslim?
4: Baik, soalan tu sering ditanya kan. Sebenarnya persijilan halal tu bukan nilai seseorang pemilik. Okay? Kita bagi sijil halal bukan sebab dia tu Islam, bukan sebab nilai dia sebagai seorang Islam. Tidak. Sebab itulah persijilan halal juga dapat kepada orang bukan Islam. Okay? Jadi kenapa pula kena bagi persijilan halal ini untuk semua, bukan untuk orang Islam saja? Di sinilah yang kita kena faham. Ya? Banyak orang faham persijilan halal Muslim saja ke, ataupun tak perlu, ataupun ada juga yang berpendapat orang Islam tak perlu mohon sijil halal ke. Bukan isu pemilik. Again, bukan isu pemilikan perniagaan itu sendiri. Yang penting adalah pengurusan sistem di dalam syarikat itu dalam mengendalikan perniagaan dia, sama ada dia buat produk ataupun dia menyediakan services. Okay, jadi daripada proses yang kita sebutkan tadi kan, saya sebut daripada rantaian bekalan, pemilihan produk, pemilihan barangan yang dia jadikan sebagai bahan mentah. Okay, proses di rumah kebersihan, bukan di rumah, di premis tempat pembuatan lah. Okay, kemudian pekerja mereka perlulah mengikuti kesemua pengurusan sistem halal yang baik. Jadi termasuklah juga kalau kita nak katakan pembukusan, marketing, letak logo. Kalau kita keluarkan produk kita sendiri pun, kita letak logo yang gambar bukan-bukan, tak boleh dapat sijil halal. Kita letak gambar, kadang-kadang gambar yang agak kurang sesuai lah kan, kurang sesuai, tak dapat sijil halal. Maka susah untuk nak mendapat sijil halal kalau kita tak cakna benda macam tu. Apa yang halalnya ni packaging kan, orang akan fikir apa yang halalnya, apa yang isu halalnya, ini nak letak gambar je, itu pun akan dicakna. Malah perkataan-perkataan dekat logo tu pun akan dilihat satu persatu, dinilai. Okay, supaya dia tidak memberikan tohmahan kepada persijilan halal itu sendiri, sebab dia melambangkan Islam kan. Jadi kat situlah ramai yang kurang faham. Dan juga pada masa yang sama, macam saya sebut tadi, bukan kita bagi halal itu atas pemilik, bukan, tetapi pengurusan perniagaan mereka ke arah produk ataupun services yang diberikan ataupun dijalankan.
3: Baik, Dr. Zalina, nak tanya kepada doktor, ada risiko tak jika kita ni sebagai pengguna hanya bergantung kepada sangkaan halal tapi kita tak semak, ada tak sijil halal?
4: Risiko tu pasti ada. Tapi saya fikirlah dekat Malaysia ni kan, Maya, saya rasa macam kesedaran orang tentang halal ni begitu dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ni sangat cakna lah. Sikit-sikit kita macam ada isu sikit, lagi pun sekarang ni orang kebanyakannya menggunakan media sosial kan. Okay, bukan kata isu halal lah, isu-isu yang lain pun senang nak viral. Okay, tetapi dalam konteks kepenggunaan pengguna kan, kalaulah kita tak dapat nak cari yang ada sijil halal, back kepada tadi Maya sebut kan. Okay, kita kenalah mengetahui ingredient yang digunakan ataupun memilih. Kalau kita boleh tengok je restoran-restoran yang kita pilih nak makan, ataupun kita boleh baca sahaja daripada ingredient yang dibekalkan, sebab itu kewajipan untuk pengeluar meletakkan ingredient sepenuhnya dekat packaging itu. Jadi kenalah mengambil cakna, setiap pengguna tu dalam mengambil cakna kepada setiap apa yang dia pilih. Okay, terbaiknya yang dah ada sijil halal, yang ada logo halal kat depan tu, itu yang terbaik. Kalaulah tak ada sijil halal kat depan, ialah sebab bukan semuanya ada sijil halal, maka hendaklah mengetahui ingredient yang ada tu. Jadi itu tanggungjawab kita sendirilah.
3: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Dr. Zalina. Setakat apa yang doktor dah sampaikan ketika ini, saya kira begitu jelas, begitu menarik sekali, menambah kefahaman kita berkenaan dengan mencari yang halal pada malam ini. Masih lagi terus setia bertemakan saya dan tetamu yang kita bawakan pada malam ini, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah pusat kajian halal dari UMHRC. InsyaAllah kita nak berhenti rehat dulu seketika, doktor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Boleh, doktor?
4: Boleh.
3: InsyaAllah kita akan terus kembali selepas ini mencari yang halal. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam
7: untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM, Salam untuk Semua, menerusi rancangan Mencari Yang Halal untuk malam ini bertemankan saya Maria, juga tetamu jemputan yang kita bawakan pada malam ini Profesor Madia Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Baik doktor, terima kasih kerana masih lagi sudi setia bersama-sama dengan kami pada malam ini.
3: Terima kasih DJ.
2: Baik, kita nak sambunglah tentang persoalan yang seterusnya. Pendengar kita pun ada juga yang memberikan komen, ramai yang tak sabar untuk terus dengarkan apa lagi perkongsian yang doktor nak bawakan pada malam ini. Dan antaranya kita nak tanya kepada doktor, sebagai seorang individu yang dah lama berkecimpung dalam industri halal di Malaysia ni, agaknya apa perkara salah faham yang paling terkemuka, terkenal, famous yang paling kerap doktor pernah temui berkaitan dengan isu halal?
3: Okey, ini saya rasa ramai orang masih lagi belum faham. Macam saya sebut tadi kan, kebanyakan masyarakat banyak yang awareness tentang halal tu tinggi. Kadang-kadang dia terlalu tinggi. Itu adalah daripada masyarakat ada pelbagai kategori kan. Ada yang macam tak cakna pun, tahu tapi tak cakna. Ada yang tak ambil endah langsung. Jadi tak apa, kita cuba nak clearkan apa yang masyarakat kebanyakannya perlu faham. Selalunya antara kefahaman mereka adalah pemilik Muslim otomatik halal. Tapi sebenarnya halal itu bukan untuk menilai kemusliman ataupun islamiknya setiap seseorang pengusaha, itu bukan. Jadi apa yang saya nak ketengahkan di sini adalah tidak semestinya pemilik itu pemilik bisnes rantaian bekalan makanan ataupun services yang dia buat itu tidak semestinya ia adalah halal. Okay, mungkin dia halal, tetapi kalau tidak ada persijilan halal, jadi mungkin juga pemilik itu tidak sedar. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, dia boleh juga menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Okay, jadi tidak semestinya pemilik Muslim itu bermaksud halal. Okay. Mm-hmm. Kemudian selalu kita juga tengok, tiada babi macam tadi disebutkan, tiada bahan-bahan berunsurkan babi ataupun alkohol bermaksud halal. Kita selalu tengok kot, selalu kita pergi dekat mall, kita jalan-jalan kan, kita tengok no pork, no lard. Itu biasa. Itu paling biasalah kita tanya. Kita tengok, oh tak ada babi boleh makan. Jadi macam yang disebutkan awal-awal tadi, sebenarnya bukan babi saja yang tak boleh makan. Banyak lagi perkara yang lain, kekotoran. Contohnya, kalau ada pencemaran silang. Tapi kita tak tahu pencemaran silang tu wujud ke tidak kan? Okay, ataupun kebersihan tak dijaga, ataupun rantaian-rantaian keseluruhan yang ada, packaging dengan bahan, contohnya labeling yang digunakan tidak sesuai dan sebagainya. Jadi semua tu, sebab itulah kata yang kita kena faham adalah bukan sekadar babi tu yang menjadikan, bukan sekadar tiada babi tu yang menjadikan produk itu halal. Mm-hmm. Produk itu haram. Ada banyak lagi faktor-faktor. Jadi tiada babi semata-mata bukan bermaksud halal. Seterusnya adalah logo halal hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam akan faham, oh halal ni untuk mereka je, untuk orang Islam je. Orang bukan Islam akan faham, bukan untuk kami. Kami boleh makan yang bukan yang halal. Kami tak boleh makan yang halal ni. Sebenarnya ini pun juga ya. Ini juga merupakan salah satu daripada misconception ataupun kesilapan apabila orang bukan Islam fikir halal untuk orang Islam sahaja. Sebenarnya halal adalah untuk semua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut pada umat manusia. Manusia itu tidak hanya cakap hanya untuk orang Islam. Okay, jadi itu yang kita kena fahamkan, kawan-kawan yang bukan Islam, kita boleh je makan kalau halal. Malah halal ini lebih baik sebab dia ada thayyiban.
2: Betul.
3: Thayyiban itu kualiti, dia ada juga kebersihan, dia ada juga suci. Dia kalau dah kualiti, dia wholesome, maksudnya memberikan impak yang baik kepada badan kita. Itu kebanyakanlah yang kita tengok kepada conception ataupun kepada mereka punya pemikiran, di mana kesilapan ni selalu dalam kalangan masyarakat kita tu selalu orang jumpa lah. Okay, jadi saya clearkan apa yang kita tak faham tadi. Yang pertama, tiada babi bermaksud halal, kan? Ataupun yang pertama tadi, pemilik Muslim otomatik halal, tak semestinya. Tiada babi bermaksud halal, tidak semestinya itu babi saja yang tidak halal. Logo halal hanya untuk orang Islam. Oh, ada satu lagi Maya. produk import semuanya diragui. Jadi kita tak boleh makan produk import ke? Tidak semestinya. Produk import pun kita boleh makan juga. Of course kita kena tengok ingredient. Okay, mungkin kita nak cerita tentang produk import juga nanti ya. Lepas ini.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Dan kita nak tanyalah seterusnya kepada Dr. Zalina. Produk yang tak ada logo halal macam mana? Adakah semestinya haram? Terus jatuh hukumnya haram gitu ke?
3: Okay, tak baik kan kita jatuh hukum. Dan siapalah kita untuk memberi hukuman? Okay. First thing first yang kita kena faham di Malaysia adalah halal di Malaysia adalah voluntary. Halal tak wajib. Di Malaysia ni tak mohon, sijil halal pun tak apa. Totally business choice, totally pilihan sebuah perniagaan itu ataupun pemilikan perusahaan itu. Kalau dia tak nak mohon halal pun kita tak boleh paksa dia, Maya. Kita hanya boleh memberikan encouragement ataupun kita kata mohonlah sijil halal, itu bagus untuk bisnes mereka dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna. Tetapi kalau dia kata saya tak nak mohon sijil halal, biarlah ramai je makan orang Islam datang makan ke kedai saya, ramai je yang beli produk saya. Tak boleh, kita tak boleh nak kata dia salah macam tadi kerana ia adalah satu, bukan kewajipan, dia merupakan satu voluntary. Okay, tetapi kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada, jaminannya sudah ada. Back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient. Sebab kalau pergi dekat menu tu kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
2: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
3: Pilihan di tangan kita sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Sijil halal adalah voluntary ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah. Tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Tetapi back kepada tanggungjawab pengguna, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
2: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
3: Okey, tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu insyaAllah. Tapi kalau dia menipu tu kita buat laporan lah kan. Sebenarnya kita boleh cross check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah. Ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri, kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ini. Dan sekiranya dia merasakan macam ragu-ragulah ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi diorang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada contohnya pihak berautoriti seperti KPDN, kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi, halal memang sebab bukan sebab dia adalah mandatory ataupun tidak ada kewajipan. Tapi kalau ada kita syakkan sesuatu yang dimanipulasikan, kita boleh rujuk kepada pihak berwajib.
2: Baik. Okay,
3: aplikasi dan portal itu kita boleh rujuk juga.
2: Saya kira saya pernah terjumpa satu produk makanan di mana logo halalnya hanya ditampal menggunakan stiker. Jadi agak ragu-ragu pada saya. Dan saya tinggalkan produk itu kerana saya tak mahu nanti dipersoalkan pula. Kita beli untuk mungkin berkongsi dengan rakan-rakan, kita nak beri pada anak-anak keluarga kita makan. Jadi saya tinggalkan produk itu. Dan bagaimana menurut Prof tindakan itu?
3: Kalau dah ada ragu-ragu tu, lebih baik itulah yang terbaik. Sebab dah macam ada syubhah kan. Baiklah kita tak payah makan. Okay, ada stiker pun sebenarnya, kalau dia kita boleh check balik dengan aplikasi atau dalam portal yang betul tadi. Kalau ada, mungkin dia letak stiker sebab packaging dia yang lama tak ada, dia dah dapat sijil halal kan, so dia tempahlah stiker sebab dia tak nak kacau. Dia kena print balik logo ataupun packaging lama.
2: Oh.
3: Ha, boleh jadi juga. Ha, tapi kalau Maya was-was macam saya kata tadi, tak apalah, ada pilihan yang lain. Ha, tapi macam sebut disebutkan tadi, kita boleh rujuk dulu sebelum kita buat keputusan tu. Check dululah daripada WO portal yang betul. Kalaupun ditampal, bukan bermaksud dia tak ada ataupun dia kita fishy lah, dia macam tambah-tambah pula sebab dia mungkin baru dapat.
2: Baik, habis saja rancangan ni saya akan terus ke kedai itu.
3: Ah, beli semula lah.
2: Beli. Saya akan semak semula.
3: Boleh.
2: Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina. Sebenarnya tanyalah juga kepada Dr. Zalina kan, dengan sekarang ni penggunaan media sosial begitu meluas sekali dan pelbagai jenis barangan yang diniagakan di platform media sosial. Jadi bagaimana pengguna dapat menjadi lebih bijak ketika mereka check out?
3: Tu best tu kan, sebab saya pun selalu juga beli.
2: Ada pasal sampai hari ni?
3: Ada juga, semua orang sama.
2: Betul.
3: Sebab trend kita pun tak ada masa nak pergi ke kedai fizikal. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah untuk kita membeli daripada tempat online lah, senang kan. Tetapi kita ni janganlah sampai jadikan butang add to cart tu lebih pantas daripada kita buat semakan. Kerana apa? Kerana bila kita dah beli dulu, alamak, bila kita tengok letter lepas tu tiba-tiba viral isu pula. Tiba-tiba viral tu viral lah, disahkan pula oleh pihak berkuasa, kata sebenarnya ada sijil halal kena tarik ataupun tak pernah keluarkan sijil halal untuk produk tersebut. Kita pula dah beli, dah keluarkan wang ataupun dah, orang kata entah, mungkin dah makan ataupun dah gunakan produk tersebut. Alamak, macam mana? Memanglah tak salah kalau kita tak tahu, tetapi yang salah adalah kita tidak menilai terlebih dahulu, kita tidak mengkaji terlebih dahulu. So dia pantas, sebab semua dekat jari kita je sekarang ini. Kalau kat fizikal, kita boleh belik dulu, kita boleh tengok, kita boleh baca satu-satu. Tapi dekat jari ni very critical sebab terpantas sangat. Orang kata add to cart, lepas tu buy, lepas tu boleh COD pula sekarang ini.
2: Itu
3: ayah fikir duit tak ada sekarang, tak apa, besok masuk gaji kita COD. Okey, jadi kat situlah saya rasa sebagai pengguna, again hari ini kita cakap banyak pasal kebertanggungjawaban pada pengguna. Beli online ke, beli fizikal ke, kita mempunyai tanggungjawab untuk menentukan apa sahaja barang yang kita beli, apa yang kita masuk ke dalam badan kita, semuanya adalah halal. Jadi jangan cepat add to cart ataupun apa kita kata, bayang kita beli terus tu,
2: buy now pay later.
3: Buy now pay later pun ya juga kan. Tak apa, sebab apa? Sebab boleh dapat cepat. Jadi kita nak barang tu cepat tanpa kita membuat semakan terlebih dahulu.
2: Baik, tanggungjawab kepada pengguna, semak dahulu. Bukan sahaja semak sebelum sebar, tapi semak juga sebelum beli,
3: sebelum add to cart.
2: Baik, seterusnya pada pandangan doktor, apakah cabaran yang paling besar sekali hari ini kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kehalalan sesuatu produk?
3: Baik, ini pun penting ya Maya, sebab kesedaran masyarakat memang tinggi, tapi kadang-kadang kita sebarkan benda yang tak betul. Sebab terlalu tinggi awareness dalam masyarakat kita, oh sikit-sikit bila letak, especially dekat, yelah mungkin kita tengok media sosial ni pantas ya sebenarnya. Jadi selalulah viral benda-benda yang tidak betul. Okay, termasuklah kadang-kadang diviralkan benda yang tak betul adalah mungkin restoran itu tidak ada sijil halal, belum ada, mungkin sedang mohon, ataupun memang dia tak mohon pun. Tapi kita tak bolehlah nak kata dia haram. Jangan makan dekat restoran tu. Jangan makan, jangan beli produk tersebut. Jadi banyak jugalah sekarang ni influencer-influencer ni mungkin nak dapat, orang kata dipanggil apa yang rating tinggi ni. Apa yang FYP ya Maya kan?
2: Viral
3: ni sebab naik dia punya FYP tu apabila dia menyebarkan something yang kontroversi. Tapi tak boleh juga. Kalau salah, kalau betul. Maksud kalau dia tak dapat sijil halal pun, sebab orang makan ramai, kalau dia tak dapat sijil halal pun belum tentu dia adalah haram. Okey, jadi sebagai influencer juga dan sebagai pengguna juga, berhati-hati. Kalau viral saja, kita kena check dulu. Again, dia memainkan peranan, kita sendiri memainkan peranan dalam konteks ini adalah untuk membuat semakan. Sebab apa? Kita tak jadi macam negara jiran kita Indonesia, diwajibkan produk semua halal. Semua produk mesti halal di Indonesia. Di Malaysia tak sampai begitulah. Kita belum ready ataupun banyak faktor yang perlu untuk dinilaikan sebelum kita wajibkan persijil halal. Jadi dia nak balancekan juga antara kewajipan pengguna dengan kewajipan pihak berkuasa. Tapi still untuk sebagai pengguna kita mesti check. Nah, viral-viral ni check. Dan saya dapati di peringkat pihak otoriti juga, ada SOP tersendiri. Apabila keluarnya produk-produk viral ataupun isu-isu viral, mereka ada SOP dalam masa 4 jam dah kena selesaikan, dah kena beri jawapan, okay, supaya boleh untuk orang kata menapis segala semua tu daripada ulang kembali, berulang kembali, tular, dia panggil tular ulang ke apa semua, kan, viral yang berulang tu lah. Ya, ada yang kes yang pernah berulang, tular dia 20 tahun lepas masih lagi di orang forward dalam WhatsApp dan sebagainya. Ha, jadi benda tu saya ingat semakin lama pengguna pun dah semakin pandai. Cuma yang kita kena tapis ni juga adalah dari sudut influencer-influencer yang nak kontroversi ni. Ha, jadi kita pun kenalah pandai untuk menangani hal tersebut.
2: Baik, bergantung kepada kecerdikan pengguna itu sendiri. Semak dahulu dan sebelum kita nak buat keputusan itu, pastikan yang kita pilih itu semestinya halal, bersih.
3: Betul, kita relate kepada halal education kat sini, pendidikan halal. So kesedaran akan bermula daripada satu pendidikan. Dan contoh hari ini dalam konteks mencari yang halal, ya, dalam Salam FM ini juga merupakan salah satu daripada halal education yang diberikan.
2: Baik, itu dia halal education yang sendiri disampaikan oleh saya kira tenaga pengajar, saya kira orang yang pakar dalam bidang halal. Kita bawakan Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Diam tak diam kan, doktor? Kita pun sebenarnya dah nak sampai ke penghujung rancangan.
3: Wow, cepat ya?
2: Kan, cepat masa berlalu. Seronok sebenarnya ada perbincangan yang seperti ini bersama-sama dengan doktor. Jadi mungkin sebelum kita nak menutup tirai kita pada malam ini, boleh doktor tinggalkan satu pesanan kepada semua pendengar Salam FM hari ini? Apa mesej yang paling penting yang doktor nak sampaikan kepada kita semua?
3: Terima kasih Salam FM, terima kasih DJ. Saya nak bagi satu mesej, nak ajak semua pendengar pada malam ini melihat halal sebagai satu gaya hidup, okay? Dan saya, bila kita cakap tentang gaya hidup, ia adalah membentuk integriti dan tanggungjawab. Bila kita memilih yang halal, kita bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, okay? Tetapi juga kita memilih produk yang berkualiti, bersih, selamat, ya? Semua tu juga penting kerana halal kembar dia tayyiban. Halal tu kita ingat tak ada babi, tak ada alkohol, tapi tak, dia ada kembar dia. Kembar dia adalah tayyiban ataupun kita sebut sebagai kualiti, kebersihan, keselamatan dan juga kesucian, ya. Jadi akhir sekali saya ingin tinggalkan satu pesanan, jangan hanya cari logo halal, tapi kita jangan semata-mata cari logo halal. Kita kena cari logo halal, itu kewajipan kita lah. Kalau tak ada logo halal pun kita kena cari sampai kita dapat yang kita yakin halal lah. Tapi kita kena juga faham nilai halal itu sendiri. Bila kita faham, kita bukan sekadar menjadi pengguna yang bijak, tapi kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab, okay? Jadi bila kita jadi tanggungjawab, jadi bila isu viral tu dapat dikekang, dan rezeki yang kita pilih menjadi sumber keberkatan pada diri, keluarga dan masyarakat.
2: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Halal sebagai gaya hidup, itu satu tagline yang begitu bermakna sekali untuk kita, untuk pendengar. Dan saya kira Islam digariskan sebagai agama yang menyeluruh. Ha, kita nak makan, nak pakai pun ada garis panduannya. Begitulah keindahan Islam itu sendiri. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, pasti kita akan berjumpa lagi. Dan seterusnya, kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada minggu hadapan dengan sesuatu tajuk yang lebih baru dan segar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah malam hanya di Salam

Cinta luar biasa daripada Rabithah baru saja temani anda. 1.3 minit pagi. Bersama dengan saya Arul Razili, Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Kita berkongsi kisah berkaitan bukan semata-mata halal. Kepada saudara pendengar yang mungkin nak dengarkan kupasan sebentar saja tadi, mungkin terlepaslah nak dengarkan Mencari Yang Halal. Bila anda dengarkan pada jam 4.15 minit pagi di ruangan Pagi at Salam. Cakap tentang halal negara ini, JAKIM dan SIRIM memberikan kerjasama yang cukup rapat dan sinergi yang

0: cukup-cukup mantap bila JAKIM menerima kunjungan delegasi SIRIM yang diketuai oleh Haji Aminuddin Abdul Aziz, Ketua Pegawai Pemasaran SIRIM, dan disambut oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhyiddin bin Aziz alias Syari, Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM, bersama Pegawai Bahagian Pengurusan Pengurusan Halal yang membuka ruang sebenarnya untuk berkongsi kepakaran dalam aspek standard, pensijilan dan pengujian, selain meneroka potensi kerjasama yang mampu memberi nilai tambah kepada pensijilan halal Malaysia. Ini pertemuan yang berlangsung pada hari semalam, dan kita harapkan agar sinergi JAKIM dan SIRIM akan dapat terus memperkukuh ekosistem halal negara yang berintegriti, diyakini dan berdaya saing, sekaligus memperkasakan kedudukan Malaysia sebagai pemain industri halal terbesar di dunia. Dan bercakap tentang halal ini juga, jangan lupa untuk kita tonton sebuah rancangan yang diterbitkan oleh bahagian penyiaran JAKIM, Eksplorasi Halal, pada hari ini jam 11 pagi di TV1. Boleh anda tonton berkenaan halal tempatan setanding antarabangsa. Selalunya kita lihat produk-produk luar negara ni, kita angkat produk-produk mereka ni nampak begitu gah sekali kan. Tapi sebenarnya produk tempatan juga sama dan juga setanding dengan produk-produk antarabangsa. Boleh kita tonton rancangan Eksplorasi Halal bersama Jalal Zaiki dan juga Hairul Ashri yang akan meneroka dunia halal dan perkongsian yang menarik. Boleh tonton Eksplorasi Halal pada hari ini 11 pagi di TV1, dan boleh tonton juga di RTM Klik. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Salam FM, tenang
4: dan bermotivasi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil. Aina? Aina? Oh, Aina. Ya Allah, mana pula adik sepupu aku ni?
2: Ya Allah.
1: Ya Allah, Aina. Buat apa ni? Ya Allah. Eh, kan Aina ada temuduga hari ni. Temuduga kerja. Kenapa tak siap lagi ni?
2: Eh, itulah dia, Kak.
1: Itulah dia? Aina buat apa daripada tadi? Ha?
2: Ni ha, tengok media sosial ni. Sekejap kat sini, sekejap kat sana. Ada pula kawan-kawan ajak live chat ni, Kak.
1: Dari pagi tadi ni macam ni. Astaghfirullahalazim. Aina, ya Allah, kenapalah buang-buang masa macam ni, Aina? Rugi. Setiap saat tu adalah bermakna. Guna ke jalan yang baik, yang boleh buatkan kita bergerak cepat, yang buatkan kita kuat iman. Maka bergunalah hidup kita ni. Kalau kita buat benda yang langsung tak ada faedah ni, terugi besar, tahu tak, Aina?
2: Iya, Kak. Eh, aduh, tak sangka dah tengah hari. Rasa macam sekejap je, Kak.
1: Tengah hari apanya? Dah 2 petang. Ya Allah, dah zuhur ke belum ni?
2: Alamak.
1: Belum kan? Ha, itulah dia. Lepas tu temuduga yang anda kata susah nak dapat tu, pukul berapa? Pukul 3 kan? Tengok tu, Aina, anda tak siap lagi ni. Ya Allah, sementara nak siap ni, nak tunggu LRT lagi, nak apa lagi. Allah, lambat. Macam mana ni?
2: Yelah, Kak, Aina cuba pergi je lah, Kak.
1: Budak ni, eh, umur dah 21 tahun tau, tapi perangai buang masa macam ni. Sabar je lah, Kak, tengok dia ni.
3: Assalamualaikum. Jap. Aina, kenapa duduk sorang-sorang hujung ruang tamu tu? Kamu nangis ke?
2: Ni dah kali kelima temuduga tak berjaya.
3: Belum ada rezeki. Tak apa, cuba lagi nanti.
1: Aina, kenapa tak cerita betul-betul dekat Abang Akil? Sebab apa kali ni pun tak dapat kerja? Sebab dia leka, lalai, buang masa melayan benda yang tak penting tu, dan dia lupa temuduga dia.
2: Ya, Aina tahu Aina memang banyak buang masa di telefon, di TV, kadang lepak di pusat beli bela tapi tak buat apa-apa pun. Tahu-tahu dah malam. Aina tahu semua ni tak berguna, tapi kenapalah Aina buat juga?
1: Ah, baguslah kalau dah sedar tu. Abang, cuba abang nasihatkan sikit si Aina ni.
3: Aina ni dulu budak sekolah agama kan? Ini mesti Aina tahu dalam Al-Quran ada surah khas tentang masa. Tahu kan?
2: Ya, Aina tahu. Surah Al-As.
3: Pandai. Solehah pun. 3 ayat saja, tapi tak semua mahu ambil tahu maknanya. Ayat pertama, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita semua rugi. Aina rugi. Ustaz rugi. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui yang manusia ni akan rugi kerana tidak guna masa ke jalan yang memberi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Tu sebab ayat ni diturunkan sebagai peringatan.
1: Betul. Tapi kita tetap lupa kan, bang? Dan abang cerita sikit, bang, apa kesan kalau kita selalu buang masa kepada perkara yang sia-sia? Dengar ni, Aina.
3: Kesannya kita rugi. Ayat tadi dah sebut, kita akan kerugian. Rugi peluang, rugi rezeki, rugi kenangan, rugi nilai hidup. Rugi. Kalaulah kita faham rugi masa ni macam rugi duit dalam bank, mestilah kita takut. Sebab apa? Sebab kita miskin. Kita rugi daripada nikmat Allah.
2: Tapi Aina, Aina tak nak rugi macam tu. Jadi macam mana nak guna masa jadi baik?
3: Dengar ni, ada tiga. Pertamanya, nak buat apa pun, tetapkan niat setiap amal kita ni. Setiap apa yang kita buat, walaupun kecil, boleh jadi ibadah kalau kita sertakan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dengar tu. Kalau kita ikhlas, contoh tolong akak kemas ruang tamu ke, kemas bilik ke. Ha, kalau ikhlas, besar berkatnya. Jadi apa yang kita buat, masa tu takkan jadi sia-sia. Faham?
3: Pandai isteri abang. Jadi ayat ikhlas ni ayat yang kedua. Ayat apa? Istiqamah. Utamakan amalan yang berterusan. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Contohnya lah kan, macam mengaji, berzikir, solat sunat. Jadi kita, kalau kita amalkan selalu jadi rutin harian, walaupun sikit, lama-lama kita dapatlah pahalanya. Betul tak, abang?
3: Yang ketiga pula, jauhi perkara yang melalaikan. Benda lara tu. Kita sering terjebak dengan perkara yang tak beri manfaat. Duk scroll media sosial macam Aina tu. Cubalah ambil masa untuk muhasabah diri ataupun kurangkan masa dengan perkara-perkara yang tak berfaedah.
1: Betul? Macam melayan kawan dekat online tu, bergosip lah apalah. Dah lah salah sebab mengumpat. Lepas tu buang masa pula. Hei, tak dapat untung pun Aina. Ha, macam hari ni. Apa akibatnya? Melepas terbuduga kan? Faham tak?
2: Yelah kak, Aina faham. Baik, Aina akan cuba berubah ya.
3: Semoga lah Aina ni istiqomah berubah. Ha ni.
1: Keluarga Ustaz Akil.
4: Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, membawakan topik berkaitan demi masa. Leka dengan telefon bimbit, leka dengan media sosial ni kan, menjadikan diri kita ni mungkin terabai perkara-perkara yang lebih penting. Dengan Sketsa Keluarga Ustaz Akil sebentar saja tadi, insyaAllah kita dapat pengajaran yang berguna untuk kita jadikan pengajaran. Baik, bersama dengan saya di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, kami di Salam FM merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia, sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada hari ini 14 Ogos 2026 bersama 1 Rabiul Awal 1448 Hijri. Semua takzim bila kami di bahagian penyanyi Jakim dan juga di Salam FM. Baik, saya nak juga bawakan untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini di antara jam 12:30 malam hingga 6 pagi, dan masa gangguan siaran kurang dari 5 minit di kawasan Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya disebabkan kerja-kerja codec line up di RTM Kuala Lumpur dan juga di Menara Kuala Lumpur. Dan saluran yang terlibat adalah saluran Salam FM 91.1. Jadi kepada saudara pendengar nak dengarkan Salam FM, boleh mendengarkan saluran ini menerusi frekuensi dari pemancar Ulu Kali Selangor, menerusi frekuensi 102.5 FM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik ataupun di My TV. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus selepas itu kita akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi di Carta Salam. Dah undi ke belum? Di Carta Salam ni, kalau belum undi, saya nak ajak kepada saudara pendengar untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Dan hari ini sebenarnya adalah hari yang terakhir lah untuk anda undi. Jangan lupa untuk undi dan naikkan kedudukan lagu-lagu kegemaran anda. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan 2 lagu ini, iaitu lagu Permata Yang Dicari daripada Di Hati. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu terbaru daripada kumpulan Hijaz, Inang Cinta Memuji. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empire. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam, kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

semua pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi. Tengah hadap jam ke tu? Janganlah stres-stres. Seperti biasa, pesanan Kak Beda apa? Tenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam. Cakaplah seronoknya pergi kerja hari ini sebab jam. Macam tu kan? Tapi kepada mereka yang tengah hybrid di rumah tu, jangan lupa buat kerja ya. Bukannya tengok TV macam tu. Baiklah kan, hari ini Kak Beda nak cerita tentang tandas. Pernah tak kita terfikirkan, kita kadang-kadang pergi kat shopping mall tu, kita tengok tandas cantik, baru, harum pun masuk-masuk. Tapi bila 5 minit kemudian, keluarlah macam-macam bau lepas tu. Seperti apa? Seperti kawasan dilanda ribut. Tisu merata-rata, air bertakung, pam tandas tak ditekan, pipe dibiarkan terbuka, lantai basah sampai orang lain masuk pun takut teragak-agak kan? Pernah tak kita jadi macam tu? Kak Beda percaya pernah kan? Sebab apa? Sebab ada wujud orang yang tidak reti jaga kebersihan walaupun itu adalah tandas awam kan? Ish, entahlah, Kak Beda pun kadang-kadang terfikir yang masuk tandas tu manusia ke puting beliung kan? Lepas dah guna terus keluar macam tak ada apa-apa yang berlaku. Bukannya dia tak tahu, dia tahu tapi sebab apa? Sebab dia rasa tak perlu ambil peduli. Dah lepaskan hajat tu, tak pandai dia nak pump kan? Macam mana tu? Kak Beda tak kata semua tapi ada. Jadi kita kenalah didik diri kita, didik anak-anak kita kan, dan juga didiklah masyarakat kita ni. Kalau kat rumah tu bukan main lagi lah, kita ajar anak-anak kita bersihkan tandas tu lepas dah guna. Kita sibuk bebel-bebel kat anak kita kan, lantai basah cepat-cepat lap. Habis tu bila kat tandas awam, kenapa kita tak nak didik anak kita macam tu juga? Jadi janganlah kita tinggalkan adab itu di rumah. Mungkin ada yang cakap, tak apalah Kak Beda, itu kan kerja tukang cuci tandas. Jangan macam tu, memang betul itu kerja mereka. Tapi tugas mereka membersihkan, bukannya nak mengutip sikat sambil lewa kita semua tu. Kalau setiap orang tinggalkan tandas dalam keadaan kotor, ish, penatlah tukang cuci tu kan. Jadi bukankah lebih elok kita bantu mereka bersihkan tandas selepas kita guna tu, buang tisu dalam tong sampah yang betul, di tempat yang betul. Supaya apa? Supaya kerja mereka jadi mudah dan kita pun rasa tenang bila masuk tandas semuanya bersih. Betul tak? Apa kata lepas ni kita ubah diri kita, kita pastikan walaupun itu adalah tandas awam, kita kena pastikan kebersihannya dijaga. Begitulah kisahnya, kisah tandas awam pada hari ini. Jadi sampai sini dululah celoteh Kak Beda pada hari ini. Kita nampak kecil tapi ingat, jika kita abaikan akan menjadi kesan yang besar nanti ya. Baiklah, untuk itu Kak Beda ingin undurkan diri. Tapi sebelum tu, seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengatur sangat tau, tapi Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal. Apa yang dicerutihkan pada pagi ini berkaitan jaga tandas kita. Pada pagi ini membawakan topik yang cukup menarik sebenarnya berkaitan tentang tandas. Bukan sekadar tandas awam saja, tapi tandas di rumah kita. Sebab tandas ikut rumah kita ni pun sebenarnya adalah salah satu daripada cara mendidik diri kita untuk menjaga kebersihan, tak kiralah kebersihan diri kita maupun kita menjaga kebersihan di luar sana. Dah cakap tentang kebersihan dan juga tandas ni, sebenarnya tugasan untuk kita membuat kerja rumah ni bukanlah tugasan seseorang saja, tugasan isteri saja. Sebagai contoh, kita kena bekerjasama dan memberikan kerjasama dan juga kita betul ansur lah untuk melakukan kerja-kerja rumah. Isteri kepada suami, kalau sempat untuk isteri sediakan bekal jika berkesempatan, ambil berat makan dan minum suami dan juga anak-anak, bantu siapkan keperluan dan juga sambut dan layan suami dengan baik. Itu pun satu daripada perkara-perkara kecil yang nampak seperti perkara yang tak perlu untuk kita puji setiap hari. Tapi sebenarnya perkara inilah yang dapat mengeratkan suami isteri. Suami pada isteri pun penting juga. Meringankan tulang untuk buat kerja rumah, bantu menguruskan anak dan sebagainya. Jadi apa kata kita memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita? Bukan sekadar kita berikan perkara yang besar-besar, tetapi kita memberikan perkara-perkara yang kecil setiap hari. InsyaAllah kita akan menjalinkan hubungan yang lebih erat. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran jam 2 pagi. Kita nak bawakan Tadarus juzuk ke-14 pada jam yang ketiga, sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Said Iqbal, Marhaba. Salam FM.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 14.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
2: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Sudah masuk ke jam yang keempat. Saya Arif Razie temani anda di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3 minit pagi. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Nidaul Islam akan membawakan topik berkaitan adab di media sosial. Dan kita sedikit masa lagi nak sambut bulan kebangsaan. Telah pun kita semarakkan dengan pelbagai lagu-lagu patriotik dan juga kibaran Jalur Gemilang. Tak kira di rumah ataupun di pejabat. Kalau di pejabat saya kan dah mula untuk dipasang bendera-bendera, mini bendera lah, di meja-meja ataupun di ruang-ruang pejabat. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda telah pun menyambut ataupun akan bakal menyambut hari kebangsaan dengan kemeriahan ataupun tak nak sambut? Sebab tahun ni mungkin rasa nak buat yang biasa-biasa je. Jadi kalau kita ada peluang dan ruang untuk menyatakan semangat rasa cinta kita pada negara, apa kata kalau kita mulakan dengan yang kecil-kecil dulu? Contohnya mengibarkan Jalur Gemilang. Itu belum lagi kita nak bercerita dengan anak-anak berkaitan tentang sejarah bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan. Itu juga sebenarnya sangat penting. Bukan sekadar di sekolah saja diajarkan tentang mata pelajaran sejarah, tetapi ibu bapalah sebenarnya

0: orang yang boleh memberikan pendidikan dan memberitahu tentang apa sebenarnya kepentingan kemerdekaan kepada negara kita dan kepada diri kita sendiri. Dan insyaAllah selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Nidaul Islam, seperti yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, topiknya berkaitan adab di media sosial. Jom kita dengarkan
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah, kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang, tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya, jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain, sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
4: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
4: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
5: Suara kita ialah suara mereka.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin.
5: Hashtag penyiaran jakim.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
6: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
7: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
8: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sari Islam.
1: Hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia ialah hak yang diiktiraf kepada setiap individu, namun perlu ditimbang dengan syariat agar tidak bercanggah dengan hukum Islam.
2: #penyiaranjaki.
3: Pujian bagi Allah.
4: Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
3: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini berkaitan sebutlah kebaikan orang yang telah pun meninggal dunia. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal bin Abdul Aziz. Dan kepada saudara pendengar yang nak dengarkan perkongsian terbaru Halaqah Hadis, boleh dengarkan jam 5.40 pagi setiap hari di Salam FM. Masih lagi saya Arif Razi temani anda di jam ini di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Satu informasi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, di bahagian Bandar Baharu, Kulim dan Baling, di Pulau Pinang, di bahagian Kerian, Selama, Larut, Matang, Kuala Kangsar dan Hulu Perak di Perak, di Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Dungun dan Kemaman, di Lipis, di Pahang, di seluruh negeri Melaka, di Tangkak dan Muar, di negeri Johor sehingga 7 pagi hari ini, Jumaat 14 Ogos 2026. Dan amaran ini dikeluarkan pada jam 1.40 pagi, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 milimeter per jam atau hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara pendengar yang mungkin berada di sekitar lokasi-lokasi yang telah pun saya nyatakan, diminta untuk saudara berada dalam kata keadaan yang selamat lah. Kalau berada di luar bangunan, pastikan berada di dalam bangunan. Kita elakkan diri kita untuk tidak terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini. Bercakap tentang cuaca ni kan, di Malaysia pada ketika ini cuacanya kurang baik. Dan juga saya nak kongsikan berita berkaitan jerebu. Sebenarnya dijangka berterusan 3 hingga 5 hari lagi. Dan walaupun hujan yang turun, iaitu hujan sedikit, tetapi ianya sebenarnya tidak membantu. Ini telah pun dinyatakan oleh pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, Met Malaysia, yang berkata meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Dan beliau berkata, keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak sehingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada hari semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk di Lembah Kelang. Dan beberapa faktor dan juga penyebab tentang keadaan itu, antaranya monsun barat daya yang lazimnya berlaku dari Mei hingga September yang menyebabkan keadaan lebih kering serta kurang hujan. Pada ketika ini, Met Malaysia sentiasa memantau titik panas menggunakan image satelit bagi mengenal pasti kawasan kebakaran hutan sebelum menggabungkan data arah tiupan angin untuk mengunjurkan pergerakan asap serta zarah terampai. Jadi, saudara pendengar, mungkin ada aktiviti-aktiviti luar yang nak dijalankan. Kalau bersesuaianlah untuk kita laksanakan dengan cuaca yang baik, bolehlah kita laksanakan bersama dengan mereka yang tersayang. Kalau rasanya tak sesuai, contohnya keadaan berjerbu, diminta untuk kita ni mengenal pasti semula adakah program ataupun aktiviti itu bersesuaian untuk kita. Mungkin boleh lakukan aktiviti di dalam bangunan. Dan insyaAllah kita doakan sama-sama keadaan negara kita akan kembali pulih tidak lama lagi. Baik, kita nak bawakan kepada anda rancangan Kalamullah sebentar saja lagi. Pada jam 3.45 pagi, kita bawakan surah Az-Zukhruf ayat 7 hingga 9. Kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Nice, Syukurlah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan UNIC, Bicara Tentang Cinta. Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 7 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan tidak ada seseorang nabi pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersendakan dan mengejek-ejeknya.
1: Fa ahlak

Lalu kami binasakan orang-orang yang lebih kekuatannya dan lebih kejam serangannya daripada mereka, dan telah pun disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, yang menciptakannya ialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. 3:47 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai. Dan pertemuan kita sudah sampai di penghujungnya. Bejan celik kan. Dah sampai ke penghujung Salam Santai. Dan saya sentiasa mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sebanyak 4 jam. Saya temani anda. Dan rancangan-rancangan yang menarik telah pun dibawakan oleh penerbit-penerbit Salam FM, dan diharapkan agar anda semua mendapat sedikit informasi dan ilmu dalam rancangan-rancangan yang telah pun disiarkan sepanjang 4 jam ini. Dan selepas ini, DJ Sofia Abdullah akan bersama dengan anda di pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Sofia Abdullah akan membawakan kepada saudara pendengar macam-macam rancangan-rancangan yang menarik dan juga lagu-lagu nasyid terbaik. Jadi jangan tukar frekuensi, terus bersama dengan kami, mendengarkan kami di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang, dan boleh dengarkan kami di Jerantut 89.3. Jangan lupa untuk anda dengarkan kami melalui RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery di telefon pintar saudara. Baik, saudara, saya nak bawakan di penghujung ini kata-kata hikmah seperti biasa, mungkin menjentik jiwa dan menjentik pemikiran kita di saat-saat semua orang mungkin baru nak bangun tidur kan. Jadi kita nak bawakan sedikit kata-kata ini untuk kita sama-sama renungi. Baik, pernah tak kita terfikir yang sebenarnya kita ini mungkin ujian untuk orang lain? Kita asyik berfikir orang lain adalah ujian untuk kita. Namun apakah kita sedar kita juga boleh jadi ujian untuk orang lain? Sebab itu, jadilah manusia yang menyenangkan. Bila orang berjumpa dengan kita, biarlah mereka rasa tenang dan bahagia, bukan rasa terbeban atau berharap kita cepat-cepat pergi. Kehadiran kita biarlah membawakan kebaikan dan bukan menambah beban kepada orang lain. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita jumpa lagi.

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM. #penyiaranjakim.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat, prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
2: Salam FM, #Penyiaran Cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat-sahabat Salam FM pagi ni. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi untuk pagi yang cukup tenang pagi ni, 4:16 minit pagi ya. Dan apa khabar untuk anda semua? Saya ucapkan semoga sihat sejahtera selalulah. Ya, semoga anda sentiasa tenang, kekal relax ya. Healing-healing di saluran Salam FM. Salam untuk semua. Dan terima kasihlah juga rakan saya Arif Razi yang telah pun menemani Aki Ukti ya, seawal 12:30 malam tadi sehingga pukul 4 pagi. Dan untuk waktu ini 4 pagi sampai 8 pagi seperti biasa. Kalau hari Jumaat tentunya saya lah, Sofie Abdullah, insyaAllah. Hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Kita di kalender baru Hijriah untuk tahun ataupun hari yang pertama dalam kalender Rabiul Awal untuk hari ini ataupun pagi ini ya. 14 Ogos 2026 Masihi. Semoga baik-baik sajalah untuk semua pagi ni yang mendengarkan kami, sama ada menerusi frekuensi mahupun yang mendengarkan kami dalam talian, secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik atau juga menerusi saluran MyTV 706 dan juga Astro 875. Baiklah, untuk pagi ni Sofia nak war-warkan untuk jam yang pertama ni. Kita ada seperti biasa siaran ulang siar untuk Mencari Yang Halal. Untuk tajuk pagi ni, bukan semata halal. Dan diikuti pula untuk jam yang kedua nanti, ada perkongsian-perkongsian lain yang akan saya bawakan kepada anda, antaranya tamadun Islam ya, kalamullah dan juga halaqah hadis untuk jam yang kedua pertemuan kita. Jadi jangan ke mana-mana, saya mengharapkan anda untuk kekal stay tuned with us sehingga pukul 8 pagi menerusi Pagi at Salam. Dan untuk itu, apa kata kalau kita dengarkan siaran ulang siar Mencari Yang Halal.
5: Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Kita berada dalam rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita nak bawakan seorang tetamu jemputan yang begitu istimewa sekali. Kita dah pernah jemput beliau sebelum ini, dan kali ini kita jemput lagi kerana perkongsian beliau itu yang penting, yang sangat bermakna untuk kita dan juga kepada semua pendengar. Baik, malam ini dalam rancangan Mencari Yang Halal, halal bukan sekadar logo, itu tajuk yang akan kita bawakan. Dan saya nak kenalkan tetamu yang kita sebut-sebutkan tadi, iaitu seorang Profesor Maria, Dr. Zalina binti Zakaria, yang merupakan seorang pengarah dari Pusat Kajian dan Halal UM atau lebih juga dikenali sebagai UMHRC. Assalamualaikum Doktor.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Dan salam untuk selamat malam untuk semua pendengar-pendengar pada malam ini.
5: Baik, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Dr. Zalina kerana sudi sekali lagi berkunjung ke Konti Salam FM, insyaAllah panjang umur kita akan jemput lagi dari semasa ke semasa untuk ikuti apakah perkongsian dalam rancangan Mencari Yang Halal. Dan malam ini, Doktor, kita nak ceritalah tentang halal, bukan sekadar logo je tapi lebih daripada itu, kan Doktor? Jadi mungkin sebagai pembuka bicaranya, pembukaannya, Dr. Zalina, bila kita sebut je soal halal bukan sekadar logo, jadi apa sebenarnya message utama yang Doktor nak sampaikan kepada para pendengar kita?
6: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya kita selalu tertanya-tanya ataupun terberfikir, adakah halal ni sekadar, maksudnya boleh dimakan mengikut syarak? Selalu kebanyakannya orang akan fikir halal tu boleh dimakan lah. Islam menggalakkan untuk kita memakan makanan halal. Makanan yang halal itu pastilah daripada ingredient yang sah, yang permissible lah, ataupun yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi dia bukan sekadar itu ya DJ, dia lebih daripada itu, kerana halal membawa maksud juga sebagai tayyib ataupun bersih ataupun selamat ataupun berkualiti, wholesome. Wholesome ni menyeluruh, okay, berkualiti lah kan. Jadi kalau kita kata pasal sekadar makan makanan halal, okay, boleh diterima. Tapi sekarang ini kita tambah lagi elemen makan ataupun menggunakan barangan yang ada persijilan halal. Jadi itu memberikan satu nilai yang lebih tinggi lagi, di mana persijilan halal ini dia memberi keyakinan kepada pengguna untuk mengesahkan bahawa produk atau premis telah pun melalui satu proses penilaian yang menyeluruh daripada sumber bahan mentah yang baik, yang halal tadi, yang permissible ataupun dibenarkan mengikut syarak, proses pengeluarannya dari sudut kebersihannya sehinggalah kepada pengurusan dan pematuhan standard halal. Jadi tinggi nilai halal itu sendiri. Jadi kalau kita fikirkan halal tu memang sudah pun mengikut syarak, sudah lepas, tetapi kalau kita cakap satu lagi tambah nilai iaitu persijilan halal, itu merupakan satu nilai yang lebih besar lagi kerana mencakupi pelbagai aspek tadi.
5: Baik, saya kira itu satu penerangan yang cukup ringkas tetapi begitu jelas sekali dari Dr. Zalina. Dan seterusnya, Doktor, ramai orang anggap halal itu hanya bermaksud tiada unsur yang meragukan seperti babi dan tiada alkohol. Jadi saya nak tanya, betul ke tanggapan seperti itu?
6: Okey, sudah pasti itu sebenarnya tidak tepat. Okey, memang betul, halal pasti tidak boleh ada bahan-bahan daripada yang sumber meragukan. Kalau menggunakan unsur-unsur yang datang daripada haiwan seperti khinzir ataupun ada dalam makanan kita atau minuman kita sumber daripada alkohol, memang itu adalah dari sudut ingredient yang tidak dibenarkan. Tetapi dia lebih daripada itu, seperti yang saya sebut tadi, daripada the whole supply chain ataupun rantaian bekalan daripada awal itu, okay, proses daripada barangan yang sampai, pemilihan produk-produk, okay, mestilah menepati syarak juga. Okey, jadi kalau kata kita sekadar mengatakan bahawasanya ia adalah datang daripada bahan yang halal tetapi tidak menepati proses-proses yang betul, contohnya proses tu adalah pembuatannya, penyimpanannya, packagingnya, sebab sekarang ni pun banyak isu-isu juga tentang contoh penyimpanan, tempat penyimpanan itu berdekatan atau bersentuhan dengan barangan yang tidak halal walaupun produk itu halal. Okey, jadi dia meragukan kita lah, boleh menyebabkan apa yang kita sebut sebagai pencemaran silang, okay, cross contamination. Ada possibility bila berlakunya cross contamination, maka apa yang halal itu sudah bercampur dan akan meragukan kita sebagai pengguna. Okay, jadi halal bukanlah sekadar kita kata bersih daripada sumber yang berdasarkan babi tadi ataupun alkohol, tetapi lebih daripada itu, mungkin kita boleh sebut segala rantaian bekalan itu daripada pemilihan barangan yang kita nak jadikan produk ataupun services kita sehinggalah sampai ke tangan pengguna.
5: Itu dia yang Dr. Zalina sebutkan seketika tadi, keseluruhan rantaian makanan diambil kira. Dan kita belajar satu perkataan pencemaran silang seperti yang disebutkan oleh Doktor. Begitu orang kata banyak informasi yang kita dapat menerusi rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi tak salahlah anda memilih Radio Salam FM. Salam untuk semua untuk anda dengarkan pada ketika ini. Seterusnya, Doktor, apabila satu produk mendapat sijil halal, sebenarnya apa aspek yang dinilai selain daripada ramuan semata-mata?
6: Okey, pelbagai aspek apabila persijilan halal tadi disebutkan ya, persijilan halal ni meliputi daripada keseluruhan rantaian. Jadi apabila sesebuah syarikat itu memilih ya, untuk memohon persijilan halal, maka dia kena cakna semua aspek. Okey, kena cakna semua aspek dari sudut pemilihan pekerja. Kalau kita lihat, kita ada 4 kategori. Kategori perusahaan itulah sendiri, daripada large company, multinational company, medium scale company, kepada small businesses dan juga mikro. Mikro ni yang kita tengok tepi jalan, yang kita tengok ada gerai, yang melakukan perusahaan yang kecil dan sebagainya. Jadi, utamanya adalah mesti memiliki pekerja Muslim. Okay. Jadi kita tahulah kalau syarikat besar tu mungkin tidak ada masalah ya untuk hire pekerja Muslim. Tapi untuk company kecil ataupun perusahaan yang kecil macam mikro ataupun kecil tu, small tu, mereka mesti highlight dulu, okay, ada tak cukup mencukupi pekerja Muslim di dalam syarikat mereka. Daripada situlah pemilihan barangan, pemilihan siapakah supplier kepada bahan-bahan itu. Kita nampak macam mudah. Contohnya kita nak buat apa, keripik ke Maya? Mungkin nak buat keripik dan sebagainya. Kita nampak apa yang tak halal daripada bahan gandum tu kan? Okay. Jadi, apa yang kita nampak di Malaysia ini, kebanyakan boleh dikatakan bahan-bahan asas yang kita beli, kebanyakan dah ada persijilan halal. Sudah pun memiliki sijil halal bagi kebanyakan raw material ataupun bahan mentah tersebut. Pemilihan bahan mentah mesti 100% halal. Dan daripada situ, apabila kita memproseskan bahan-bahan untuk menjadi makanan, kalau makanan lah, kalau kosmetik, kosmetik lah, kalau ubat-ubatan, ubat-ubatan lah, ataupun produk-produk konsumer yang lain kan. Jadi, keseluruhan yang tadi itu mestilah dinilai, mestilah dicakna, mestilah melalui proses-proses yang kita katakan adanya audit. Nanti akan ada di audit setiap satunya sehinggalah sampai kepada packaging dan pembungkusan. Ya, jadi di sini mestilah syarikat-syarikat ini cakna daripada semua keseluruhan rantaian tersebut. Dan pencemaran silang ni boleh berlaku saja bila-bila masa, Maya. Jadi kena juga ada pemantauan daripada pihak regulatory authority ataupun pihak berkuasa berwibawa. Okey, selain pada mereka melakukan audit, penting juga untuk syarikat tu bila dah dapat sijil halal, dia kena cakna lagi. Jangan dah dapat sijil halal lepas tu buat tak tahu je. Ha, sebab di Malaysia ni kita straight. Ada negara jiran yang lepas dah dapat sijil halal, dia dapat sekali je, dia tak payah renew. Dia akan dapat untuk selama-lamanya. Best juga kan? Okay, tapi
4: apa kata jaminan itu?
6: Macam mana kalau dah dapat sijil halal, lepas tu ada ke possibility syarikat mungkin dia ambil mudah lah. Dah dapat sijil halal, tak apalah, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Jadi di Malaysia tidak begitu. Persijilan halal kita sangat kita kata stringent ataupun sangat apa ya, ketat ya, di mana lepas dapat sijil halal pun akan dipantau sampai bila-bila. Okay, jadi kat situlah saya kira sebagai satu, again saya sebutkan sebagai satu peningkatan kepada sesuatu perniagaan itu, bila dia dapat sijil halal itu, dia tambahkan nilai produk tersebut, nilai yang lebih besar. Saya pernah mengikuti beberapa, kita buat satu kajian, kita buat beberapa kajian kan. Kalau perusahaan ini, kenapa nak sangat dapat sijil halal? Dia kata sebab kami dapat supply kepada kafe-kafe dan juga kita dapat juga supply kepada kantin, hotel-hotel yang lebih besar, kepada government punya services dan sebagainya. Okey, jadi walaupun kita kata mungkinlah permohonan dapat sijil halal itu dia lebih kepada ekonomi punya return lah, dia dapat something benefit ataupun profit, tetapi pada masa yang sama dia baik juga. Biarlah of profit pun, tetapi sebenarnya dia akan menjaga keseluruhan rantaian itu, menyebabkan keyakinan yang tinggi kepada pengguna. Dan of course, okay, yang akan hire dia akan ambil lagi bisnes, dia akan lebih berkembang maju.
4: Jadi apa yang saya faham melalui perkongsian dari Prof itu, halal ini bukan sahaja tentang kita memilih makanan yang baik, juga dapat menjana ekonomi seseorang ataupun peniaga itu sendiri.
6: Betul, itulah yang penting, kerana halal ini dia sakut satu ekosistem. Jadi dia mudah, kita nampak macam mudah, dia memang tak mudah memohon persijilan halal itu. Ada orang cakap susah, tak payahlah. Okey, tapi ada dia punya kekuatan dan orang kata nilai tambah kepada mereka.
4: Ya, dan saya kira beruntung kita berada di Malaysia, kerana Malaysia begitu menjaga kualiti halalnya dari semasa ke semasa, ada pemeriksaan secara berkala.
6: Betul.
4: Baik, seterusnya doktor nak tanya jugalah kepada doktor, kenapa kita sebagai pengguna ni kena pilih produk yang mempunyai pensijilan halal, walaupun kita ketahui pemilik premis itu sendiri ataupun pemilik produk itu sendiri seorang Muslim?
6: Baik, soalan tu sering ditanya kan. Sebenarnya persijilan halal tu bukan nilai seseorang pemilik, okay? Kita bagi sijil halal bukan sebab dia tu Islam, bukan sebab nilai dia sebagai seorang Islam, tidak. Sebab itulah persijilan halal juga dapat kepada orang bukan Islam, okay? Jadi kenapa pula kena bagi persijilan halal ini untuk semua, bukan untuk orang Islam saja? Di sinilah yang kita kena faham, ya. Banyak orang faham persijilan halal Muslim saja ke, ataupun tak perlu, ataupun ada juga yang berpendapat orang Islam tak perlu mohon sijil halal ke. Bukan isu pemilik. Again, bukan isu pemilikan perniagaan itu sendiri. Yang penting adalah pengurusan sistem di dalam syarikat itu dalam mengendalikan perniagaan dia, sama ada dia buat produk ataupun dia menyediakan services. Okay, jadi daripada proses yang kita sebutkan tadi kan, saya tersebut daripada rantaian bekalan, pemilihan produk, pemilihan barangan yang dia jadikan sebagai bahan mentah. Okay, proses di rumah kebersihan, bukan di rumah, di premis premis tempat pembuatan lah. Okay, kemudian pekerja, mereka perlulah mengikuti kesemua pengurusan sistem halal yang baik. Jadi termasuklah juga kalau kita nak katakan pembukusan, marketing, letak logo. Kalau kita keluarkan produk kita sendiri pun, kita letak logo yang gambar bukan-bukan, tak boleh dapat sijil halal. Kita letak gambar, kadang-kadang gambar yang agak kurang sesuai lah kan, kurang sesuai, tak dapat sijil halal. Maka susah untuk nak mendapat sijil halal kalau kita tak cakna benda macam tu. Apa yang halalnya ni packaging kan, orang akan fikir apa yang halalnya, apa yang isu halalnya, ini nak letak gambar je, itu pun akan dicakna. Malah perkataan-perkataan dekat logo tu pun akan dilihat satu persatu, dinilai, okay, supaya dia tidak memberikan tohmahan kepada persijilan halal itu sendiri, sebab dia melambangkan Islam kan. Okay, jadi kat situlah ramai yang kurang faham. Dan juga pada masa yang sama, macam saya sebut tadi, bukan kita bagi halal itu atas pemilik, bukan, tetapi pengurusan perniagaan mereka ke arah produk ataupun services yang diberikan ataupun dijalankan.
4: Baik, Dr. Zalina, nak tanya kepada doktor, ada risiko tak jika kita ni sebagai pengguna hanya bergantung kepada sangkaan halal tapi kita tak semak, ada tak sijil halal?
6: Risiko tu pasti ada. Tapi saya fikirlah dekat Malaysia ni kan, Maya, saya rasa macam kesedaran orang tentang halal ni begitu dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ni sangat cakna lah. Sikit-sikit kita macam ada isu sikit, lagipun sekarang ni orang kebanyakannya menggunakan media sosial kan. Okay, bukan kata isu halal lah, isu-isu yang lain pun senang nak viral. Okay, tetapi dalam konteks kepenggunaan pengguna kan, kalaulah kita tak dapat nak cari yang ada sijil halal, back kepada tadi Maya sebut kan. Okay, kita kenalah mengetahui ingredient yang digunakan ataupun memilih. Kalau kita boleh tengok je restoran-restoran yang kita pilih nak makan, ataupun kita boleh baca sahaja daripada ingredient yang dibekalkan. Sebab itu kewajipan untuk pengeluar meletakkan ingredient sepenuhnya dekat packaging itu. Jadi kenalah mengambil cakna, setiap pengguna tu dalam mengambil cakna kepada setiap apa yang dia pilih. Okay, terbaiknya yang dah ada sijil halal, yang ada logo halal dekat depan tu, itu yang terbaik. Kalaulah tak ada sijil halal dekat depan, ialah sebab bukan semuanya ada sijil halal, maka hendaklah mengetahui ingredient yang ada tu. Jadi itu tanggungjawab kita sendirilah.
4: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Dr. Zalina. Setakat apa yang doktor dah sampaikan ketika ini, saya kira begitu jelas, begitu menarik sekali, menambah kefahaman kita berkenaan dengan mencari yang halal pada malam ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya dan tetamu yang kita bawakan pada malam ini, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah pusat kajian halal dari UMHRC. InsyaAllah kita nak berhenti rehat dulu seketika, doktor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Boleh, doktor?
6: Boleh.
4: InsyaAllah kita akan terus kembali selepas ini mencari yang halal. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam
12: untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM, Salam untuk Semua, menerusi rancangan Mencari Yang Halal untuk malam ini bertemankan saya Maria, juga tetamu jemputan yang kita bawakan pada malam ini Profesor Madia Dr. Zalina binti Zakaria, pengarah dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Baik doktor, terima kasih kerana masih lagi sudi setia bersama-sama dengan kami pada malam ini.
3: Terima kasih DJ.
2: Baik, kita nak sambunglah tentang persoalan yang seterusnya. Pendengar kita pun ada juga yang memberikan komen, ramai yang tak sabar untuk terus dengarkan apa lagi perkongsian yang doktor nak bawakan pada malam ini. Dan antaranya kita nak tanya kepada doktor, sebagai seorang individu yang dah lama berkecimpung dalam industri halal di Malaysia ni, agaknya apa perkara salah faham yang paling terkemuka, terkenal, famous yang paling kerap doktor pernah temui berkaitan dengan isu halal?
3: Okey, ini saya rasa ramai orang masih lagi belum faham. Macam saya sebut tadi kan, kebanyakan masyarakat banyak yang awareness tentang halal tu tinggi. Kadang-kadang dia terlalu tinggi. Itu adalah daripada masyarakat, ada pelbagai kategori kan. Ada yang macam tak cakna pun, tengok tahu tapi tak cakna. Ada yang tak ambil endah langsung. Jadi tak apa, kita cuba nak clearkan apa yang masyarakat kebanyakannya perlu faham. Selalunya antara kefahaman mereka adalah pemilik Muslim otomatik halal. Tapi sebenarnya halal itu bukan untuk menilai kemusliman ataupun islamiknya setiap seseorang pengusaha, itu bukan. Jadi apa yang saya nak ketengahkan di sini adalah tidak semestinya pemilik itu pemilik bisnes rantaian bekalan makanan ataupun services yang dia buat itu, tidak semestinya ia adalah halal. Okay, mungkin dia halal, tetapi kalau tidak ada persijilan halal, jadi mungkin juga pemilik itu tidak sedar. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, dia boleh juga menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Okay, jadi tidak semestinya pemilik Muslim itu bermaksud halal. Okay. Kemudian selalu kita juga tengok, tiada babi macam tadi disebutkan, tiada bahan-bahan berunsurkan babi ataupun alkohol bermaksud halal. Kita selalu tengok kot, selalu kita pergi dekat mall, kita jalan-jalan kan, kita tengok no pork no lard. Itu biasa, itu paling biasa lah kita tanya. Kita tengok, oh tak ada babi boleh makan. Jadi macam yang disebutkan awal-awal tadi, sebenarnya bukan babi saja yang tak boleh makan. Banyak lagi perkara yang lain, kekotoran contohnya, kalau ada pencemaran silang, tapi kita tak tahu pencemaran silang tu wujud ke tidak kan. Okey, ataupun kebersihan tak dijaga, ataupun rantaian-rantaian keseluruhan yang ada, packaging dengan bahan contohnya labeling yang digunakan tidak sesuai dan sebagainya. Jadi semua tu, sebab itulah kata yang kita kena faham adalah bukan sekadar babi tu yang menjadikan, bukan sekadar tiada babi tu yang menjadikan produk itu halal, produk itu haram. Ada banyak lagi faktor-faktor. Jadi tiada babi semata-mata bukan bermaksud halal. Seterusnya adalah logo halal hanya untuk orang Islam. Orang ni, orang bukan Islam akan faham, oh halal ni untuk mereka je, untuk orang Islam je. Kalau orang bukan Islam akan faham, oh, bukan untuk kami. Kami boleh makan yang bukan yang halal. Kami tak boleh makan yang halal ni. Sebenarnya ini pun juga ya. Ini juga merupakan salah satu daripada misconception ataupun kesilapan apabila orang bukan Islam fikir halal untuk orang Islam sahaja. Sebenarnya halal adalah untuk semua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut pada umat manusia. Manusia itu tidak hanya cakap hanya untuk orang Islam. Okay, jadi itu yang kita kena fahamkan, kawan-kawan yang bukan Islam, kita boleh je makan kalau halal. Malah halal ini lebih baik sebab dia ada thayyiban.
2: Betul.
3: Thayyiban itu kualiti, dia ada juga kebersihan, dia ada juga suci. Dia kalau dah kualiti, dia wholesome, maksudnya memberikan impak yang baik kepada badan kita. Itu kebanyakanlah yang kita tengok kepada conception ataupun kepada mereka punya pemikiran, di mana kesilapan ni selalu dalam kalangan masyarakat kita tu selalu orang jumpalah. Okay, jadi saya clearkan apa yang kita tak faham tadi. Yang pertama, tiada babi bermaksud halal, kan? Ataupun yang pertama tadi, pemilik Muslim otomatik halal, tak semestinya. Tiada babi bermaksud halal, tidak semestinya itu babi saja yang tidak halal. Logo halal hanya untuk orang Islam. Oh, ada satu lagi Maya. produk import semuanya diragui. Jadi kita tak boleh makan produk import ke? Tidak semestinya. Produk import pun kita boleh makan juga. Of course kita kena tengok ingredient. Okay, mungkin kita nak cerita tentang produk import juga nanti ya. Lepas ini.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Dan kita nak tanyalah seterusnya kepada Dr. Zalina. Produk yang tak ada logo halal macam mana? Adakah semestinya haram? Terus jatuh hukumnya haram gitu ke?
3: Okay, tak baik kan kita jatuh hukum dan siapalah kita untuk memberi hukuman. Okay. First thing first yang kita kena faham di Malaysia adalah halal di Malaysia adalah voluntary. Halal tak wajib. Di Malaysia ni tak mohon, sijil halal pun tak apa. Totally business choice, totally pilihan sebuah perniagaan itu ataupun pemilikan perusahaan itu. Kalau dia tak nak mohon halal pun kita tak boleh paksa dia, Maya. Kita hanya boleh memberikan encouragement ataupun kita kata mohonlah sijil halal, itu bagus untuk bisnes mereka dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna. Tetapi kalau dia kata saya tak nak mohon sijil halal, biarlah ramai je makan, orang Islam datang makan ke kedai saya, ramai je yang beli produk saya. Tak boleh, kita tak boleh nak kata dia salah macam tadi kerana ia adalah satu, bukan kewajipan, dia merupakan satu voluntary. Okay, tetapi kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada. Back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient, sebab kalau pergi dekat menu tu kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
2: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
3: Pilihan di tangan kita, sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Sijil halal adalah voluntary. Ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah, tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Tetapi baik kepada tanggungjawab pengguna, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
2: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
3: Okey, tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu insyaAllah. Tapi kalau dia menipu tu, kita buat laporan lah kan. Sebenarnya kita boleh cross check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah. Ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri, kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ini. Dan sekiranya dia merasakan ragu-ragu lah, ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi dia orang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada contohnya pihak berautoriti seperti KPDN, kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi, halal memang sebab bukan sebab dia adalah mandatory ataupun tidak ada kewajipan. Tapi kalau ada kita syakkan sesuatu yang dibanding manipulasikan, kita boleh rujuk kepada pihak berwajib.
2: Baik.
3: Okay, aplikasi dan portal itu kita boleh rujuk juga.
2: Saya kira saya pernah terjumpa satu produk makanan di mana logo halalnya hanya ditampal menggunakan stiker. Jadi agak ragu-ragu pada saya. Dan saya tinggalkan produk itu kerana saya tak mahu nanti dipersoalkan pula. Kita beli untuk mungkin berkongsi dengan rakan-rakan, kita nak beri pada anak-anak keluarga kita makan. Jadi saya tinggalkan produk itu. Dan bagaimana menurut Prof tindakan itu?
3: Kalau dah ada ragu-ragu tu, lebih baik itulah yang terbaik. Sebab dah macam ada syubhah kan. Baiklah, kita tak payah makan. Okay, ada stiker pun sebenarnya, kalau dia kita boleh check balik dengan aplikasi atau dalam portal yang betul tadi. Kalau ada, mungkin dia letak stiker sebab packaging dia yang lama tak ada, dia dah dapat sijil halal kan, so dia tampak hafal stiker sebab dia tak nak kacau, dia kena print balik logo ataupun packaging lama.
2: Oh.
3: Ha, boleh jadi juga. Ha, tapi kalau Maya was-was, macam saya kata tadi, tak apalah, ada pilihan yang lain. Ha, tapi macam sebut disebutkan tadi, kita boleh rujuk dulu sebelum kita buat keputusan tu, check dululah daripada web portal yang betul. Kalaupun ditampal, bukan bermaksud dia tak ada ataupun dia kita fishy lah, dia macam tambah-tambah pula sebab dia mungkin baru dapat.
2: Baik, habis saja rancangan ni saya akan terus ke kedai itu.
3: Ah, beli semula lah.
2: Beli. Saya akan semak semula.
3: Boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina. Sebenarnya saya tanyalah juga kepada Dr. Zalina kan, dengan sekarang ni penggunaan media sosial begitu meluas sekali dan pelbagai jenis barangan yang diniagakan di platform media sosial. Jadi bagaimana pengguna dapat menjadi lebih bijak ketika mereka check out?
3: Tu best tu kan, sebab saya pun selalu juga beli.
2: Ada masa sampai hari ni?
3: Ada juga. Semua orang sama saya.
2: Betul.
3: Rasa. Sebab trend kita, kita pun tak ada masa nak pergi ke kedai fizikal. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah untuk kita membeli daripada daripada tempat online lah, senang kan. Tetapi kita ni janganlah sampai jadikan butang add to cart tu lebih pantas daripada kita buat semakan. Kerana apa? Kerana bila kita dah beli dulu, alamak, bila kita tengok letter lepas tu tiba-tiba viral isu pula. Tiba-tiba viral tu viral lah, disahkan pula oleh pihak berkuasa, kata sebenarnya ada sijil halal kena tarik ataupun tak pernah keluarkan sijil halal untuk produk tersebut. Ah, kita pula dah beli, dah keluarkan wang ataupun dah, orang kata entah, mungkin dah makan ataupun dah gunakan produk tersebut. Alamak, macam mana? Memanglah tak salah kalau kita tak tahu. Tetapi yang salah adalah kita tidak menilai terlebih dahulu. Kita tidak mengkaji terlebih dahulu. So dia pantas sebab semua dekat dekat jari kita je sekarang ini. Kalau kat fizikal, kita boleh belek dulu. Kita boleh tengok, kita boleh baca satu-satu. Tapi dekat jari ni, very critical sebab terpantas sangat. Orang kata add to cart, lepas tu buy. Lepas tu boleh COD pula sekarang ini. Ayah fikir, duit tak ada sekarang, tak apa, besok masuk gaji, kita COD. Okay, jadi kat situlah saya rasa sebagai pengguna, again, hari ini kita cakap banyak pasal kebertanggungjawaban pada pengguna. Beli online ke, beli fizikal ke, kita mempunyai tanggungjawab untuk menentukan apa saja yang kita, barang yang kita beli, apa yang kita masuk ke dalam badan kita, semuanya adalah halal. Jadi, jangan cepat add to cart ataupun apa kita kata, bayang kita kita beli terus tu,
2: buy now pay later.
3: Buy now pay later punya juga kan. Tak apa, sebab apa? Sebab boleh dapat cepat. Jadi kita nak barang tu cepat tanpa kita membuat semakan terlebih dahulu.
2: Baik, tanggungjawab kepada pengguna, semak dahulu. Bukan sahaja semak sebelum sebar, tapi semak juga sebelum beli,
3: sebelum add to cart,
2: sebelum add to cart. Baik, seterusnya pada pandangan doktor, apakah cabaran yang paling besar sekali hari ini kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kehalalan sesuatu produk?
3: Baik, ini pun penting ya Maya, sebab kesedaran masyarakat memang tinggi, tapi kadang-kadang kita sebarkan benda yang tak betul. Sebab terlalu tinggi awareness dalam masyarakat kita, oh sikit-sikit bila letak, especially dekat, yelah, mungkin kita tengok media sosial ni pantas ya sebenarnya. Jadi selalulah viral benda-benda yang tidak betul. Okay, termasuklah kadang-kadang diviralkan benda yang tak betul adalah mungkin restoran itu tidak ada sijil halal, belum ada, mungkin sedang mohon ataupun memang dia tak mohon pun. Tapi kita tak bolehlah nak kata dia haram. Jangan makan dekat restoran tu. Jangan makan, jangan beli produk tersebut. Jadi banyak jugalah sekarang ni influencer-influencer ni mungkin nak dapat, orang kata dia panggil apa yang rating tinggi ni. Apa yang FYP ya Maya kan?
2: Viral.
3: Viral ni sebab naik dia punya FYP tu apabila dia menyebarkan something yang kontroversi. Tapi tak boleh juga. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Maksud, kalau dia dapat, tak dapat sijil halal pun, sebab orang makan ramai, kalau dia tak dapat sijil halal pun, belum tentu dia adalah haram. Okay, jadi sebagai influencer juga dan sebagai pengguna juga, berhati-hati. Kalau viral saja, kita kena check dulu. Again, dia memainkan peranan, kita sendiri memainkan peranan dalam konteks ini adalah untuk membuat semakan. Sebab apa? Kita tak jadi macam negara jiran kita Indonesia, diwajibkan produk semua halal. Semua produk mesti halal di Indonesia. Di Malaysia tak sampai begitulah. Kita belum ready ataupun banyak faktor yang perlu untuk dinilaikan sebelum kita wajibkan persijil halal. Jadi dia nak balancekan juga antara kewajipan pengguna dengan kewajipan pihak berkuasa. Tapi still untuk sebagai pengguna, kita mesti check. Viral-viral ni check. Dan saya dapati di peringkat pihak authority juga, ada SOP tersendiri. Apabila keluarnya produk-produk viral ataupun isu-isu viral, mereka ada SOP dalam masa 4 jam dah kena selesaikan, dah kena beri jawapan. Okey, supaya boleh untuk orang kata menapis segala semua tu daripada ulang kembali, berulang kembali. Tular, dia panggil tular ulang ke apa semua. Kan viral yang berulang tu lah. Ya, ada yang kes yang pernah berulang, tular dia 20 tahun lepas masih lagi di orang forward dalam WhatsApp dan sebagainya. Ha, jadi benda tu saya ingat semakin lama pengguna pun dah semakin pandai. Cuma yang kita kena tapis ni juga adalah dari sudut influencer-influencer yang nak kontroversi ni. Ha, jadi kita pun kenalah pandai untuk menangani hal tersebut.
2: Baik, bergantung kepada kecerdikan pengguna itu sendiri. Semak dahulu dan sebelum kita nak buat keputusan itu, pastikan yang kita pilih itu semestinya halal bersih.
3: Betul, kita relate kepada halal education kat sini, pendidikan halal. So kesedaran akan bermula daripada satu pendidikan. Dan contoh hari ini dalam konteks mencari yang halal ya, dalam Salam FM ini juga merupakan salah satu daripada halal education yang diberikan.
2: Baik, itu dia halal education yang sendiri disampaikan oleh saya kira tenaga pengajar, saya kira orang yang pakar dalam bidang halal. Kita bawakan Profesor Maria Dr. Zalina binti Zakaria dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Diam tak diam kan, Doktor? Kita pun sebenarnya dah nak sampai ke penghujung rancangan.
3: Wow, cepat ya?
2: Kan, cepat masa berlalu. Seronok sebenarnya ada perbincangan yang seperti ini bersama-sama dengan Doktor. Jadi mungkin sebelum kita nak menutup tirai kita pada malam ini, boleh Doktor tinggalkan satu pesanan kepada semua pendengar Salam FM hari ini? Apa mesej yang paling penting yang Doktor nak sampaikan kepada kita semua?
3: Terima kasih Salam FM, terima kasih DJ. Saya nak bagi satu mesej, nak ajak semua pendengar pada malam ini melihat halal sebagai satu gaya hidup, okay? Dan saya, bila kita cakap tentang gaya hidup, ialah membentuk integriti dan tanggungjawab. Bila kita memilih yang halal, kita bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, okay? Tetapi juga kita memilih produk yang berkualiti, bersih, selamat, ya? Semua tu juga penting kerana halal kembar dia tahu iban. Halal tu kita ingat tak ada babi, tak ada alkohol, tapi tak, dia ada kembar dia. Kembar dia adalah toyiban ataupun kita sebut sebagai kualiti, kebersihan, keselamatan dan juga kesucian, ya. Jadi akhir sekali saya ingin tinggalkan satu pesanan, jangan hanya cari logo halal, tapi kita jangan semata-mata cari logo halal. Kita kena cari logo halal, itu kewajipan kita lah. Kalau tak ada logo halal pun kita kena cari sampai kita dapat yang kita yakin halal lah. Tapi kita kena juga faham nilai halal itu sendiri. Bila kita faham, kita bukan sekadar menjadi pengguna yang bijak, tapi kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab, okay? Jadi bila kita jadi tanggungjawab, jadi bila isu viral tu dapat dikekang dan rezeki yang kita pilih menjadi sumber keberkatan pada diri, keluarga dan masyarakat.
2: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Halal sebagai gaya hidup, itu satu tagline yang begitu bermakna sekali untuk kita, untuk pendengar. Dan saya kira Islam digariskan sebagai agama yang menyeluruh. Ha, kita nak makan, nak pakai pun ada garis panduannya. Begitulah keindahan Islam itu sendiri. Terima kasih Doktor di atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, pasti kita akan berjumpa lagi.
3: Kata pada diri, keluarga dan masyarakat.
2: Terima kasih kerana sudi.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.11 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang mendengarkan untuk jam yang kedua ini. Masih lagi terus bertemankan suara ini Sofi Abdullah. Dan saya mengharapkan anda masih lagi terus kekal bersama kami. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, walau di mana juga anda berada, sama ada di sebelah Pahang Barat, di Gunung Ulu Kali, Bidor, Kampung Gajah, Kampar, di Perak, boleh dengarkan kami di 102.5. Dan pagi ni 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan kalender Masihinya 14 Ogos 2026 Masihi. Tenang-tenang selalu ya, insya-Allah. Apa jua yang anda lakukan waktu ini, sama ada yang mengaji, waktu-waktu yang memberikan ketenangan buat diri kita kan. Ada juga yang bertahajud, ada yang berzikir sambil-sambil nak tunggu ya, nak hantar anak ke sekolah sekejap lagi. Ada juga yang nak pergi kerja, macam-macam aktiviti-aktiviti yang dah pun disusun awal pagi ini, insyaAllah. Ya, bila kita awal tak kalut kan, itu dia. Dan bila sebut tentang ketenangan tadi tu, ketenangan ni bukanlah maksudnya hidup kita ni tak ada masalah kan. Pastinya kita ni berdepan dengan pelbagai masalah, ujian dan juga dugaan. Tapi sebab apa saya nak cakap ketenangan pada waktu ini ialah ketenangan hadir apabila hati kita, waktu ini kita akan jadi belajar ya, untuk kita terima bahawa tak semua perkara yang perlu kita kawal, tak semua perlu kita jawab dan tak semua kehilangan itu kita kena menyesal ataupun sesali. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlalu nak sangat cari ketenangan di luar diri, sedangkan ia bermula apabila kita mendekatkan diri waktu-waktu sebegini kepada Allah, Masya Allah. Dan bila hati kita yakin bahawa apa yang Allah dah aturkan itu adalah hikmahnya, dan kita akan slowly-slowly, kita akan perlahan-perlahan kita belajar untuk melepaskan tanpa kita rasa takut kan. Jadi kita tenang-tenang, apa yang menjadi milik kita tak akan pernah tersalah alamat. Apa yang pergi, mungkin Allah dah pun sediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Nantikan sekejap lagi Tamadun Islam, saya akan kongsikan dan bawakan kepada anda tentang perkongsian tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Teruskan bersama kami Pagi at Salam Intim, Salam Hijrah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid, selepas bapanya wafat. Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tetapi bagiku, Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan penglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keridaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 10 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu di bumi jalan-jalan lalu lalang supaya kamu mendapat petunjuk ke arah yang dituju.

Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit menurut sukatan yang tertentu. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan, yakni hidup semula dari kubur.

0: dan dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya, dan ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya.
1: Litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata

0: supaya kamu duduk tetap di atasnya. Kemudian, kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap atasnya, serta kamu bersyukur dengan mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya."
1: Wa inna

0: Dan sesungguhnya, kepada Tuhan kamilah kami akan kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. 5.38 minit pagi, persembahan daripada Hafiz Hamidun dan juga Ali Arash Dunia. Baiklah, pagi nanti untuk jam yang keempat tugasan saya, ya, kita tak ada topik pagilah untuk anda semua, ya. Setiap hari Jumaat kita akan kembali dengan agenda Islam, insyaAllah, dengan pelbagai perkongsian aktiviti, program-program yang akan datang yang kita nak kongsikan, yang berbentuk kerohanian dan juga ilmiah untuk kami bawakan kepada anda. Dan menerusi agenda Islam pagi ni, kita ada dua slot, ya, iaitu berkenaan dengan perkongsian jeraya wara kesedaran sosial Zon Selatan. InsyaAllah kita akan bersama yang berbagi Ustaz Ahmad Tarmizi Mahmud selaku penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan juga komuniti JAKIM, dan juga menerusi program Kenduri Rakyat sempena dengan sambutan Hari Orang Asli 2026 bersama Puan Nur Hazliza Muddin, yang merupakan penolong pegawai penerangan unit komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Orang Asli, ya. Dan kita nak sembang-sembang nanti jam yang keempat. Jadi kalau anda nak tahu apakah perkongsiannya, jadi kena stay tune untuk kami pagi ni, ya, menerusi agenda Al-Salam jam yang keempat nanti. Baiklah, untuk itu apa kata kalau kita ikuti halaqah hadis perkongsian pagi ni tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat.
1: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita, solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.

Ada yang kekal persembahan daripada Darkmi membawakan kita waktu sekarang 5.45 minit pagi. Awal pagi kita, sabahul khair untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ini. Salam untuk semua, kami bersiaran 12.30 malam hingga 8 pagi yang mendengarkan kami di mana juga anda berada waktu ini, mungkin juga menerusi frekuensi di Jerantut ataupun di sebelah Melaka kan, dengarkan kami 102.5 ataupun Jerantut 89.3, juga yang mendengarkan kami dalam talian yang boleh dengarkan menerusi RTM Klik ya, aplikasinya, ataupun di rtm.gov.my boleh dengarkan kami menerusi siaran kami Salam FM, yang mana kami berkongsi frekuensi dengan Asyik FM. Asyik FM, nak cakap FFM, banyak sangat F-nya kan. Dan sebenarnya kalau anda pergi ke pautan Asyik FM, di situ sebenarnya samalah, boleh dengar siaran Salam FM juga, kan. Baiklah, hari Jumaat kita, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2026, masih hari Jumaat. Baru yang dengarkan siaran Salam FM pagi ni ya, terima kasihlah. Saya ni suka nak sebut banyak kali tarikh hari, sebab apa? Saya tahu kadang-kadang ada yang baru saja nak dengar siaran Salam FM pagi ni, tak tahu hari ni hari apa, bangun-bangun tidur dengar Salam FM hari apa agaknya kan. Okey, apapun, bila kita cakap tentang tiada yang kekal tadi, sebenarnya memang itulah hakikatnya sebuah kehidupan, yang mana kita lahir ya, apa pun yang kita ada sebenarnya tak ada yang kekal, semuanya pinjaman. Kita datang kat dunia ni tanpa kita bawa apa-apa sebenarnya, dan begitu juga bila kita pergi nanti, kita tinggalkan semuanya, harta yang berjuta-juta, berkoyan-koyan ya, kerusi empuk yang sedap, tempat tidur yang best ya, takkan kita bawa rumah, harta, pangkat, populariti ya, influencer ke, orang pegawai besar ke kan, pemimpin-pemimpin ke kan, tak kira siapa juga kita, yang pastinya semuanya tak ada yang kekal. Yang berubah ataupun apa yang kita boleh kata, kadang-kadang kita sedih apabila sesuatu itu berubah, tapi perubahan itu mungkin adalah satu cara Allah nak ajar kita lah, supaya kita tak terlalu bergantung kepada dunia. Jadi kita jangan terlalu mengejar sesuatu yang bersifat sementara ini kan, yang ada ini kita anggap sebagai nikmat yang Allah kurniakan untuk kita, sebagai pinjaman kan. Itu dia. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6:01 pagi. Kita tenang-tenangkan, healing-healing di Salam FM pagi ni. Salam untuk semua.

0: akhirah.
1: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi ya menerusi pagi at Salam pagi ni 6.11 minit pagi. Masih lagi terus bertemankan saya Sofia Abdullah. Baiklah. Dan untuk semua muslimin muslimat, sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin muslimat, yang mana azan subuh berkumandang 6.1 minit pagi tadi ya, menandakan masuknya solat fardu subuh di Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur. Baiklah, pagi ni saya nak kongsikan berita. Seorang wanita meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung ketika memandu kenderaan pelbagai guna MPV sebelum merempuh dua motosikal yang diparkir di tepi jalan Macalister, Georgetown, Pulau Pinang semalam. Dan Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Abdul Razak Muhammad katanya dalam kemalangan yang berlaku di hadapan sebuah restoran itu, mangsa warga tempatan berusia 36 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Keadaan alam sekitar Selat Hormuz dan perairan sekitarnya mesti dijadikan syarat utama dalam mana-mana rangka kerja pengurusan selat itu pada masa depan. Itu yang dinyatakan oleh jurucakap Kementerian Luar Israel, Ismail Baki. Dan menerusi hantaran di Accounts X, katanya Baki menjelaskan keperluan untuk memasukkan pertimbangan alam sekitar dalam sebarang pentadbiran Selat Hormuz pada masa depan. Di Pulau Pinang, sekolah perlu menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid di kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Zayuddin Mat Saad, katanya laman sesawang rasmi iaitu Air Pollutant Index Management System menunjukkan bacaan IPU kategori tidak sihat bagi stesen Minden. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya membuka semula pergaduhan politik lama, sebaliknya perlu dijadikan pengajaran bagi mencari jalan terbaik memperbaiki institusi itu. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Azman Abidin katanya kepentingan kira-kira 10 juta pendeposit perlu menjadi keutamaan mengatasi kepentingan politik mana-mana parti. Dan antara berita lain yang turut dimuatkan dalam negeri, empat lelaki termasuk pemilik sebuah stor kayu ditahan manakala kayu dan mesin pemprosesan bernilai keseluruhan RM602,100 dirampas dalam serbuan ops taring wawasan Kelantan di sebuah stor kayu di Kampung Bukit Kecil, Tanah Merah, Kelantan semalam. Dan serbuan yang dibuat dilakukan pegawai dan anggota Strike Force Company B Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PJA Kuantan Pahang dengan bantuan anggota Risikan Batalion berkenaan serta Jabatan Perhutanan Kelantan. Antara lain berita yang turut dimuatkan, sistem pendaftaran peserta RSZ members yang sebelum ini lebih tertumpu kepada urusan pentadbiran seperti pengagihan barangan, kemeja T dan penyertaan cabutan bertuah akan diperluas bagi merangkumi maklumat berkaitan peserta dan kenderaan pada edisi akan datang. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli, katanya pihaknya mencadangkan proses pendaftaran dibuat lebih ketat dengan peserta mengemukakan maklumat yang diperlukan seperti lesen memandu dan lesen kenderaan motor. Dan berita yang terakhir, susulan berkenaan dengan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya membuka semula pergaduhan politik lama, sebaliknya perlu dijadikan pengajaran bagi mencari jalan terbaik memperbaiki institusi itu. Dan apa yang perlu dilihat, RCI ini bukan sebagai dokumen untuk membuka semula pergaduhan politik lama, tetapi sebagai satu lesson to be learned ataupun pengajaran yang perlu diambil untuk memperbaiki institusi. Baiklah, dengan berakhirnya berita itu tadi, insyaAllah sampai di sini dululah saya nak kongsikan berita-berita yang kita nak highlightkan pagi ni. Dan insyaAllah kalau ada lagi berita ataupun apa yang boleh saya kongsikan pagi ni kepada anda, insyaAllah saya akan bawakan dari semasa ke semasa. Nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian ya, Nidaul Islam, masyaAllah tabarakallah, tajuknya sangat menarik, sunnah senyum dan sapaan yang baik. Sambil cakap ni kita senyum-senyum juga kan. Dan itu antara perkongsiannya untuk waktu yang ketiga ini. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnasi husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Itu dia ya, Al-Quran di hati. Semoga Al-Quran sentiasa di hati kita. Untuk yang pagi ni membaca Al-Quran ya, mentadabur Al-Quran, semoga Allah terangkan hati anda. Dan insyaAllah semoga yang lain juga yang mungkin pagi ni tak berkesempatan, insyaAllah ada waktu terluang hari ini, kita carilah satu muka surat ya, waktu-waktu yang ada rehat sekejap kan, satu dua muka surat ya, mungkin setengah ayat pun sudah memadai insyaAllah ya. Semoga Allah membuka pintu hati kita untuk kita terus-terusan memelihara Al-Quran sentiasa di hati kita insyaAllah. 6.43 minit pagi waktu ini, macam biasalah 7 pagi saya akan bawakan anda ke Wisma Berita untuk kita ikuti utama, dan sekembalinya nanti perkongsian menerusi Lugatul Salam, sketsa keluarga Ustaz Akil, dan juga macam saya war-warkan di awal tadi, jam yang keempat nanti kita ada agenda at salam. Kita ada dua slot. Pagi ni saya busy sikit tau. Dan yang bertanya, Sofia pagi ni tak ada topik pagi ke? Lama juga Sofia tak ada topik pagi. Kata sahabat kita ni kan. Tak apa, tak apa. Memang hari Jumaat kita ada slot agenda at salam insyaAllah. Ya, dan kalau anda nak menyertai topik-topik pagi Isnin hingga hari Khamis ya. Dan pagi ni kita ada agenda Islam dengan dua slot berkenaan dengan Jeraya Wara Kesedaran Sosial Zon Selatan, dan juga berkenaan dengan program Kenduri Rakyat Sempena Sambutan Hari Orang Asli 2026 yang akan saya bawakan kepada anda jam yang keempat tugasan saya nanti. Yang mana dua tetamu yang saya akan hubungi iaitu Ustaz Ahmad Tarmizi bin Mahmud dan juga Puan Nur Hazliza binti Muddin. Baiklah, baiklah, apa yang lagi saya nak kongsi pagi ni ya? Sebenarnya banyaknya nak bercakap kan, tapi tak boleh nak cakap banyak-banyak. Saya suka nak on lagu pagi-pagi supaya pagi anda ini lebih ceria, lebih tenang. Tapi perkara ini sangat penting untuk kita sama-sama ialah ketahuilah berkenaan dengan gejala kesihatan akibat dengan jerebu. Almaklumlah sekarang ni kalau kita keluar, kita terdedah dengan kesan-kesan yang mana kita alami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu ni, sedikit sebanyak membawa kepada beberapa masalah lah ya akibat jerebu. Antara lain ialah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk. Kita akan rasa mata kita pedih dan juga berair ya. Hidung berair pun ada dan kerap bersin. Dan gejala-gejala kesihatan akibat jerebu, mungkin juga kulit atau badan kita akan terasa gatal, mana yang ada alergi itu kan. Dan terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, dan juga terasa sakit dada. Itu antara kesan ataupun gejala-gejala yang anda kena peka terhadap kesan jerebu kepada kesihatan kita kan. Kalau ianya membawa kemudaratan dan rasa makin lama makin mengganggu kesihatan anda, dapatkan segera rawatan ya di klinik kesihatan berdekatan anda, ataupun jumpalah dengan doktor ataupun pakar perubatan untuk kita tahu apa yang patut kita buat ya. Dan selain itu juga jangan lupalah bawa banyak bekalan air masak ya, air-air bersih untuk kita minum. Sebab apa? Bila waktu-waktu begini cuaca dah lah panas, jerebu kan, tekak pun kering, macam tu. Jadi kita sama-sama doakan agar negara kita diberikan kemudahan, dikembalikan semula dalam keadaan yang seperti sedia kala kan. Tapi apapun, kita terima dan kita jaga diri kita, kita banyakkan bertawakal, berdoa agar Allah sentiasa melindungi setiap hambanya insyaAllah. UNIC, pagi ni kita bersyukurlah ya. Syukur, syukurlah. Teruskan bersama kami Pagi Assalam, Salam FM. Alhamdulillah, sihat. Gunakanlah

0: Sari Islam.
1: Hak bersuara. Istilah hak bersuara ialah kebebasan menyatakan pandangan. Namun, ia perlu diimbangi dengan adab dan batasan syarak.
0: Hashtag Penyanjaki.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun. Berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan
0: apa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan.

pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran Himpunan Permotoran berkenaan. Pemegang pas lambatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. Dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau, susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memperuntukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gelitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terus dengarkan Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi jam yang terakhir ataupun jam yang keempat tugasan saya pagi ini. Masya-Allah, cepatnya masa terus berlalu. Yang mendengarkan siaran Salam FM seawal pukul 4 pagi tadi, saya ucapkan terima kasih sebab apa? Setia. Setia bertenang-tenang di Salam FM pagi ni, insyaAllah ya. Macam biasa, hari ini hari Jumaat. Untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Macam yang Sofia janjikan tadi, untuk jam yang keempat ni special sikit. Menerusi agenda Air Salam, yang istimewanya kita ada dua slot, iaitu saya akan menghubungi dua orang tetamu untuk pagi ini untuk kita cerita-cerita sembang-sembang berkenaan dengan jeraya wara, kesedaran sosial Zon Selatan dan juga berkenaan dengan program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026 ya. Dan saya mengharapkan anda jangan ke mana-mana, setia ya, yang dalam perjalanan ke mana destinasi tempat kerja ataupun pulang ke rumah dari tempat kerja, yang mana kerja secara penggiliran ataupun secara shift ya, yang hantar anak pergi sekolah, yang hantar isteri pergi kerja, yang hantar suami pergi kerja, itu dia kan. Saya doakan anda selamat sampai, dipermudahkan segala urusan, juga yang dah sampai ke pejabat ya, alhamdulillah, semoga anda dapat bertugas dengan baik untuk hari ini, insyaAllah, sebelum anda bercuti untuk hari esok dan lusa kan. Itu dia. Baiklah, untuk seketika waktu, apa kata kalau kita ikuti sketsa keluarga Ustaz Akil.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
4: Amboi, cantiknya tempat ayah ni. Kemas je ruangan baca ayah ni ya.
5: Dah kemas kan? Rak tingkat atas, ayah susun semua buku-buku sejarah negara dan dunia. Rak yang tengah tu, buku biografi tokoh pejuang negara mendapatkan kemerdekaan.
4: Wish, ayah ni dari dulu sampai sekarang, minat ayah ni tetap sama je. Semuanya tentang sejarah.
5: Ini sangat penting. Kita anak jati tanah ini, kenal dan cukup faham tentang orang yang berjuang demi keselesaan hidup kita ni sekarang.
4: Betul, betul, betul. Betul lah tu ayah. Abang Akil pun suka juga semua ni. Dia pun selalu je kagum dengan fokus ayah tentang apa, kisah dan ilmu sejarah.
6: Ah, suka apa tu? janda sebelah rumah.
4: Amboi.
6: Bab-bab yang abang suka, memang abang suka nak tahu.
4: Bukan, ni tentang sudut membaca ayah ni. Dah siap dah ayah hias dan gemas. Nampak selesa nak duduk sambil membaca. Tapi masalahnya, semua buku kat sini, tak ada buku yang Aisyah suka.
6: Oh, buku sejarah. Macam-macam tajuk ada. Abang suka, walaupun mungkin Aisyah tak suka.
5: Ayah tahu Akil suka. Boleh datang ke rumah ayah ni tiap-tiap hari pun tak apa. Semua ni penting. Kita tahu. Dan untuk anak cucu juga.
6: Ini semangat yang sangat baik ayah. Nilai dan semangat patriotik, kecintaan terhadap negara cukup banyak dipersembahkan dalam pengkisahan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, Al-Quran merakamkan gambaran semangatkan cinta tanah air Nabi Ibrahim AS yang mengangkat tangan memohon doa kepada Allah untuk keamanan dan kesejahteraan bumi Mekah.
5: Betul. Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai kasih sayang tanah air yang cukup sebati buat bumi kelahiran baginda Mekah.
4: Faham? Saya tahu. Patriotisme dalam Islam dikenali sebagai wataniyah. Wataniyah. Betul?
6: Betul. Betul tu, wataniyah. Yang diamalkan dalam sempadan sesebuah negara yang tidak akan sesekali memberakangkan prinsip agama. Sebab tu, dalam kerangka maqasid syariah atau matlamat syarak, agama diletakkan tertinggi. Teringat dulu, ada seorang ulama tanah Melayu kita, dia keluarkan satu tema, Hubbul Watan Minal Iman. Kecintaan kepada tanah air sebahagian daripada iman.
5: Betul, itu sebab ilmu sejarah, buku-buku yang boleh bangkitkan patriotisme sangat penting.
6: Alhamdulillah. Ayah ada banyak kan koleksi buku-buku sejarah. Saya ni nak pinjam bawa balik boleh ke?
4: Ayah takkan bagi ni bang. Ayah tak bagi orang luar bawa keluar buku-buku dia. Kena duduk kat sini, baca kat sini.
5: Ha, yang tu memang betul.
6: Nak macam mana ni, mesti banyak orang pinjam tak pulang kan. Tak apalah kalau macam tu Aisyah, kalau abang tak dekat rumah, cari je kat rumah ayah ya.
3: Keluarga Ustaz Angkil.
2: Itu dia semangat untuk kibarkan jalur gemilang ya kita di bulan kemerdekaan ni, insyaallah sempena dengan kita nak sambut ulang tahun ataupun hari kebangsaan insyaallah. Waktu sekarang dah pun 7:20 minit pagi. Dan apa kata kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi Assalam. Sementara saya nak dapatkan tetamu-tetamu kita nanti untuk kita sembang-sembang menerusi agenda Assalam pagi ni. Dan selepas ini insyaAllah saya akan bawakan kepada anda jugalah kita nak belajar bahasa France, bahasa Perancis, menerusi Lughatul Salam. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7:35 minit pagi. Baiklah, yang dah pun saya janjikan tadi, saya war-warkan kita ada agenda air salam pagi ni. Yang pertamanya kita nak sembang-sembang tentang jeraya wara kesedaran sosial Zon Selatan. Dah pun menunggu di talian ketika ini Ustaz Ahmad Tarmizi bin Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Ustaz.
1: Selamat pagi.
0: Pagi ni kita nak sembang-sembang sikit Ustaz ya, berkenaan dengan jeraya wara kesedaran isu Social Zone Selatan. Jadi nak minta Ustaz kongsikanlah dengan pendengar-pendengar Salam FM pagi ni berkenaan dengan program ini dan objektifnya, penganjurannya. Silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Salam FM atas ruangan yang diberikan pada pagi ini. Untuk makluman para pendengar, jeraya wara kesedaran isu sosial atau kita kenali sebagai JKIS, disebut sebagai JKIS, Zon Selatan tahun 2026 ini merupakan satu inisiatif DAKIM lah, melalui bahagian keluarga, sosial dan juga komuniti, juga bersama-sama agensi-agensi yang berkaitan dalam kita nak mendekati golongan remaja, khususnya masyarakat atau para pelajar di sekolah menengah itu sendiri. Di mana program ini merupakan satu program yang membawa pendekatan turun padang. Kita mendekati, mendidik dan bukan sahaja menyampaikan maklumat secara konvensional. Jadi secara objektifnya, saya boleh katakan di sini program ini adalah untuk kita memberikan kefahaman, kita meningkatkan kesedaran dalam kalangan remaja mengenai isu-isu sosial yang berlaku di sekeliling mereka. Di samping membina keupayaan mereka untuk mengenal pasti risiko mereka nak membuat keputusan bijak dan mendapatkan bantuan sekiranya mereka ini berhadapan dengan sesuatu masalah. Jadi itulah merupakan objektif daripada pelaksanaan program yang kita rancangkan.
0: Jadi mengapa agaknya program berbentuk jeraya wara seperti ini penting Ustaz ya, untuk meningkatkan kesedaran masyarakat ni?
1: Ya, jika kita lihat kepada cabaran zaman moden pada kali ini, pada ketika ini, maka jeraya wara ini memfokuskan kepada beberapa isu yang saya kira yang kritikal lah dan memerlukan rawatan yang segera. Jadi pendekatan kita punya approach ini, kita tidak hanya tunggu. Kalau sebelum ini kita tengok ada setengah tu kita tunggu. Jadi kali ini kita, orang putih kata down to earth. Kita turun ke lapangan. Kita turun ke lapangan dan kita pergi kepada masyarakat untuk mendengar apa nama masalah mereka. Dan masyarakat yang kita maksud ini adalah para pelajar itu sendiri. Jadi lebih-lebih lagi mereka ni golongan remaja pada hari ini, mereka ini sangat berbeza jika nak dibandingkan kita pada satu ketika dahulu. Mereka kini terdedah dengan kita kata ledakan maklumat yang begitu banyak melalui pelbagai platform, antaranya media sosial, internet dan juga rakan sebaya. Jadi melalui ini juga pendekatan, approach kita juga saya kira perlu berbeza. Jadi kita kali ini kita bukan hanya ceramah, tetapi kita juga mahu berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa yang dekat dengan mereka. Mereka ni kita kata Gen Z lah. Bahasa-bahasa mereka pun kita perlu selaraskan supaya kita ini dapat bersama-sama dengan mereka mengapasti masalah mereka dan sama-sama membantu mereka menyelesaikan masalah yang berlaku di kalangan dalam kalangan mereka itu sendiri. Jadi dalam konteks inilah jeraya wara yang kita anjurkan ini merupakan satu platform untuk membina kesedaran, mencegah sebelum berlaku dan kita harapkan dia membentuk satu daya tahan dalam diri remaja itu sendiri.
0: Dan pengisiannya Ustaz, ataupun ada aktiviti-aktiviti utama ataupun yang istimewa berkenaan dengan program jeraya wara kesedaran sosial Zon Selatan ni?
1: Jika lihat kepada dia punya pengisian, konten dan sebagainya. Jadi isu yang kita fokuskan pada kali ini, saya boleh katakan dalam tiga bentuk lah. Ada isu kesihatan mental dan juga emosi. Dan kita ada juga berkenaan dunia cyber, yang mana ini satu kita kata ancaman jugalah tentang scammer, bully cyber dan sebagainya. Dan kita ada juga menyentuh mengenai gejala sosial belia. Jadi ketiga-tiga pengisian ini kita sampaikan kepada masyarakat pelajar itu sendiri melalui sesi perkongsian dan juga ceramah berkaitan dengan beberapa tiga perkara yang setelah saya nyatakan tadi. Jadi ceramah kita ini, kita bukan satu hala tapi dua hala. Jadi kita tampilkan pada pada kali ini beberapa penceramah yang bersifat interaktif, yang kalau yang mana mereka ini bukan sahaja banyak menyampaikan ceramah-ceramah sebegini, bahkan mereka begitu aktif di media sosial memberikan penerangan dan juga penjelasan ini kepada masyarakat. Jadi di samping itu juga dalam program ini juga kita ada menyediakan pameran kesedaran isu sosial di mana beberapa agensi yang turut bersama-sama kita pada kali ini, ada daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada daripada penjara, ada daripada beberapa agensi-agensi yang turut mengambil mengambil tempat. Mereka membuka reruai, membolehkan peserta mendapat maklumat secara lebih santai dan juga interaktif.
0: Itu dia. Dan yang terakhirnya Ustaz, berkenaan dengan harapan JAKIM sendiri melalui penganjuran Jeraya Wara ini, apakah mesej yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar Salam FM pagi ni?
1: Berkenaan harapan, harapan JAKIM pastinya supaya kita harapkan program sebegini boleh menjadi pemangkin dan juga pelengkap kepada usaha pencegahan isu sosial secara lebih menyeluruh, khususnya dalam kalangan generasi muda pada hari ini, yang mana mereka generasi pada masa hadapan. Kita mahu masyarakat memahami bahawa isu sosial ini bukan hanya tanggungjawab satu pihak sahaja. Ini kita nak cuba pecahkan pemikiran ini, dan ia merupakan satu tanggungjawab secara kolektif, satu tanggungjawab secara bersama, iaitu tanggungjawab ibu bapa, guru, sekolah, agensi, masjid, NGO dan sudah tentu anak-anak muda itu sendirilah. Jadi mudah, mesej yang mudah saya boleh katakan, kita cegah sebelum terlambat. Kita jangan tunggu masalah menjadi besar baru kita nak bertindak. Jadi akhirnya, sebab akhirnya kita mahu melahirkan generasi muda yang bukan sahaja ada ilmu, ada kefahaman dan juga mempunyai akhlak, jati diri, ketahanan diri dan nilai agama sebagai benteng mereka untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang.
0: Itu dia. Yang melangsung bila Ustaz tadi ya?
1: Ya, program ni berlangsung insyaAllah pada hari Sabtu ini. Pada hari Isnin, iaitu 17. 17 Ogos, bertempat di Masjid Al-Azim, Negeri Melaka.
0: Itu dia. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsiannya yang padat pagi ni. InsyaAllah semoga dapatlah kita sama-sama membimbing Gen Z, Gen Z ni semua kan, untuk sama-sama kita bawakan dengan program JAKIS 2026 Zon Selatan Ustaz. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah. Ada lagi program-program lain untuk kita bersama-sama dengan Salam FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia program Jeraya Wara Kesedaran Sosial Zon Selatan. Tadi dah pun bersama Ustaz Ahmad Tarmizi bin Mahmud, penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM. Dan insyaAllah nantikan selepas ini untuk agenda Islam yang kedua berkenaan dengan program Kenduri Rakyat Sempena Sambutan Hari Orang Asli 2026, saya akan bawakan kepada anda untuk saya hubungi Puan Nur Hazliza binti Muddin. Teruskan bersama kami Salam FM.
2: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua. Ya, terima kasih kerana masih lagi terus kekal mendengarkan siaran Salam FM waktu ini. Saya Sofia Abdullah, insyaAllah temani anda sehingga 8 pagi. Kita berbaki lebih kurang dalam 15 minit untuk kita sama-sama berada di ruang udara Salam FM, dan akan saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM nanti. Baiklah, di talian waktu ini macam yang saya war-warkan, tetamu kita yang kedua menerusi slot agenda at Salam. Assalamualaikum Puan Nur Hazliza binti Muddin.
8: Waalaikumsalam Puan.
0: Tu dia bertenaga Puan ya pagi ni. Semangat.
8: Ya Puan, semangat.
0: Okey, jadi Puan saya panggil Puan Hazliza ke? Boleh?
8: Ya boleh, boleh DJ, boleh.
0: Jadi merupakan jawatan kuasa media dan juga publicity.
8: Ya betul saya.
0: Dan juga merupakan penolong pegawai penerangan lah untuk sama-sama kita nak sembang-sembang lah berkenaan dengan program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026 Puan ya.
8: Ya betul Puan, betul.
0: Jadi kita nak war-warkan kepada pendengar pagi ni, program Kenduri Rakyat ni bila, di mana, perasmiannya. Silakan Puan.
8: Okey, untuk makluman Gigi dan semua pendengar, untuk makluman Hari Orang Asal disambut pada setiap tahun 9 Ogos. Dalam konteks JAKWA yang memfokuskan masyarakat orang asli semenanjung Malaysia, sambutan ini turut dikenali sebagai Hari Orang Asli. Sambutan Hari Orang Asli tahun ini sangat unik ya, kerana sambutan kita berkonsepkan Kenduri Rakyat yang akan diadakan pada 18 Ogos 2026 iaitu hari Selasa, bertempat di Kampung Orang Asli Sungai Mok Rompeng Pahang, yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
0: Itu dia. Jadi pengisian programnya Puan Hazliza ya, Perkampungan Budaya Lima Buah katanya ya, Rumah Suku Kaum, ada macam-macam lagi. Jadi boleh Puan ceritakan sikit?
8: Okey, betul. Untuk sambutan Hari Orang Asli sangat menarik kerana kita dah susun pelbagai aktiviti. Antaranya kita ada Perkampungan Budaya yang menampilkan 6 buah rumah tradisional yang berasaskan identiti dan ciri-ciri budaya 6 suku kaum orang asli ya, iaitu suku kaum Jakun, Mahmeri, Semai, Batik, Temuan dan Sedeta. Kita juga ada demonstrasi kraft seperti anyaman, ukiran kayu, pembuatan baju kulit kayu. Kita ada demonstrasi perubatan dan herba, masakan tradisi, persembahan artis jemputan. Kita juga ada persembahan tarian sewang oleh Kumpulan Sri Alam Kuala Lipis. Persembahan viola oleh Kumpulan Sri Jaang Kampung Orang Asli Sungai Mok sendiri. Persembahan tarian gemersik rimba Kampung Orang Asli Sungai Mok juga. Dan banyak lagi aktiviti yang menarik kita susun.
0: Memang ada banyak lah sepanjang satu
8: ya,
0: hari
8: betul.
0: Ya
8: betul, ah, betul satu hari. Sehingga 2 PM kita adakan.
0: Itu dia. Jadi sebelum kita menutup tirai untuk pagi ni Puan ya, berkenaan dengan program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asal ni, kata-kata Puan ya, ataupun harapan, ataupun nak ajak ramai-ramai pagi ni kan, almaklumlah pendengarnya di kalangan ramai juga orang asal. Jadi untuk Puan war-warkan, silakan.
8: Okey, terima kasih DJ. Okey, kami di JAKWA berharap agar sambutan ini menjadi platform yang menyatukan semua pihak dalam menghargai kepelbagaian budaya negara. Kami juga berharap masyarakat akan lebih mengenali kehidupan, sejarah dan sumbangan masyarakat orang asli, serta bersama-sama menyokong usaha memperkasakan komuniti ini demi masa depan yang lebih gemilang. Jadi untuk DJ dan semua pendengar, jangan lepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan lagi sambutan ini dan melihat serta merasai dengan lebih dekat keunikan masyarakat orang asli. Jadi untuk maklumat lanjut berkenaan program ini, boleh follow, like dan share media sosial JAKWA Malaysia.
0: Itu dia yang berlangsung 18 hari bulan ya?
8: Ya betul, 18 hari bulan hari Selasa.
0: Bertempat tadi?
8: Bertempat di Kampung Orang Asli Sungai Mok, Rompeng Pahang.
0: Itu dia. Moh kita beramai-ramai. Macam tu.
8: Moh kita.
0: Okay. Terima kasih Puan Nur Hazliza.
8: Okey, terima kasih
0: DJ. Ya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Puan Nur Hazliza binti Muhdin, selaku penolong pegawai penerangan dan juga jawatankuasa media dan publicity untuk program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asal 2026 yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Baiklah, Kak Bedah dah ready tu kan, tak sabar-sabar nak cakap apa tu. Silakan Kak Bedah. Hey, Kak.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sentiasa rindui. Jadi Kak Beda harap pendengar-pendengar setia setia pun rindukan Kak Beda kan? Macam tu. Kalau tak rindu tak apalah, Kak Beda nak merajuk. Macam tu pula. Ya Allah. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak tanya sikit lah. Kenapa ya? Ada sesetengah orang ni kan, bila nampak barisan panjang terus rasa dirinya macam VIP. Kita nak cerita apa hari ni? Cerita pasal potong barisan, potong sekali adabnya tu. Gitu kan. Bila orang lain tengah beratur, ada yang sampai berdiri hampir setengah jam, tiba-tiba dia terus datang menyelit ke depan. Ish, tak patut ada perangai macam tu. Betul tak? Patu bukannya langsung rasa tak bersalah, siap buat-buat tengok telefon lagi. Kononnya orang tak perasan. Amboi, Dek Non. Yang beratur belakang ni bukannya tak nampak, cuma kadang-kadang dia orang malas nak bergaduh kan, jadi dia pilih untuk rasa bersabar. Macam tu. Tapi tak baguslah kan. Entahlah, kadang-kadang Kak Beda terfikir kan, dia ni potong barisan sebab nak cepat ke ataupun sebab adab dia dah tertinggal dekat rumah. Apa, dia ingat dia seorang je ke yang nak cepat? Orang lain pun nak cepat juga. Yang peliknya kalau orang lain potong barisan dia, tahu pula dia marah kan. Habis satu shopping mall tu dengar suara dia. Rupanya apa, bila kena dekat diri sendiri, baru dia tahu itu hak dia. Habis tu hak orang lain yang dia dah caras tu, yang dia potong barisan tu, dia tak fikir pula. Itulah kadang-kadang ada juga manusia yang sikap macam tu. Itulah masalah kita hari ini ya. Kita terlalu suka mencari jalan pintas, pentingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita nak cepat, nak mudah, nak diri sendiri je lah yang untung kan. Asalkan aku rasa lepas, orang lain lantak lah. Jadi itu adalah sikap tidak bagus ya. Itu dia Kak Beda nak pesan. Sedangkan satu barisan tu kadang-kadang mengajar kita satu perkara apa? Satu perkara untuk apa? Untuk bersabar. Jadi kita hormatlah giliran, hormatlah juga hak orang lain kan. Dalam Islam sendiri pun mengajar kita untuk berlaku adil dan tidak mengambil hak orang lain walaupun perkara itu nampak kecil. Alah, setakat potong barisan apalah sangat. Mana boleh macam tu. Kita kena ingat, potong barisan mungkin tidak mengambil duit orang, tetapi kita sebenarnya telah mencuri masa dan hak orang yang menunggu lebih awal daripada kita itu. Jadi kita kena ubah sikap kita mulai hari ini. Sikap apa? Sikap supaya tidak hanya mementingkan diri sendiri, kena fikirkan juga hak orang lain. Macam tu kisah dia. Baiklah, seperti biasa Kak Beda nak pesan Kak Beda ni, bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk pagi ini ya. Tepat pukul 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM dan kami Salam FM insya-Allah akan kembali lagi pukul 12:30 malam nanti. Dan sebelum kita akhiri segmen pagi ini, pesanan untuk saya dan juga untuk semua pagi ni, jagalah kesihatan anda ya, kerana akhir-akhir kesihatan tu nikmat yang sering kita lupakan, kadangkala tak ingat kan sebab busy sangat sampai kita lupa nak jaga diri kita. Dan kita hargai dan sayang diri kita, jaga pemakanan, cukup rehat, luangkan masa untuk bergerak dan jangan abaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita ya. Ingat, kita boleh cari rezeki, tapi kesihatan yang hilang tak semestinya mudah untuk dikembalikan. Sayangi diri kita, sayangi orang-orang yang menyayangi kita. Semoga hari ini ataupun pagi ini diberikan tubuh yang sihat, hati yang tenang dan kehidupan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita jumpa lagi. Illal liqa ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye bye.

Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.